Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, "Hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang."

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Esa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

0: maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.
1: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا.
0: Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Qur'an ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

0: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
2: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
3: Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba.

0: ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
0: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
0: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
0: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
0: Berbeda dengan halnya orang-orang yang ahli Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Dia selalu merasa kurang.
0: Dia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya dia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
0: Sementara ia terus bersuubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur. Sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
1: umat Islam.
0: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
1: Fasbiru,
0: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
5: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qaf wal Qur'anil Majid.

demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.
1: Bal

neraka. Apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: أصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
1: Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Tsamud dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut dan penduduk Aika serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.
0: Afa'ayna bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid.
1: Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.
0: Walaqad

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

0: فبصرك اليوم حديد.
1: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

dan yang menyertai dia berkata, "Inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku." Allah berfirman, "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat."

0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab, "Masih adakah tambahan?"
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

0: maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?
1: Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Walaqad

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.
1: وَمِنَ

0: الغيب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran, orang yang takut kepada ancaman.
1: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man saro ala nahjihi waqtafa amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu radio Roja Bandung di 104,3 FM menebar cahaya sunnah. Kembali kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Fidullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang ibadah yang sangat agung, yaitu al-ukhuwah fillah, yaitu bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dijaga, ya. Sebagaimana Allah berfirman tentang para sahabat, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum

0: kuntum a'daan fa'alaf baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah, yaitu Allah sebutkan tentang para sahabat, di antaranya suku Aus, suku Khazraj yang dahulunya berselisih sampai berperang sampai bunuh-bunuhan, ya. Ketika kalian dahulunya bermusuhan, kemudian Allah pun menyatukan hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi, maka jadilah kalian dengan karunia Allah ikhwana, jadilah kalian bersaudara. Jadi persaudaraan adalah karunia dari Allah, maka harus dijaga. Namun terkadang ukhuwah al-imaniyah atau ukhuwah al-islamiyah tidak bertahan atau tercoreng karena ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam ukhuwah tersebut. Karena menjalankan ukhuwah tersebut tidak di atas ilmu. Oleh karenanya namanya ibadah, kita berusaha menjalankan dengan baik. Di antaranya agar kita bisa beribadah dengan baik, yaitu beribadah di atas ilmu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwasanya manusia adalah bersifat sosial, ijtimai, dia pasti berinteraksi, tidak bisa hidup sendiri. Maka berinteraksilah manusia satu dengan yang lainnya, maka muncullah relasi-relasi yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya. Ada hubungan relasi karena satu kabilah, ya, karena satu hobi, misalnya sama-sama hobi main bola, sama-sama hobi main padel, misalnya sama-sama hobi olahraga tertentu. Ada interaksi dan relasi gara-gara sama-sama pedagang, misalnya, ya, sehingga relasi selalu ada, ya, atau tinggal satu kompleks, ya. Juga relasi yang lebih kuat, misalnya relasi kekerabatan kakak dan adik, ya. Relasi banyak antara satu dengan yang lainnya. Dan ini sudah dikenal sejak dulu, bahkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, relasi sudah ada. Tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, Nabi mengajarkan satu relasi yang baru yang belum dikenal oleh para sahabat sebelumnya. Relasi tersebut adalah bersaudara karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini relasi baru yang Nabi ajarkan. Baik antara suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang dahulunya bermusuhan, maka jadilah mereka kaum Ansar. Demikian juga antara kaum Al-Ansar dengan kaum Muhajirin, maka jadilah mereka saling mencintai karena Allah. Dan relasi ukhuwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah relasi yang paling kuat. Bahkan dia bisa lebih kuat dari relasi kesukuan, bahkan relasi persaudaraan lebih kuat, ya. Dan dia lebih bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Apatah lagi jika ternyata relasi ukhuwah imaniyah tersebut ditambah lagi dengan relasi-relasi seperti kekerabatan, jadi semakin kuat pula, ya. Tapi intinya ini adalah hal baru yang Nabi ajarkan yang tidak dikenal oleh para sahabat sebelumnya. Bahkan karena begitu bermanfaat tali persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih nizam ta'akhi, aturan saling bersaudara. Nabi aktifkan ketika Nabi hijrah ke kota Madinah. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, banyak sahabat yang berhijrah, baik sebelum Nabi ataupun datang dari tempat-tempat lain, kemudian dari Mekah, dari Yaman, mereka berhijrah ke kota Madinah, dari kabilah-kabilah yang lain kemudian berkumpul di kota Madinah. Dan di antara metode yang diambil oleh Nabi agar dakwah bisa berkembang dengan cepat, maka butuh kesatuan di antara kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu nizam, aturan yang disebut dengan nizam at-ta'akhi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persaudarakan antara seorang muhajirin dengan seorang ansari, dipersaudarakan satu muhajirin, satu ansar, sehingga mereka saling perhatian. Secara umum mereka bersaudara, tetapi ada persaudaraan khusus antara satu muhajirin dengan satu ansar, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Contohnya lagi, misalnya Rasulullah SAW persaudarakan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Demikian, persaudaraan terjalin antara satu dengan yang lainnya. Bahkan di awal persaudaraan ini, aturan ini, maka jika meninggal salah satu di antara keduanya, mereka saling mewariskan. Mereka saling mewariskan sebagaimana saudara kandung. Namun akhirnya dimansuhkan hukum tersebut sehingga tidak lagi saling mewarisi, tetapi persaudaraan tetap berjalan. Dan ini salah satu pondasi yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal kali membina dan membangun negeri Islam di kota Madinah. Harus ada saling persaudaraan. Taib. Saya akan sebutkan tentang keutamaan ibadah ukhuwah imaniyah. Ibadah ukhuwah imaniyah ya, adalah ibadah yang agung bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Adapun manfaat ukhuwah imaniyah di dunia, ya, tentunya seorang kalau bersaudara satu dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka saudara persaudaraan tersebut tulus, ikhlas, bukan karena ada kepentingan duniawi di balik itu. Sehingga dia menolong saudaranya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadilah ya kecintaan, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam banyak hadis ya, bahwasanya kaum mukminin itu yashuddu ba'dhuhum ba'dha, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Yang sallallahu alaihi wasallam mengatakan mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid idza syaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasadi tada'a bil humma was-sahar. Sungguhnya perumpamaan kaum mukminin satu dengan yang lainnya dalam saling mencintai, saling lembut di antara mereka, saling menolong di antara mereka seperti satu jasad. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lain pun merasa sakit, ikut demam dan ikut tidak bisa tidur. Menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Hubungan interaksi seperti ini hanya bisa terjadi jika tali ukhuwah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, kita bahagia. Bahagia kita punya teman yang mengerti kita, kita pun mengerti dia, kita bisa saling tolong-menolong, bahu-membahu. Yang Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa," saling tolong-menolong. Kalianlah di antara dalam kebajikan ketakwaan, dan orang yang paling baik dalam tolong-menolong adalah orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan duniawi. Kita bisa ngobrol, ketawa ketiwi, bersenda gurau satu dengan yang lainnya, itu ada kebahagiaan. Ya, kita bisa berbicara, saling berhadap-hadapan sebagaimana Allah sebutkan tentang penghuni surga, ikhwanan ala surin mutaqabilin, yaitu jadilah penghuni surga mereka bersaudara, saling berhadapan ya di atas dipan-dipan mereka. Kalau kita saling mencintai karena Allah, kita berbicara dengan semangat, dengan senang, saling senyum satu dengan yang lainnya. Saking indahnya ukhuwah persaudaraan, sampai di antara salah satu nikmat surga adalah bersaudara. Berbeda kalau kita tidak saling mencintai karena Allah, saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Ketika kita berbicara, tidak saling berhadapan. Satu berbicara, satu main HP, satu memandang dengan pandangan merendahkan, satu pandangan dengan pandangan menghina, sehingga tidak nyaman hidup. Tapi kalau kita bersaudara karena Allah, tidak ada itu semua. Maka saya bilang di antara manfaat persaudaraan karena Allah, yaitu seorang dijadikan bahagia dengan saudaranya. Yang berikutnya, di antara manfaat persaudaraan di dunia, seorang mendapatkan keberkahan jika ternyata dia bersahabat dengan orang-orang soleh. Dapat keberkahan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Mathalu al-jalis saleh wal jalis su', perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti apa? Ka hamil misik wa nafikhil kir, seperti penjual minyak wangi dan yang buruk seperti pandai besi." Adapun fahamil misk, adapun penjual minyak wangi, ya. Imma antabta minhu, mungkin kau beli dari dia atau mungkin dia menghadiahkanmu. Wa imma antajida minhu rihan thayyibah, atau kau kecipratan aroma wangi. Pasti bermanfaat kalau kita bersahabat karena Allah. Kita selektif dalam berteman, kita pilih teman-teman yang bisa meningkatkan iman kita. Itulah teman yang kita pertahankan. Saya sering sampaikan, siapa yang pantas menjadi teman kita? Yang kalau kita bergaul dengan dia, kita rasakan sebulan, dua bulan, tambah iman kita, tambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin zuhud, tidak semakin duniawi. Kita semakin zuhud, semakin tidak duniawi, semakin berakhlak baik kepada orang tua, kepada anak istri, kepada keluarga yang menasihati kita. Intinya kita merasakan ada perubahan dalam diri ini. Setelah saya berteman dengan dia, saya kok semakin ingat akhirat. Ini teman yang baik. Inilah teman yang seperti hamilul misk. Ya. Mungkin dia kasih minyak wangi hadiah, atau kita beli dengan dari dia, atau kita kecipratan aroma wanginya. Maka kalau ada sahabat kita yang buat iman kita bertambah, janinlah dan bersyukurlah kepada Allah. Allah menggiring kepada kita seorang kawan yang kita dengan dia saling bahu-membahu untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara keberkahan persahabatan karena Allah, seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi tentang 7 orang yang mereka bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka 7 orang disebutkan dalam buku-buku tafsir. 7 orang ini adalah anak-anak muda yang orang tua mereka pembesar-pembesar di zaman tersebut, pembesar-pembesar beragama Nasara, ada bapaknya pejabat-pejabat mungkin, tapi akhirnya mereka saling tolong-menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka diancam harus kufur, harus syirik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kabur. Ketika mereka kabur, mereka sambil bawa seekor anjing milik mereka. Siapa nama anjing tersebut? Wallah alam, saya juga enggak tahu. Intinya anjing tersebut meskipun tidak disebut namanya, tetapi Allah sebutkan dalam Al-Qur'an anjing tersebut berulang-ulang. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Anjing mereka. Yaquluna thalathatu rabbihum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Allah sebut anjing itu berulang-ulang 4 kali disebut anjing, anjing, anjing, anjing, anjing. Terkenal anjing tersebut. Antum tidak ada disebut namanya dalam Al-Quran. Anjing ini kenapa bisa dia terkenal? Karena dia bergaul dengan orang soleh. Bahkan dia kecipratan karomah. Ketika 7 orang tersebut tidur dalam Al-Kahf, dalam goa, maka Allah buat mereka tidur selama 309 tahun. 309 tahun. Kemudian mereka, ketika mereka bangun dari tidur mereka, kira-kira menurut antum anjingnya jadi tulang belulang atau anjingnya masih seperti semula biasa? Masih biasa. Kalau jadi tulang belulang mereka heran, loh, kita baru tidur sehari. Karena mereka khilaf setelah itu. Kita tidur berapa hari? Ada yang bilang yauman au ba'dha yaum. Kita tidur sehari atau setengah? Setengah hari, sebagian hari. Berarti anjingnya normal atau tidak? Normal. Ternyata Allah jaga mereka, ya. Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatash shimal. Allah bolak-balikkan mereka sehingga tubuh mereka normal, agar disebutkan agar perjalanan darah mereka lancar, agar mereka tidak tertimbun dengan tanah, maka Allah bolak-balikkan. Ternyata anjing mereka juga normal. Tapi anjing mereka kecipratan berkah atau tidak? Itu anjing, apalagi manusia. Maka ada cerita menarik, seorang syekh dia mengajar ilmu, tahu-tahu ada yang hadir tidak serius. Duduk tidak serius, kemudian asal-asalan, maka syekh tersebut tegur, kau ngapain ke sini? Kenapa tidak serius, tidak nyatat? Buat apa ke sini? Kata dia, karena hadis Nabi mengatakan tentang majelis ilmu, hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang hadir dalam majelis ilmu, tidak ada orang celaka kalau duduk bersama mereka. Meskipun saya enggak mau ngaji, cuma hadir doang. Maka, jadi jangan antum ya. Maka syekh tersebut seakan-akan mendapat pelajaran. Ternyata orang menghadiri majelis ilmu ada yang benar-benar nyatat, ada yang ingin cari berkah, dan tidak mengapa, boleh. Ya. Tentu lebih sempurna jika dia juga sambil belajar ya. Allah alam yang duduk di belakang tidur itu dapat berkah atau tidak. Insya Allah dapat semuanya ya, kalau berkah majelis ilmu. Ini contoh bahwasanya ada manfaat. Contoh lagi seperti Rasulullah ketika mengkisahkan tentang 3 orang yang berjalan, tiba-tiba turun hujan, mereka masuk dalam goa, tiba-tiba jatuh batu besar menutup pintu goa. Taib, mereka bilang kita enggak bisa selamat kecuali kita berdoa dengan bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan. Satu bertawassul dengan berbakti kepada orang tua, satu bertawassul karena meninggalkan zina karena Allah Subhanahu wa taala, satu bertawassul karena dia amanah. Kisahnya ma'ruf. Kisahnya ma'ruf. Tiga-tiganya orang soleh. Akhirnya ketika pertanyaan berdoa, ya Allahumma, ya. Saya dulu punya 2 orang, ya. Abawani syekhani kabiran. Saya punya 2 orang sudah tua. Dan saya tidak kasih susu di pagi hari kepada anak-anak dan istri kecuali kepada mereka berdua dahulu. Dan demikian juga di sore hari saya tidak kasih susu kepada anak dan istri kecuali kepada mereka berdua terlebih dahulu. Suatu hari saya pergi, ternyata saya terlambat pulang. Saya pulang sudah malam, saya dapati kedua orang tuaku sudah tertidur. Sementara saya bawa susu, seperti kebiasaan saya mau kasih kepada kedua orang tua saya, mereka sudah tidur. Kalau saya mau bangunkan, kasihan mereka sedang tidur. Maka saya menunggu kapan mereka terjaga. Siapa tahu bangun jam 10, siapa tahu bangun jam 11, siapa tahu bangun jam 12, jam 1, jam 2. Sementara wasibian yataghadhun, sementara anak-anak pada menangis minta susu. Tapi kebiasaan saya orang tua terlebih dahulu. Subhanallah, Allah uji laki-laki ini dan dia berdiri menanti kedua orang tuanya. Kapan sadar, terjaga, ternyata orang tuanya bangun pagi hari. Subhanallah. Kali itu Allah uji dia, orang tuanya tidak bangun kecuali kapan? Pagi hari. Dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha' wajhik fafruj anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau memang aku melakukannya karena engkau ya Allah, bukalah pintu goa. Tapi saya tanya sama antum, orang ini ketika dia berdiri nunggu susu buat orang tuanya, dia bikin status atau tidak? Hah, ada yang foto tidak? Ada? Dia belum ada foto ketika itu. Tapi dia enggak cerita ke sana kemari. Dia bilang, "Allahumma in kuntu faltu dzalik ibtigha wajhik." Kalau saya melakukannya karena engkau, dia saja tidak sombong. Dia tidak bilang, "Saya pasti ikhlas." Bayangkan. Dia pun tidak yakin dia ikhlas. Itu pun dia sudah sembunyikan, itu pun amal yang luar biasa. Dia masih berkata, "In kuntu faltu dzalik ibtigha wajhik." Kalau memang saya melakukannya karena engkau ikhlas, bukalah, hilangkanlah kesulitan kami. Maka Allah dengar seruan lelaki ini dan berarti dia ikhlas, maka batu tersebut bergeser tapi belum bisa keluar, tapi mereka sudah bisa lihat cahaya. Orang kedua maju, dia juga ikhlas. Dia bilang, "Ya Allah, dulu saya punya sepupu, wanita itu sangat saya cintai, tidak ada wanita cinta, lelaki cinta kepada wanita seperti cintaku kepadanya." Ini cinta apa namanya? Cinta buta. Kalau istilah sekarang apa? Gen Z bilang apa? Apa? Bucil. Bucil artinya apa? Budak cinta, bucin ya, bucin. Budak cinta, ini budak cinta, bucin. Baru tahu saya juga. Budak cinta. Cinta mati. Saya rayu-rayu enggak mau, rayu enggak mau. Bayangkan ada seorang laki-laki cinta sama seorang wanita. Sampai suatu hari saya tidak rayu dia, tahu-tahu dia datang sendiri menyerahkan diri. Ternyata dia lagi butuh uang. Dia butuh uang, maka saya bilang, "Saya kasih dengan syarat kau serahkan harga dirimu." Pasrah, lagi butuh uang. Maka saya carikan uang 500 dinar, 500 dinar ya, 120 dinar, 120 dinar. Kalau 1 dinar 4/4 gram emas, berarti berapa kalau 100 dinar? 400, berarti 425 gram tambah 20, sekitar setengah kilogram emas. Kalau 120, berarti sekitar setengah kilogram emas. Kalau dikonversikan jadi rupiah, berapa sekarang? 1,2 miliar. Ini anak muda, cari uang 1,2 miliar, kemudian dia kasih sama akhwat tersebut. Kemudian ketika saya duduk tinggal berzina sebagaimana layaknya seorang suami kepada istrinya, tiba-tiba wanita ini berkata, "Ya Abdullah, ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqi." Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah, jangan kau melakukan pelanggaran. Akhirnya saya tinggalkan wanita tersebut, dia saya tinggalkan uang tersebut 1,2 miliar setengah kilogram emas. Dan dia berkata, "Pada ini wanita yang saya kejar-kejar selama ini, inilah impianku, inilah akulah budak cintanya, ini sudah semua, tidak ada lelaki cinta sama wanita seperti saya cinta sama dia, dia sudah kejar bertahun-tahun, sekarang depan mata sudah kesep." Dan ini menakjubkan orang ini, dia sudah duduk seperti layaknya suami dengan istri. Istrinya kalau sudah begitu berarti kan sudah di puncak ketegangan. Bagaimana dia bisa lolos? Saya juga subhanallah, kalau bukan dari taufik dari Allah. Karena kata orang, laki-laki kalau sudah hasratnya tinggi, sudah hilang 2/3 akalnya. Bahkan hilang semua akalnya. Ya. Tidak peduli istrinya, tidak mikir anaknya, yang penting hasratnya tersalurkan. Ini dia luar biasa. Kalau bukan taufik dari Allah, maka dia tidak akan selamat. Maka dia bilang, "In kuntu fa'altu dzalika ibtigha' wajhik." Ya Allah, kalau aku tinggalkan ini semua karena engkau, bukalah. Ternyata terbuka pintu goa, tapi belum juga bisa keluar. Terakhir orang ketiga, dia berdoa tentang amanahnya. Dia bilang, "Ya Allah, dulu saya punya ujara, saya punya para pekerja, mereka kerja saya gajiin semua. Tinggal satu, saya kasih kerja ini di gajimu." Dia bilang, "Nanti." Dia enggak mau ambil. Dalam sebuah riwayat cuma salah satu asa. Ya cuma tiga asa, yaitu tiga sekitar 10 kilo. Taruhlah 10 kilo gandum. Satu asa misalnya 3 kilo, berarti sekitar 10, 9 kilo, 8 kilo. Sedikit. Kemudian dia pergi meninggalkan gajinya tersebut. Tiba-tiba saya punya niat untuk mengelola hasil upahnya ini. Saya kelola, saya tanam, saya ini. Akhirnya hasilnya ada, saya belikan unta, saya belikan sapi, saya belikan kambing. Sampai hasilnya banyak. Setelah bertahun-tahun kemudian dia datang. Dia bilang, "Bos, atini haqqi, mana gajiku dulu?" Subhanallah. Maka saya bilang, "Wahai fulan, itu semua yang kau lihat, kambing-kambing, onta-onta, sapi-sapi itu semua gajimu. Kata dia, ya Abdullah la tastahzibi. Bos, jangan ngejek saya, bos. Saya tahu cuma 9 kilo. Kata dia, enggak, itu semua milikmu. Benar? Benar. Maka dia pun ambil semua ontanya, dia ambil semua kambingnya, dia ambil semua sapinya, dia tidak tinggalkan satu sapi pun demi terima kasih, enggak ada. Semuanya dia bawa. Kalau kita mungkin di posisi laki-laki itu, saya cuma bercanda, sini. Tapi subhanallah, dia bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berkata, tapi dia pun tidak ujub dengan amal dia. Dia pun tidak yakin dia ikhlas. Maka tetap dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dhalik ibtigha wajhik. Ya Allah, kalau aku melakukannya memang karena engkau, bukalah pintu. Akhirnya terbuka, mereka keluar. Saya tanya sama antum, seandainya tiga orang tersebut, salah satunya tukang nonton film Korea, kira-kira kebuka enggak? Saya tanya saja. Misalnya tanya satu tukang maksiat, bukan orang soleh. Yang soleh cuma dua. Kebuka enggak itu pintu? Tidak. Maka kalau kita bergaul dengan orang soleh, kita dapat keberkahan. Tapi kalau kita bergaul tidak soleh, khawatir kita kena sial gara-gara dia. Maka ini di antara manfaat duniawi yang bisa didapatkan seorang gara-gara dia menjalin ukhuwah imaniyah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Belum ada kebahagiaan dan macam-macamnya, saling tolong-menolong, berbicara sinkron dan yang lainnya. Taib. Belum lagi kita bicara tentang manfaat ukhrawi. Manfaat ukhrawi dalam hadis banyak sekali, ya. Dalam Al-Quran juga ada. Di antaranya, Allah akan muliakan orang yang bersaudara karena Allah dinaungi pada hari kiamat di hari yang sangat dahsyat, yang dimana matahari diturunkan dalam jarak 1 mil. Kata Nabi SAW, Sabatun yudhilluhumullah fi yawmin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, naungan arsy Allah. Salah satunya adalah rajulani tahabba fillah, 2 orang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sering sampaikan, 7 orang ini yang Rasulullah sebutkan, semuanya amalnya berat. Tetapi amal yang menyenangkan dapat pahala, ini. Bersaudara karena, yang pertama coba, imam yang adil. Emang gampang jadi imam yang adil, susah. Punya kekuasaan, ada potensi semangat untuk mengkayakan diri sendiri, untuk nepotisme, dan macam-macam namanya pemimpin, untuk zalim sama orang, namanya penguasa. Untuk jadi imam yang adil, yang memikirkan rakyatnya, bukan kepentingan pribadinya, ini susah. Tapi ada imam yang adil, maka dia akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Yang kedua, syabun nasyafi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan, juga tidak mudah. Namanya anak muda kepo, pingin tahu, pingin coba-coba. Mumpung masih muda, maksiat, nanti sudah tua baru tobat. Banyak orang masih muda, namanya masih muda. Dan kita maklum anak muda, nakal maklum masih muda. Pingin coba-coba. Pingin menunjukkan, pingin nunjukkan sama temannya. Sampai ada anak muda, gara-gara ditantang sama temannya, dia orang baik. Kamu sholat-sholat emang, kamu Tuhan itu ada? Ya adalah, coba-coba ikuti agnostik. Agnostik itu apa? Meyakini Tuhan belum tentu ada. Coba kau pelajari dulu. Dia tertantang, akhirnya dia masuk dalam syubhat, jadi kena agnostik. Gara-gara tantangan temannya. Anak muda kan begitu. Ketika ditantang, bisa enggak kau cium tuh cewek? Dia tunjukkan, bisa kepancing. Bisa enggak kau ganggu ini? Kepancing anak muda. Anak muda yang hidup dalam ketaatan sampai tua, itu langka. Tapi ada. Maka dia juga akan dinaungi. Kenapa dinaungi? Karena banyak godaan yang harusnya sebiasanya anak muda terjatuh di dalamnya, dia tidak. Yang ketiga, ini yang spesial. Rajulani tahabba fillah ijtama ali wa tafarraqa ali. 2 orang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Ini yang nyaman, ketemu, ketawa ketiwi, minum kopi, minum syahe, kahwa, masuk surga. Enak atau tidak? Enak lah. Kumpul-kumpul, ketawa ketiwi, kerja sama, masuk surga. Ini kata subhanallah, ini bonus. Yang keempat susah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya, jantungnya dia gantung di masjid. Maksudnya apa? Dia kemana-mana rindu ingin ke masjid. Siapa lelaki seperti zaman sekarang? Sebagian kita senang ke masjid, tapi rasanya terpaksa. Sebagian kita kalau di rumah turun hujan, alhamdulillah bisa sholat di rumah. Tapi yang selalu ingin ke masjid, tidak semua orang. Ini benar-benar, yang ketika dia sedang kerja, tiba-tiba ada kumandang azan, dia tinggalkan. Saatnya saya melepaskan kerinduanku, ingin ke masjid. Kenapa? Jantungnya dia gantung di masjid. Tidak mudah lagi sebenarnya. Yang kelima lebih susah lagi. Rajulun da'atum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki digoda oleh seorang wanita cantik jelita dan berkedudukan, kaya raya, duit banyak, mobil mewah, rumah udah punya, cantik jelita, tahu-tahu dia WhatsApp, "Mas, kemari dong. Wah. Tapi saya rasa antum enggak bakalan dapat godaan seperti ini. Mana goda? Yang paling goda paling pas-pasan wajahnya atau miskinah ya. Adapun cantik kemudian kaya raya, mustahil antum, mungkin enggak mustahil tapi sulitlah. Apalagi tampang-tampang seperti antum. Hey, Masya Allah ini orang luar biasa, mungkin mulia, mungkin soleh, mungkin ganteng, mungkin pintar, mungkin cakep, mungkin apa, digoda sama wanita cantik jelita kaya raya. Kemudian dia bukan cuma dia blokir, bahkan dia nasihati wanita tersebut. Dia bilang, inni akhafullah. Subhanallah. Gemetar WhatsApp. Sebagian orang digoda, ya, bukannya dia blokir, dia save. Buat murojaah sebelum tidur. Baik. Bikin ikhwan, luar biasa. Ini berat, tidak mudah. Tidak mudah jadi laki seperti ini. Wallahi namanya syahwat bisa bergejolak kapan saja. Ya, tidak harus kepada wanita cantik, wanita biasa saja seorang bisa tergoda syahwat, tiba-tiba pikirannya hilang. Saya sudah bilang tadi, lelaki kalau syahwatnya bergejolak, 2/3 akalnya sudah hilang. Dan biasanya hilang semua. Subhanallah. Apalagi yang goda cantik, jelita, kaya raya, apalagi yang mau dicari. Antum pengin nikah sama wanita gimana sih? Cantik jelas, kaya raya oke. Duduk manis di rumah bikin kopi tiap hari sudah. Istri kaya raya cantik kamu. Subhanallah, dia bertahan. Yang keenam juga susah apalagi zaman sekarang. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang bersedekah dengan tangan kanannya dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu, padahal tangan kirinya bagian dari tubuhnya. Padahal tangan kirinya sering berjalan, sering bekerja sama dengan tangan kanannya. Tapi meskipun sangat dekat, ketika dia bersedekah tangan kiri tidak tahu. Ini kinayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia benar-benar menyembunyikan. Sampai sebagian orang istrinya pun tidak tahu ketika dia beramal soleh, istrinya tidak tahu. Sebagian salaf demikian, sebagian kawan juga demikian, istrinya pun tidak tahu kalau dia telah beramal soleh. Nah, ini tantangan di zaman sekarang karena orang sedikit publish amal soleh. Lagi umroh publish, lagi haji publish, bikin status. Lagi berjalan ke Masjid Nabawi bikin status. Meskipun musim panas di Madinah 47 derajat, tetapi Allah mudahkan langkahku menuju Masjid Nabawi. Ashkuruka ya Rob, Masya Allah. Bikin status. Allah maha tahu ya ikhwan. Allah maha tahu. Ini dia justru ingin sembunyi. Berusahalah. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Apapun yang kebaikan yang kau lakukan, maka Allah sudah tahu. Selesai. Latih diri kita untuk bahagia kalau enggak ada yang tahu. Kenapa semua kita cerita? Berbakti sama orang tua, kebaikan atau bukan? Jangan cerita sana sini. Belikan emas buat istri, baik atau bukan? Atau penderitaan? Kebaikan. Enggak usah pamer-pamer, saya belikan istri. Enggak usah, itu kebaikan. Istri patuh sama suami, melayani suami. Pamer-pamerin? Enggak usah, ini amal soleh, enggak usah dipamer-pamerin. Dan amal soleh apapun berusaha seorang sembunyikan. Ini susah. Yang ketujuh, rajulun dzakarallah khalian fa fadhat aina, seorang sedang bersendirian dia ingat Allah maka dia pun menangis. Ini juga bisa, tapi yang benar-benar happy dapat pahala bersahabat karena Allah. Maka dikatakan ini bonus. Kenapa? Karena persatuan karena Allah. Ini sangat dicintai oleh Allah. Dan dia adalah suatu perkara yang paling dibenci oleh syaitan. Makanya syaitan apa yang dilakukan? Kalau orang tidak bisa syirik, yang dia lakukan bagaimana bisa ribut? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum." Sungguhnya syaitan putus asa disembah oleh orang-orang salat di jazirah Arab, tapi dia tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara manusia, di antara mereka. Allah mengatakan, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum." Inna syaitana kal lisani aduwa mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk memilih diksi yang terbaik ketika berbicara. Sungguhnya syaitan mengadu domba di antara mereka. Syaitan paling semangat mengadu domba. Oleh karenanya untuk itu kita harus sadar bahwasanya berukhuwah karena Allah itu pahalanya besar ya. Baik, di antara faedah di akhirat selain dapat naungan, Allah membanggakan mereka. Allah mengatakan ainal mutahabuna bijalali dalam hadis qudsi. Allah mengatakan mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Al yauma udhilluhu fi yaumin la dhilla illa dhilli. Hari ini aku akan naungi dia yang tidak naungan kecuali aku. Kata Allah juga, kata Allah dalam diskusi, wajabat mahabbat, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya wal mutajalisina fiyya. Kata Allah, wajib aku mencintai orang-orang yang saling berziarah karena aku, yang saling duduk bermajlis karena aku, dan saling membantu karena aku. Allah cinta kepada mereka. Seorang lelaki datang pergi ke satu kampung. Dzara rajulun akhahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang menjenguk saudaranya di kampung yang lain. Fa adrajallahu malakan fa arsadahu Allahu malakan ala madrajatihi. Maka Allah kirim malaikat di tempat dia lewat. Malaikat tersebut menjelma menjadi seorang laki menunggu laki-laki ini lewat. Ketika dia lewat, malaikat tanya, "Aina turid? Ke mana kau hendak pergi?" Kata orang ini, "Uridu akhan li fi hadhil qarya." Saya ingin jenguk saudaraku di kampung ini. Malaikat bertanya lagi, menyamar jadi manusia. Halaka, ya. Apakah min nikmatin tarubbuha alaih? Apakah kau ke sana ada urusan duniawi? Apa tengok kebunmu, tengok kandang ternakmu, atau ada urusan perdagangan? Kata dia, "La, tidak. Illa anni ahbabtuhu fillah." Saya cuma ke sana karena saya cinta dia karena Allah. Maka malaikat akhirnya bongkar kartu, malaikat berkata, "Fa inni rasulu rabbik." Sungguhnya aku utusan Rabbmu. "Annallaha ahabbaka," sungguhnya Allah telah mencintaimu. "Kama ahbabtahu fi," karena kau telah mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mencintai saudaranya karena Allah, bukan karena duniawi sama sekali, benar-benar saya cintai dia karena dia beriman, saya ingin menolong dia karena dia saudara seiman, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, manfaat berikutnya di akhirat. Ini sangat dahsyat. Bahwasanya orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bisa saling memberi syafaat. Saling beri syafaat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Sungguh relasi-relasi pertemanan yang sangat kuat, khalil itu pertemanan yang sangat kuat. Di dunia sangat berteman luar biasa, namun pada hari kiamat mereka kelak mereka saling hantam-hantaman, saling jatuh-menjatuhkan kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka penghuni neraka ketika dimasukkan dalam neraka, mereka berkata, "Famalana min syafi'in wala shodiqin hamim." Tidak ada yang bisa beri syafaat kepada kita. Malaikat tidak bisa beri syafaat karena kita musyrikin. "Wala shodiqin hamim," dan tidak ada kawan dekat yang bisa memberi syafaat kepada kita. Kota ada berkata, "Ya'lamun wallah anna shodiq idza kana salihan nafa wa anna al-hamim idza kana salihan syafa." Ketahuilah, mereka tahu demi Allah, penghuni neraka tahu, seandainya ada teman yang soleh akan bisa beri manfaat. Ada kawan dekat yang soleh bisa beri syafaat. Maka datang dalam hadis yang sahih, ketika penghuni surga, orang-orang beriman sudah melewati sirat dan mereka masuk surga, lantas mereka memohon kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Tidaklah seorang dari kalian memohon haknya ketika di dunia. Dengan permohonan yang kuat, dia datang ke depan majlis hakim. Ya hakim, ini hak saya, dia telah mengambil." Bagaimana seorang ketika menuntut haknya di depan hakim agar haknya bisa diambil? Tentu dia akan berusaha sekuat mungkin agar haknya bisa diambil. Kata Nabi, itu masih kurang. Dengan usaha seorang mukmin agar meminta kepada Allah agar diizinkan beri syafaat untuk menolong teman-temannya di neraka, agar dikeluarkan dari neraka, maka dia akan datang kepada Allah. Mereka datang, "Ya Rabbana," "Ya Rabb kami," "Ikhwanuna," "Teman-teman kami, saudara-saudara kami masuk neraka." "Kanu yusalluna ma'ana," "Dulu mereka sholat sama kami satu masjid di Purwokerto." "Wa yasumuna ma'ana," "Kami dulu sering puasa bareng, buka puasa bareng, sahur bersama." "Wa yahujuna ma'ana," dalam lafal "wa yahujuna ma'ana," "Dulu mereka haji sama kita, sama-sama satu travel meskipun visanya bermasalah." "Dulu satu travel, bareng-bareng haji bareng." Dalam riwayat yang lain, "Yuqatiluna ma'ana," "Dulu kami jihad bareng." Ini dalil bahwasanya ada orang mungkin saking banyak dosanya, ternyata jihadnya tidak buat dia masuk surga, dia tetap masuk neraka. Dia sholat, mungkin dia zalim, akhirnya dia masuk apa? Neraka. Dia haji, tapi ternyata dia masuk apa? Neraka. Dalilnya jelas. Mereka di neraka. "Ya Allah, berilah izin kami untuk beri syafaat." Akhirnya mereka minta seperti seorang menuntut depan hakim. "Ya hakim, pak hakim, ini dalilnya, ini buktinya, ini barang saya, ini buktinya," ini ngomong terus supaya hakim mengambil hak dia, diberikan kepada dia. Maka orang-orang soleh tersebut minta kepada Allah. Akhirnya Allah berkata, "Idhabu fa akhriju minha man araftum." Pergilah kalian, pergi ke neraka, keluarkan orang yang kalian kenal. Allahu Akbar. Maka di antara manfaat sahabat yang tulus karena Allah bisa saling beri syafaat di akhirat. Dan syafaat banyak macamnya. Jadi ini, maka kita harus sadar bahwasanya al-ukhuwah fillah, saling mencintai karena Allah adalah ibadah yang agung. Azan Isya jam berapa? Setengah 8. Maka kita harus tahu bahwasanya bersaudara karena Allah adalah ibadah yang agung, maka seorang harus mensyukuri nikmat tersebut. Karena Allah berfirman, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian bersaudara karena Allah. Ya. Ada seorang salaf bertemu dengan salaf yang lainnya. Kemudian mereka berjabat tangan. Kemudian dia bilang, jangan kau remehkan, kita bertemu saling berjabat tangan, jangan kau remehkan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menyatukan hatiku dan hatimu, kita tidak bisa. Allah berfirman tentang kaum Ansar, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, "Lau an wa'allafa baina qulubihim, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum." Kata Allah, Allah lah yang telah menyatukan hati-hati kaum Ansar. Seandainya kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lain, seandainya Rasulullah punya harta sepenuh bumi ini, bagi-bagi mereka supaya mereka bersatu, kau tidak bakalan bisa, wahai Muhammad. Walakinna Allah allafa bainahum, tapi yang menyatukan hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innahu azizun hakim. Sungguhnya Allah Maha perkasa dan Maha bijak. Oleh karenanya kita bisa nyaman sama kawan, kita bisa mungkin curhat, kita bisa diskusi, kita bisa tolong-menolong, bahu-membahu, ketika berbicara kita menjaga perasaan kawan. Ini semua karunia dari Allah. Tidak semua orang bisa kita gitukan dan tidak semua orang bisa dia gitukan. Maka ini nikmat yang harus kita jaga. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ada beberapa poin agar kita bisa menjaga nikmat ini, agar kita bisa beribadah dengan ibadah ukhuwah imaniyah, kita bisa berukhuwah di atas ilmu, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama ikhwan, bahwasanya kita menjalin persahabatan karena Allah benar-benar ikhlas. Jangan kita membohongi kawan kita seakan-akan ikhlas, ternyata kita pengin udang, ada udang di balik batu. Ada udang di balik rempeyek. Seakan-akan, Masya Allah, ternyata kita ada cari dunia dia. Ini azan. Azan. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa poin yang perlu kita perhatikan, adab-adab dalam berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama harus ikhlas, karena semua ibadah harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas, enggak ada pahalanya. Maka ketika kita berteman dengan dia, berteman boleh sama siapa saja. Kita boleh berteman karena duniawi, boleh. Saya teman dia. Bahkan kita berteman dengan non-muslim karena ada urusan pekerjaan, boleh, enggak ada masalah. Tapi kalau kita ingin teman yang ibadah, teman yang ibadah. Kalau kita relasi sama siapa saja boleh. Sama orang nakal pun boleh, sama pelaku maksiat boleh. Kalau memang ada kepentingan maslahat, enggak ada masalah. Tetapi saya ingin bicara tentang kita menjalin relasi karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman khusus yang menjadi teman diskusi kita, teman jalan kita, teman safar kita, teman kalau ada masalah kita saling bahas, saling bahu-membahu, bantu-membantu. Maka yang pertama kita harus berteman karena Allah. Cek diri kita, saya teman sama dia ini karena apa? Karena Allah atau karena duitnya? Ya. Kita bisa cek, jangan sok ikhlas ya. Terkadang kita berteman, ternyata setelah dicek, kita punya teman 20, 20-nya semua orang kaya. Berarti teman kita ini bermasalah berarti. Berarti kita berteman karena memang kita cari maslahi, kita cari keuntungan apa? Dunia. Buktinya enggak ada teman kita yang miskin. Tapi saya tidak melarang berteman orang kaya. Misalnya, boleh kita teman sama siapa saja boleh. Selama ada maslahat untuk Islam, untuk dakwah, silakan. Tetapi kalau ternyata teman kita semua orang kaya, ah ini masalah ini. Sama orang kaya, sama orang miskin kita, ini enggak benar. Makanya Ar-Razi dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin jilid kedua, ketika dia bahas tentang dalil-dalil tentang secara akli tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Razi berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam komitmen dalam kezuhudannya, dia tidak pernah tidak zuhud, meskipun satu detik pun tidak pernah. Sejak awal dia berdakwah sampai akhir selalu zuhud. Tidak pernah tidak zuhud. Tidak kita ketemukan dalam hadis, terkadang Nabi SAW berfoya-foya, happy-happy. Tidak pernah sama sekali. Kita tidak bisa seperti Nabi. Saya cuma cerita, ini dalil secara logis, secara akal, Rasulullah adalah utusan Allah. Kalau dia pembohong, maka ketika dia dapat dunia, pasti dia senang sesekali.
1: meskipun di balik layar, tetapi dia hidup selalu zuhud. Bahkan ketika di rumah yang tidak ada yang tahu kecuali dengan dia istrinya, maka dia selalu zuhud. Bahkan istrinya 9 pun semuanya tahu dia zuhud. Kalau namanya orang pembohong pasti kebongkar, ya atau tidak? Maka kata Ar-Razi, ini bukti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena selalu zuhud. Bahkan ketika ada seorang wanita datang ke rumah Aisyah kemudian lihat kasur Nabi sangat sederhana. Kasur Nabi itu apa? Kasur Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya terbuat dari kulit, dari adim, udum dari kulit, disamak, dalamnya isinya lif. Lif itu apa? Serabut korma. Bukan kasur kita, kapas atau apa? Yes, pokoknya gitu, enak kan? Oh, enak, masya Allah, sampai subuh lewat, saking enaknya. Nabi sederhana. Itu pun tipis, tidak tebal. Nabi tipis. Ketika ada yang melapis dalam sebagai riwayat, Ibnu Qayyim menyebutkan, lapis dua, lapis tiga, Nabi tidak mau. Nabi pingin tipis. Akhirnya seorang wanita, kasihan. Dia bilang, ini dia bawakan kasur baru. Ketika Rasulullah pulang, langsung dari mana? Kata Aisyah tadi, seorang wanita kasih. Kata Rasulullah, kembalikan. Rudihi ilaiha, kembalikan. Kalau saya ingin dunia, Allah akan jadikan gunung-gunung jadi emas buat saya. Kembalikan. Rasulullah komitmen dalam zuhud. Dan disebutkan oleh Ar-Razi dalam kitab tersebut. Wa kana fi ghayati taraf, fi ghayati at-tawadhu indal fuqara. Rasulullah SAW benar-benar di puncak ketawaduan ketika bersama orang-orang miskin. Wa fi ghayati tarafu ma'al agniya. Dan Rasulullah benar-benar tidak menunjukkan melas-melas butuh ngemis-kemis di depan orang kaya. Justru sebaliknya Rasulullah SAW itu kalau sama orang miskin beliau sangat sangat terbuka. Maksud saya, kalau orang bersahabat karena Allah, kepada siapa saja dia bersahabat, yang penting dia bersahabat karena Allah. Adapun kalau seorang hanya bersahabat dengan orang kaya saja, jangan bilang dia ikhlas. Ini niatnya sangat dipertanyakan. Benar atau tidak? Kenapa orang miskin dia tidak betah sama orang miskin? Kenapa dia tidak tertarik untuk menolong orang miskin? Kenapa dia tidak tawadhu dari pandangan? Berarti dia bersahabat bukan karena Allah, tapi karena duniawi. Karena orang itu kaya, makanya saya berteman dengan dia. Kalau dia miskin, saya enggak bakalan duduk sama dia. Itu berarti bukan berteman karena Allah. Dan sebagian orang mengesankan dia berteman karena Allah, padahal dia pendusta besar. Buktinya temannya kalau miskin, dia pun hilang. Ada udang di balik batu, udangnya pergi, dia pun pergi. Ada udang di balik rempeyek, ya, ternyata dia mau makan, udangnya dia hilang, tinggal tepungnya doang, dia enggak jadi makan. Maka seorang tanya sama dirinya, saya berteman dengan ini karena Allah atau bukan? Taib yang kedua, di antara ciri berteman karena Allah, dia berteman punya tujuan. Tujuannya akhirat. Taib, bukan berarti kita enggak boleh berteman karena dunia, boleh. Itu tidak haram, boleh. Silakan menjalin relasi, silakan bisnis. Tapi yang namanya al-ukhuwah fillah, berteman karena Allah, itu dia berteman karena akhirat. Saya keteman sama dia kenapa? Karena urusan dakwah. Saya teman dia kenapa? Karena urusan akhirat. Urusan agar saya bisa ingat Allah, agar saya belajar Quran, agar saya... Intinya untuk akhirat. Saya berteman dengan dia sama satu yayasan, kenapa? Kita ingin bantu orang miskin. Saya berteman kenapa? Saya ingin bersafar dengan dia untuk bantu saudara-saudara kita yang terkena musibah misalnya. Berteman dengan dia karena urusan akhirat. Ini salah satu ciri berteman karena Allah. Berteman inilah yang relasinya sampai hari akhirat tidak putus dan saling bermanfaat satu dengan yang lainnya pada hari kiamat kelak. Jadi pertama harus ikhlas, kedua niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena urusan akhirat. Yang ketiga, ikhwan, ketika berteman kita harus tahu bahwasanya masing-masing kita punya kewajiban. Maka jangan sampai kita berteman dengan ikut hawa nafsu. Sehingga kita sama teman kita terus, sehingga banyak kewajiban yang kita lalaikan. Ada orang berteman dengan temannya terus, majelas terus. Sampai istrinya tidak pernah majelas sama dia. Anak-anaknya tidak pernah dia perhatikan. Ketemu tiap pagi temannya datang ngobrol di rumah, ngopi, syahe, kahwa, syahe, sambosa, semua. Sampai jam 8 temannya pulang, sore datang lagi. Syahe, kahwa, sambosa, terus apa lagi? Syurba, apa lagi? Jadi lapar nih. Ngobrol-ngobrol. Sampai Isya pulang, ini apa teman seperti ini? Teman seperti ini adalah teman yang melalaikan kewajiban-kewajiban. Teman ada waktunya. Makanya datang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Zur ghibban tazdat hubban. Kunjungi sesekali, maka akan semakin tambah mencintai. Kita punya teman-teman yang sangat kita cintai. Bahkan terkadang kita mungkin lebih cinta daripada keluarga sendiri karena cinta karena Allah. Tapi kita tidak tiap hari ketemu. Justru kalau tiap hari ketemu jadi hambar. Jadi ketemu kalau ada perlu, sekali kontak, oke. Ketemu, disitulah kelezatan berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu karena kita punya masing-masing punya kewajiban. Tetapi kalau pertemanan sudah karena hawa nafsu, terkadang banyak prioritas yang kita korbankan. Kecuali ada kejadian atau kondisi yang mengkonsekuensikan harus bertemu tiap hari. Contohnya siapa? Contohnya Nabi dan Abu Bakar ketemu setiap hari diskusi masalah dakwah. Ini lain cerita. Dakwah karena Rasulullah terus berdakwah sehingga dia ketemu dengan Abu Bakar hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Tapi kalau tidak, maka harus ingat kita punya kewajiban-kewajiban yang lain. Sampai ada orang sama temannya luar biasa, istri dan anaknya tidak dia pedulikan. Jarang ngobrol sama istrinya. Istrinya suruh siapin. Kalau dia mau kemana-mana, mau jalan-jalan, mau ngetrel, mau apa? Apa namanya istilahnya? Healing, apa? Touring, touring syar'i, mau touring syar'i. Suruh siapin, siapin, siapin, siapin. Udah pergi, lupa sama istrinya. Ketawa ketiwi sana, ketawa ketiwi sana. Istrinya nunggu di rumah, sampai kasihan. Kasihan. Ini namanya hawa nafsu. Hawa nafsu. Tidak boleh. Ya. Kemudian, ingat pertemanan yang kita jalin adalah untuk menambah kedekatan kita kepada Allah. Bukan menjauhkan kita daripada Allah. Makanya Rasulullah bersabda dalam satu tafsir dari sabda Nabi. Rajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Apa makna berpisah karena Allah? Ada yang menafsirkan berpisah ketika dia kemudian melakukan kemungkaran. Saya nasihati tidak bisa, saya harus pisah. Itu salah satu makna. Saya pun meninggalkan dia karena Allah. Kenapa? Sudah saya nasihati berulang-ulang. Empat mata. Sudah saya ulang-ulang dengan cara lembut, dengan cara tegas. Ternyata tidak dengar, saya harus berpisah. Saya lihat tidak ada manfaat, saya bisa terpengaruh. Maka berpisah karena Allah. Ini salah satu makna. Salah satu makna yang lain tafsiran, berpisah karena Allah. Kenapa? Karena masing-masing kita harus beribadah. Kita ngobrol sama kawan pada Isya. Ngobrol Syekh Kahwa. Sudah jam 9, Afwan saya pulang. Kenapa pulang? Ngobrol dulu, belum jam 12. Jam 12, nanti jam 12 kita enggak sholat subuh. Bahlul ente. Jangankan sholat malam, sholat subuh aja lewat. Ini sudah kelebihan batas, tidak boleh. Pulang, supaya saya juga pulang bisa beribadah, bisa baca Quran. Ada begitu ngobrol-ngobrol sampai jam 12. Jam 12, belum masak. Jam 12 baru masak. Sebagian kawan kalau ngundang luar biasa. Kasih mukaddimah, badai isya jam 8 mukaddimah. Korma, syahe, kohwa, syurba, sambosa, busbusa. Mukaddimah. Jam 12 baru mandi, kebuli, bulbuli. Terus kapan mau tidurnya? Habis makan ngobrol jam 2 baru tidur. Yakin subuh 12 enggak? Salat subuh di waktu duha. Allah musta'an. Ini namanya kita berteman tidak menambah keimanan, semakin menjauh dari Allah. Maka ada batasannya. Kita harus berpisah karena Allah. Ini harus kita buat peraturan. Buat peraturan. Berpisah karena Allah. Kau harus beribadah, saya harus beribadah. Saya harus ketemu istri, kau juga harus ketemu istri. Kau harus bercengkrama dengan anak-anak biar dekat. Kau juga, saya juga, kau juga. Maka berpisah karena Allah Subhanahu. Jangan pertemanan buat kita semakin jauh dari Allah. Kapan pertemanan kita membuat kita semakin jauh dari Allah? Putuskan pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara hal yang perlu kita perhatikan bahwasanya namanya pertemanan ada konsekuensi. Tafaqqudul akharin, cek teman. Udah lama enggak ketemu, cek telepon kamu kenapa? Namanya teman. Seperti Salman ketika mengecek Abu Darda, datang ke rumahnya bertamu, Abu Darda enggak ada, maka dia cari ada masalah apa. Seorang peka, ketika dia sudah, temannya kok ada berubah, kok jarang kelihatan di masjid, kok tidak pernah WhatsApp lagi di grup, ada masalah pasti. Maka dia berusaha mengenal, karena tidak semua orang ingin orang lain tahu masalahnya. Tidak semua orang sedikit-sedikit bikin status curhat di WhatsApp, enggak. Ada orang punya harga diri, maka kita harus mengerti. Lihat orang, ya, kawan kita, mungkin dia lagi masalah, mungkin dia berusaha tertawa, tapi kita bisa lihat raut wajahnya. Kita bisa lihat model pakaiannya, kok enggak disetrika-setrika, ini berarti masalah sama istrinya. Meskipun dia tidak ungkapkan. Oleh karenanya, namanya pertemanan melazimkan saling bahu-bahu, saling tolong-menolong, harus peka satu dengan yang lainnya. Itulah konsekuensi pertemanan. Yang punya uang bantu yang miskin bisa bantu yang kaya dalam urusan meskipun bukan materi, dengan pikiran menemani. Apa kata Rasulullah SAW? La an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Saya berjalan menemani saudaraku dalam rangka memenuhi kebutuhannya lebih saya senangi daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Lagi, jadi perlu ya. Saling mengecek, saling mengenal, ada masalah apa, ketika dia butuh maka kita hadir. Itulah nama konsekuensi pertemanan. Konsekuensi pertemanan. Taib. Di antara poin yang harus kita perhatikan dalam pertemanan, dalam pertemanan, bahwasanya teman kita tidak sempurna. Ini sudah harus kita pasang dalam benak kita. Teman kita tidak sempurna. Teman kita bukan nabi. Ya. Teman kita bukan orang yang tidak berdosa. Semua orang punya berdosa dan teman kita juga punya dosa, punya kekurangan. Maka terkadang ada kesalahan, terkadang menyinggung kita, maka kita sabar. Sahabat yang baik adalah yatahammal, sabar dengan kekurangan temannya, sabar dengan terkadang gangguan temannya. Rasulullah bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum min khairi minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mu'min yang bergaul, berinteraksi dengan masyarakat dan sabar dengan gangguan mereka lebih baik daripada seorang mukmin yang menjauh, yang tidak sabar dengan gangguan masyarakat, apalagi gangguan teman sendiri. Teman tidak sempurna. Terkadang dia nyindir kita, bercanda, akhirnya kelepasan, kita sabar. Kita bisa nasihati setelah itu. Kamu mohon maaf, kamu kemarin gini, apa-apa. Kalau kita mencari teman, tidak boleh salah, kita enggak bakalan punya teman. Apa kata seorang penyair? Turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau ingin ada teman yang tidak punya aib sama sekali. Apakah ada kayu gaharu mengeluarkan aroma wangi tanpa asap? Ada asapnya atau tidak? Pasti ada asap. Namanya teman pasti punya kekurangan. Terkadang teman kita lagi kita butuh-butuhnya, dia matikan telepon. Kurang ajar, kita sudah berteman 20 tahun. Ya akhirnya baru salah cuma sekali ini. Kenapa kau harus lupakan seluruh kebaikannya? Mungkin dia ada alasan, mungkin ada masalah tertentu. Ya sudah. Kita lagi butuh, dia tutupi matiin telepon. Maka lagi butuh uang, tahu-tahu dia bilang enggak punya uang, padahal kita tahu dia baru beli mobil baru. Ya enggak tahu kita, ya sudahlah, teman enggak ada yang sempurna. Ternyata kau teman tidak sesuai ekspektasi. Sama kau juga, saya pikir kau teman tidak minta-minta, ternyata tukang minta, tidak sesuai ekspektasi, akhirnya bertengkar. Teman pasti punya kekurangan, kita sabar. Justru kita sabar itu dapat pahala. Oleh karenanya, jika kita berdialog dengan teman, namanya dari 100 dialog ada 3 kita agak bertengkar, maka kita berhenti. Sampai Abu Bakar dan Umar juga pernah angkat suara. Sampai Abu Bakar berkata kepada Umar, "Ma ratta illa khilafi." Kau ini ngomong tidak lain kecuali kau ingin menyelisih aku selalu, wahai Umar. Karena Abu Bakar kasih ide si fulan, Umar kasih ide si fulan. Sampai Abu Bakar agak marah. "Ma ratta illa khilafi." Kau ini hanya ingin angkat suara. Ketika terjadi angkat suara atau terjadi suatu masalah, kita harus ngerem, segera kita mundur. Jangan dilanjutkan. Diskusi kalau sudah mulai ada angkat suara, sudah tidak normal. Pendalilan hanya sekedar emosi, berhenti. Ingatlah sabda Nabi SAW, "Ana za'imun fi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa inkana muhiqqan." Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia di atas kebenaran. Sudah, kita ingin persahabatan berlanjut. Tidak ada yang sempurna. Yang bilang saya harus menolong kebenaran, saya harus bantah dia, ribut habis itu. Yuk, nanti ada waktu enak kita bisa ngobrol belakangan. Jadi teman tidak ada yang sempurna. Kemudian di antara konsekuensi berteman, kita tidak harus tahu seluruh urusannya. Ya khisabnya teman-teman dekat, saya tidak tahu seluruh urusannya. Dia tidak cerita, saya tidak akan tanya. Orang punya privasi, bukan berarti teman dekat harus masuk ke privasi orang. Harus tahu usahanya apa saja. Kamu rumahmu ada berapa? Berapa ya? 10, 20 berapa? Agak lupa saya, 25 atau antum hasad habis itu. Akhirnya niatnya bukan karena Allah, pengin ngambil satu rumah dari dia. Tidak perlu tahu privasinya. Kalau dia tidak cerita, enggak. Kalau dia cerita, kita dengerin, nyimak, kita kasih ide, kita kasih masukan. Kalau dia tidak cerita, enggak usah cari tahu, itu privasi dia. Saya sering ingat nasihat dari Syekh Shalih Al-Syeikh Hafizahullah Ta'ala. Dia bilang, kalau kau lagi naik mobil, terus temanmu angkat telepon, dia teriak-teriak, jangan kau tanya, ngapain? Kau teriak sama siapa? Enggak usah tanya. Biarin teriak-teriak. Kalau dia bilang, aduh, baru dia curhat, baru kau sambut. Kalau dia enggak curhat, diam aja, enggak usah tanya. Kenapa? Siapa tadi? Ini ada istriku bajingan satu. setan satu. Sampai di HP tulis setan satu, setan dua. Oleh karenanya privasi orang itu enggak perlu tahu. Persahabatan tidak harus tahu privasi orang. Dia mau jalan kemana itu enggak usah tahu. Liburan kemana ini, jalan kemana. Enggak perlu tahu. Enggak perlu tahu. Saya mau safar. Sudah enggak usah mau kemana, enggak perlu tahu. Kalau dia cerita, kita dengerin. Kalau dia enggak cerita, enggak usah tahu.

karena Allah, tapi dengan hawa nafsu. Dengan nafsu. Jadi kita tidak perlu tahu privasi kawan kita. Kalau dia cerita, kita dengar, kita tanggapi. Kalau dia tidak cerita, maka tidak perlu kita cari tahu. Karena tempat pertemanan tidak mengharuskan mengetahui privasi kawan dekat kita. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menyempurnakan bahasan kita, saya akan mengajak, masih ada waktu enggak? Masih ada waktu kan? Mengajak Bapak dan Ibu-ibu untuk kita merenungkan surat Al-Hujurat. Ya. Coba kita buka bersama surat Al-Hujurat dari firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Ayat berapa tuh, 11 atau 9? Coba lihat. Ayat berapa? 11. Allah berfirman ayat 10, innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Baik. Perhatikan

Allah berfirman pada ayat 10, dan ini kaedah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ini dalil bahwasanya semakin tinggi tingkat keimanan, maka tali persaudaraan semakin kuat. Semakin rendah keimanan, berarti pertemanan karena Allah semakin rendah. Maka iman berbanding lurus dengan persaudaraan. Iman berbanding lurus dengan persaudaraan. Makanya Allah berfirman, "Alladzina amanu wa amilus solihat, sayaj'alhumur rahmanu wudda." Sungguhnya orang beriman dan amal soleh, Allah akan menjadikan wud di antara mereka. Maka kalau semakin tinggi iman, semakin takwa, maka cinta di antara mereka semakin kuat. Tapi kalau kita ternyata kurang relasi, kurang saling mencintai, berarti iman kita bermasalah. Kemudian konsekuensinya apa? Faslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah di antara saudara kalian yang berselisih. Ini dalil bahwasanya namanya pertemanan tidak melazimkan tidak pernah berkelahi. Bisa jadi terjadi perselisihan. Tetapi konsekuensi persaudaraan karena Allah. Konsekuensi pertemanan, maka damaikanlah di antara mereka yang berselisih, karena itu adalah konsekuensi iman. Kalau ada orang bertengkar tidak bisa didamaikan, selalu ingin menang sendiri, ini berarti dia persaudaraannya bukan karena Allah. Tapi dia persaudaraannya karena ingin selalu mendominasi. Dia tidak mau terdominasi, tidak mau disalahkan. Selalu ingin menyalahkan, ini tidak bisa jadi teman. Ini bukan teman karena Allah. Dan di antara konsekuensi berteman karena Allah, siap memberi masukan dan siap diberi masukan. Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Ketahuilah manusia seluruhnya merugi kecuali yang beriman beramal saleh, wa tawaasaw bil haqq, saling menasihati dalam kebaikan, wa tawaasaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Berarti ada saling menasihati. Ad-dinun nasiha, agama nasihat. Seorang berteman siap dikritik sebagaimana kalau dia diminta nasihat, fansahu. Fa idza stansahaka fansahu. Kalau ada saudara meminta nasihat, kasih nasihat. Siap menasihati, siap dinasihati. Kalau konferensi, musyawarah, konferensi meja bundar, bukan meja sudut ya. Dia ngomong sendiri, yang lain tidak boleh ngomong. Ini enggak benar. Pertemanan ada timbal balik, diskusi. Kita harus praktikkan itu. Ya. Meskipun teman kita ternyata bukan ustaz, meskipun teman kita mungkin ustaz tapi mungkin baru belajar, apalagi yang lebih sudah lama belajar, apalagi yang senior, mungkin teman kita junior, tapi kita dengar, siapa tahu ada ide dia yang baik. Rasulullah ketika di Madinah mendengar masukan dari junior, dan Rasulullah memilih pendapat junior. Benar atau tidak? Ketika perang Uhud, Rasulullah memilih pendapat apa? Junior. Padahal Rasulullah orang paling cerdas, orang yang paling takwa, orang paling pintar, tapi dia enggak ujib, dia bilang, udah kalian dengar aja. Selama tidak ada wahyu, Rasulullah membuka pintu musyawarah. Kecuali antum sudah ada wahyu sama antum. Kalau turun wahyu, enggak usah ngobrol. Ada wahyu enggak? Enggak ada, sudah kalau gitu diskusi. Dan siap saling mendengar. Taib, maka kalau ada perdebatan, fa'aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah dengan cara yang baik. Itu konsekuensi keimanan. Wattakullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah, semoga kalian dirahmati. Di antara bentuk takwa, siap untuk damai. Dan sebagian ulama ketika menafsirkan ayat ini, mereka berkata, sebagian ulama berkata, orang bertakwa tidak akan sibuk keributan. Dia tidak ingin

0: berkepanjangan ribut, karena dia tahu keributan mengganggu kenyamanan dia untuk beribadah. Dia baca Quran, mikir temannya ribut. Sudah damai, namanya damai pasti harus adu yang, harus ada yang dia tanazul, harus ada yang dia kalahkan sebagian haknya. Damai, hidup tenang, ibadah lancar, umroh tenang, baca Quran tenang. Tapi kalau ribut, mikir terus dendam, tidak enak hati. Setelah itu, dan siapa yang mau damai karena Allah, dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalah karena Allah. Karena saya katakan namanya perdamaian, pasti ada hak yang kita jatuhkan, ya atau tidak? Kalau kita ingin hak kita 100% susah damai. Ya sudahlah, oke lah. Yang penting kita selesai ya. Ya udah. Oh, saya harus 100% hak saya. Kau salah 100%, saya salah 0%. Enggak bisa begitu. Ya saya juga ada salahnya. Kamu ada salah, saya enggak ada salahnya. Ini repot seperti ini. Meskipun dia tahu tidak salah, diam aja. Ya gitu aja lah. Daripada ribut terus. Ingin dapat rahmat, mengalah. Taib. Berikutnya setelah itu Allah ingatkan di antara hal-hal yang menimbulkan keretakan di antara persaudaraan karena Allah. Larangan semuanya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu laskar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Wahai orang beriman, janganlah sebagian kaum mengejek sebagian kaum yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in asa yakunu khairan minhunna. Bisa jadi jangan wanita mengejek sebagian wanita yang lain, karena bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Di sini disebut kaum, sebagian ulama seperti Tahir bin Asyur dalam tafsirnya disebut kaum, mengatakan kenapa ini Allah ingatkan tentang kebiasaan orang-orang Arab dahulu. Orang-orang Arab dahulu sering, mereka terutama di zaman jahiliyah, sering ngejek kabilah satu dengan kabilah yang lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya arbaun min umuril jahiliyah, ada empat perkara dari perkara jahiliyah yang masih ada pada umatku. Di atasnya ta'nu fil ansab wal fakhru bil ahsab, mencela nasab dan bangga dengan ahsab itu kedudukan, seperti keberanian, seperti jumlah, seperti kedudukan. Ini sering bangga-banggaan dulu di zaman jahiliyah, kata Nabi, masih ada sampai sekarang. Maka jangan mengejek satu dengan yang lainnya, bisa jadi yang diejek lebih baik. Bisa jadi, kenapa? Karena orang yang mengejek biasanya sombong, dan orang sombong jatuh di mata Allah, langsung tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia sombong, langsung dia jatuh, hina dia di hadapan Allah. Makanya akan dibangkitkan dalam kondisi kecil seperti semut, bentuk manusia diinjak-injak orang hari kiamat kelak. Maka benar firman Allah, asa an yakunu khairan minhum, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kenapa? Meskipun yang mengejek mulia, mungkin dia punya kelebihan, ketika dia sombong sehingga buat dia mengejek orang lain, dia langsung jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan wanita secara spesifik, karena biasanya tukang ngejek perempuan. Perempuan tuh kalau untuk ngejek orang banyak bahannya. Bisa ngejek orang lain, teman perempuannya, gara-gara tas. Ah, tas lama dibawa-bawa terus. Tas KW, tas saya asli. Dia KW 5, saya KW 2. Sama-sama KW padahal. Ini semua bisa bahan ngejekan. Wah, saya ke rumahnya kotor. Jorok itu ibu, jadi ejek. Anaknya diejek, anaknya ingusan gak dibersihin, ngejek. Semua bisa jadi bahan ngejekan. Dia cantik tapi suami jelek. Terus kamu jelek, suamimu ganteng, gitu maksudnya. Jadi maksud saya, semua jadi bahan ejekan. Dan makanya Allah mengkhususkan wanita, karena ejek-mengejek di antara wanita sangat kuat. Taib. Setelah itu Allah mengatakan, wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri sendiri. Allah mengatakan, wala talmizu anfusakum. Padahal maksud ayat ini, janganlah kalian mencela sebagian yang lain. Tapi Allah langsung menggunakan bahasa, wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Kenapa? Karena kalian mencela yang lain itu adalah bagian dari kalian. Ketika kalian mencela yang lain, seakan-akan kalian mencela diri kalian sendiri. Ini sama seperti firman Allah, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Ada artinya bunuh diri, ada artinya bunuh sesama kaum muslimin. Ya, tidak boleh. Karena saking persaudaraan sangat kuat, maka dianggap mencela saudara seperti mencela diri sendiri. Wala talmisu anfusakum, wala tanabazu bil alqab, dan jangan bikin gelaran-gelaran yang buruk. Ya. Di antara kaum mukminin, cebong, apalagi kampret, apalagi yang terakhir baru apa namanya, kadrun. Aduh, ini sama mukmin, sama muslim, sama mukmin tidak pantas. Bi'sal ismul fusuq ba'da imanin fa ulai kaumuz zalimun. Seburuk-buruk panggilan adalah setelah iman adalah panggilan kefasikan. Dan siapa yang tidak bertobat, maka mereka orang zalim. Ini dalil bahwasanya wajib bertobat dari perbuatan-perbuatan ini. Sebenarnya berdalil ini adalah dosa besar. Makanya Allah suruh bertobat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah lanjutkan lagi, larangan-larangan harus dijauhi dalam menjaga persaudaraan. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhon, wahai orang yang beriman, jauhilah dari banyak persangkaan. Persangkaan banyak yang buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sebagian persangkaan dosa. Berarti ada yang tidak dosa. Berarti kita ketika punya persangkaan sama kawan, kita harus pandai memilah-milih, ini persangkaan yang boleh atau tidak boleh. Karena ternyata Allah mengajarkan inna jitanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah kebanyakan persangkaan. Berarti persangkaan yang banyak itu kebanyakan tidak benar. Maka bagaimana kita bisa membedakan persangkaan baik atau persangkaan yang boleh dan tidak boleh? Maka harus dengan syar'i. Apakah ada qarina, indikasi yang menunjukkan kita harus berprasangka buruk kepada dia? Hukum asal seorang soleh kita tidak boleh berprasangka. Hukum asal. Kecuali ada indikasi yang kuat membuat kita prasangka. Ternyata banyak berita, ternyata kita sudah cross-check, ternyata benar, maka kita boleh lanjutkan prasangka kita. Sebagaimana ayahnya Nabi Yusuf, yaitu Yakub alaihissalam, ketika kakak-kakak Yusuf bilang, Yusuf dimakan oleh serigala, dia prasangka buruk. Bal sawwalat lakum anfusukum amra, kalian ikut hawa nafsu. Kenapa? Ternyata bajunya Nabi Yusuf penuh dengan darah tapi tidak robek-robek. Masa serigala ketika mau makan Yusuf, dia buka dulu baju Yusuf baik-baik baru dia makan. Dia pasti cakar-cakar. Jadi dia berbohong tapi ada yang miss-nya. Ternyata baju Nabi Yusuf tidak robek-robek, berarti bohong. Belum ada indikasi sebelumnya hasad kepada Yusuf. Sehingga Yakub alaihissalam berburuk sangka sama mereka. Ini boleh. Namun ada nasihat dari Tahir bin Asyur ketika membahas ini, dia mengatakan hukum asal kita berbaik sangka, tapi tidak juga kita berbaik sangka secara mutlak. Karena terkadang bawa mudarat, ada orang tidak pantas kita berbaik sangka, kita malah berbaik sangka justru mendatangkan apa? Mudarat. Ada orang yang mengatakan ada orang yang kita berbaik sangka, kita menyangka dia rajulun yuktada bihi, ini adalah teladan, ternyata bukan teladan. Kita sangka dia orang alim yang sangka, ternyata tidak hebat, hanya orasi. Dan tidak boleh kita terkadang berprasangka berlebihan sehingga membawa kepada mudarat, meletakkan seorang bukan pada tempatnya. Ini tidak boleh juga, kata beliau dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tajassus, jangan tajassus, cari-cari tahu. Cek-cek Instagram kawan, apa sih cek-cek. Cek-cek Facebook-nya. Cek-cek ini, datang rumahnya lihat-lihat. Dia lagi jalan diikuti, mau kemana ini? Wih, mau kemana ini? Wih, menuju ke diskotik, mana itu diskotik? Terus dia masuk, terus keluar lagi. Wah, kita nggak boleh. Itu di luar, itu bernahi mungkar yang salah. Kita punya batasan, ibadah punya batasan. Boleh bernahi mungkar, tapi tidak boleh apa? Tajassus. Tidak boleh tajassus. Makanya para ulama mengatakan kalau ada orang minum khamar dalam rumahnya, dia tidak kasih lihat, nggak usah tajassus. Cek-cek masuk ke dalam. Bahkan kalau dia bawa khamar dalam ini, dia bilang, buka, nggak boleh. Kecuali ternyata moncongnya keluar, wah, khamar. Itu harus kita bernahi mungkar. Kalau dia sembunyikan, tidak boleh tajassus. Ya kecuali ini urusan negara, ternyata bikin komplotan, ya itu hak negara. Tapi kita sama masyarakat, kalau dia bermaksiat sendirian, tidak boleh kita tajassus. Tidak boleh. Ada batasannya. Maka tidak boleh tajassus. Karena tajassus menimbulkan kemudharatan. Bisa jadi orang ini lama-lama dia bertobat. Lama-lama kita tidak tahu. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan jangan saling menjatuhkan satu di antara yang lainnya. Menceritakan keburukan orang lain di belakang. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang dari kalian suka makan bangkai saudaranya? Tentu kalian benci. Ghibah itu seperti kita makan teman kita udah mati, kita cabik-cabik tubuhnya kemudian kita makan. Kenapa disamakan dengan mayat yang kita cabik-cabik? Karena orang yang digibai tidak bisa membela diri. Kita ngomong di belakang. Seandainya dia hadir, mungkin dia bisa bela diri. Dan ini adalah dosa. Wattaqullah, bertakwalah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terakhir. Ayat terakhir ini saya ingin sampaikan. Saya ingin nukilkan, sabar ya. Sabar atau tidak? Sebentar, satu ayat lagi. Sebentar. Mumpung kawan-kawan lagi hadir ya. Oke. Okay. Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allah 'alimun khabir." Setelah Allah larang untuk tajassus, Allah larang saling beri gelar-gelar, Allah larang saling menghina satu yang lainnya. Allah larang juga untuk saling hina satu dengan yang masalah kabilah-kabilah. Ini sering terjadi. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami ciptakan kalian dari nenek moyang yang sama, Adam dan siapa? Hawa. Wa ja'alnakum syu'uba. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Wa qabaila lita'arufu. Bersuku-suku untuk saling mengenal. Jadi Allah hikmahnya menjadikan orang berbangsa-bangsa, bersuku-suku adalah untuk saling mengenal, untuk saling dekat, untuk saling menjalin ukhuwah. Bukan untuk saling menjatuhkan, kamu kabilah apa, kamu suku apa, kamu bangsa apa, saling mengejek. Seruan jahiliyah, mengejek dengan kabilah satu, berkasta-kasta kabilah ini, kasta kabilah ini. Allah tutup, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa, bukan dari kabilah ini, bukan dari kabilah itu. Apa kata seorang penyair? La amruka mal mar'u illa bidinihi wala tatrukanna taqwa tikalan ala nasabi. Demi Allah, sesungguhnya seorang bernilai dengan agamanya. Jangan kalian tinggalkan amal soleh ketakwaan karena bersandar kepada nasab yang baik. Laqad rafa'al islamu Salman al-Farisi. Sungguh Islam telah mengangkat Salman al-Farisi yang dia bukan Arab sama sekali. Dia Persia. Waqad wada'al kufru an-nasiba Abu Lahabin. Dan kekufuran telah menjatuhkan Abu Lahab padahal dia sangat bernasab tinggi. Maka jangan kita bilang mengejek suku yang lain, mengejek bangsa yang lain. Kalau kita mau sombong-sombongan, kesombongan kita masih kalah dengan Yahudi. Kita ini hina di hadapan Yahudi. Mereka sangat sombong dengan kasta mereka, Bani Israel. Islam tidak demikian. Islam punya aturan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Tapi saya jelaskan ini. Ketika Thahir bin Asyur menjelaskan waja'alnakum syu'uba wa qabaila ta'aruf, maka dia jelaskan tentang umat Arabiyah. Ya. Apa makna syu'ub, apa makna qabail, ini pengetahuan aja. Dia mengatakan fal ummatul arabiyyah tanqasimu ila syu'ub katsirah. Umat Arabiyah terbagi menjadi bangsa-bangsa yang bermacam-macam. Seperti Mudhar Sya'ab, Rabi'ah Sya'ab, Anmar Sya'ab, Iyad Sya'ab. Tajma'uha al-ummatul Arabiyyah al-musta'rabah. Arab itu ada tiga. Ada al-Arabul Aribah, yaitu dari Qahtan, dari Yaman asli. Ada al-Arabul Ba'idah, Arab yang sudah punah. Ini tidak dipunah, maksudnya sudah tidak bisa ditelusuri nasabnya, seperti kaum Ad, kaum Samud sudah punah. Sehingga tinggal satu lagi, al-Arabul Musta'rabah, yaitu Arab yang blesteran, tapi dianggap Arab, yaitu Arab Adnan, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Di antaranya adalah Quraisy, di antaranya Quraisy. Kalau kita Arab keempat, Arab maklum. Saya bukan Arab masalah. Antum banyak yang Arab. Saya Arab maklum atau Arab apa? Arab nandi ya. Baik. Jadi ada Arab Al-Qahtaniyah atau Arab Al-Aribah, ada Arab Musta'ribah. Arab Al-Musta'ribah ini, Arab ini ummah Arabiyah Musta'ribah atau Musta'robah terbagi menjadi syu'ub. Syu'ubnya ada empat. Syu'ubnya adalah Mudhar, Rabi'ah, Anmar, Iyad. Rasulullah SAW dari Mudhar. Rasulullah dari Mudhar. Kemudian Musailimah Al-Kadzab dari Rabi'ah. Makanya mereka tidak mau beriman kepada Muhammad. Kata mereka itu suku lain. Kami dari apa? Dari Rabi'ah. Makanya ketika ditanya, tidakkah kau tahu bahwasanya Musailimah pendusta? Kata seorang dari Rabi'ah, dia berkata, Lakadzabu Rabi'ah ahabu ilaina min saduku Mudhar. Seorang pendusta dari kabilah Rabi'ah masih lebih saya sukai daripada orang jujur Muhammad dari Mudhar. Suku-sukuan. Taib. Ini namanya Sya'ab. Kemudian, adapun Arab asli, yaitu Al-Aribah, ada suku Sya'ab-Sya'abnya. Yaitu Himyar, Sabah, Al-Azad. Ya, mereka semua dari Ummah Qahtan, yaitu dari Arab Al-Aribah. Ya. Kemudian di bawah Sya'ab, ada namanya kabilah, ya. Seperti Kinanah, Qais, Tamim, itu kabilah di bawah Mudhar. Jadi ada umat, ada Sya'ab, ada kabilah. Demikian. Dan seterusnya sampai ada Fakhid, ada Batan, ada Fakhid, terus sampai di bawah sampai keturunan. Ya. Jadi itu gambaran tentang namanya umat, kemudian bangsa-bangsa, kemudian bersuku-suku, suku-suku pun di bawahnya ada. Allah jadikan ini semua bukan untuk saling menghina, tapi untuk saling apa? Mengenal, untuk saling menyayangi, untuk saling menjamin, menjalin namanya al-ukhuwah al-imaniyah. Maka jangan dibalik, dijadikan bersungguh-sungguh untuk saling mengenal, malah untuk saling menghina. Maka Allah ingatkan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat tidak akan cepat dengan nasabnya. Tentunya masing-masing nasab punya kemuliaan, tidak kita ragukan hal tersebut, tetapi jangan dijadikan sarana untuk saling menghina yang lain. Sampai disebut ada kebanggaan terhadap nasab-nasab berlanjut sampai di zaman penyair Farosdak, disebutkan oleh Tahir bin Asyur. Sebagian penyair-penyair di zaman setelah wafatnya Nabi, di zaman tabi'in, mereka bikin syair-syair sampai mereka mengejek suku tertentu. Sampai ada orang dari suku Bahilah itu selalu diejek. Bahilah itu suku gini, suku gini, suku gini, suku gini. Kemudian ada orang Arab Badui ditanya, maukah kau masuk surga tapi kau bersuku Bahili? Mau enggak? Saking mereka mengejek suku Bahilah. Sampai ada orang Arab Badui, disebutkan oleh Tahir bin Asyur dalam tafsirnya, ada Arab Badui ditanya, maukah kau masuk surga tapi nasabmu adalah dari Bahilah, Bahili? Kata dia, mau. Tapi yang penting penduduk surga tidak tahu kalau saya Bahili. Dia takut diejek di surga. Tapi demikian saja, ikhwan dan akhwat rahimatullah subhanahu wa ta'ala, kajian kita semoga bermanfaat. Tidak ada tanya jawab karena waktu sudah malam. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita dikumpulkan di masjid yang mulia, semoga kita dikumpulkan di surganya kelak bersama Nabi SAW, Ahlul Bait, dan para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
2: Demikian Ikhwatul Islam a'azaniyallahu wa iyyakum, program kajian Islam ilmiah. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan menjadikan amal soleh, serta agar kita selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih jazakallahu khairan atas kebersamaan kaum dangu di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.
4: Taubat yang sebenar-benar bertobat. Yeah.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayat min al-Qur'an.

Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
3: Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan dengan pemahaman kita, bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radhiyallahu anhum waridwan, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhai oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tullab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, dimanapun Anda berada di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan Ahad pagi menjelang siang ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Saat ini dari studio Radio Roja Bandung menunjukkan pukul 10 lepas 3 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan kita telah memasuki 30 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau bertepatan juga dengan 17 Mei 2026 di tahun Masehi. Baik ikhwat al-Islam azani Allah wa yakum, selanjutnya kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara live delay dari Masjid Cut Mautia, Kota Banda Aceh, bersama Al-Ustaz Abu Zubair Al-Hawari LC/MA Fidullah Ta'ala, dengan tema Suatu Pagi Bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Baik, kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Saudara-saudari jamaah salat subuh rahimani Allah wa iyyakum, pertemuan kita pagi hari ini kita beri judul Suatu Pagi Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengambil pelajaran faedah dari beberapa momen-momen dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya aktivitas beliau di Madinah. Saudara-saudari kaum muslimin, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban, karena itu adalah bagian dari keimanan dan juga bekal bagi kita untuk kelak saat ditanya di alam barzah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan semakin mengenal keseharian beliau, semakin kuat rasa cinta kepada, semakin termotivasi diri kita untuk mengikutinya dan meneladani. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam biasanya setelah beliau selesai memimpin salat subuh di masjidnya, selesai beliau berzikir atau membaca azkar ba'da shalah, membaca zikir setelah salat, lalu beliau pun membaca azkar sabah, zikir pagi, sambil duduk di tempat sholatnya menghadap ke arah para sahabat. Selesai beliau membaca zikir-zikir subuh, atau saat beliau dalam beberapa riwayat seperti riwayat Imam Ahmad, saat beliau sedang membaca zikir pagi itu, maka berdatanganlah pembantu-pembantu yang ada di kota Madinah, membawa cangkir-cangkir, cawan-cawan, atau wadah yang berisi air. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk di tempat sholatnya. Dan umumnya pembantu-pembantu ini mereka ada yang budak, ada yang bekas budak yang sudah dimerdekakan lalu berkhidmat kepada majikannya. Umumnya mereka ini remaja-remaja atau masih kecil. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang itu di hari yang sangat dingin. Lalu mereka mengajukan atau mengulurkan cangkir atau bejana berisi air tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelupkan tangannya ke air tersebut. Mereka gembira, senang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan muka yang berseri-seri menyambut kedatangan mereka. Setiap datang satu orang membawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa cangkir bejana berisi air, beliau celupkan tangannya. Sekalipun terkadang itu di hari atau di musim dingin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyenangkan hati mereka. Dan mereka mengharapkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara keluarga-keluarga mereka, orang tua mereka, tadi saya katakan anak-anak kecil, remaja, melihat pemandangan tersebut dengan penuh kebahagiaan, sosok yang paling mereka cintai. Mereka mengharapkan keberkahan dari itu. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan lain-lainnya. Alangkah indahnya pemandangan tersebut, anak-anak remaja, anak-anak kecil, mereka dengan penuh harap, dengan kebanggaan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu dekatnya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu bentuk ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bergaul dengan setiap level masyarakat, jamaahnya, sekalipun itu dengan anak-anak kecil dan remaja. Ini adalah khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa air, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelupkan tangannya, dan mereka mengharapkan keberkahan dari itu, dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahi fisiknya. Maka sebagian sahabat tidak membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah, melainkan ludahnya ditampung oleh mereka. Lalu mereka oleskan ke tubuh atau wajah mereka air ludahnya itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam kisah, di antaranya dikisahkan dalam peristiwa Hudaybiyah, kesaksian langsung utusan musyrikin. Dia bercerita tidak pernah melihat orang yang sangat dicintai oleh pengikutnya sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Setelah itu, matahari pagi mulai terang. Matahari pagi mulai terang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap sahabatnya di majelisnya itu, dan sahabatnya mulai merapat, membentuk halaqah, merapat mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat-saat seperti itu, kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan atau menyampaikan mau'izah. Dan itu tidak selalu beliau lakukan. Beliau selang-seling agar tidak membosankan jamaahnya. Nah, di antara mau'izah yang beliau sampaikan kepada sahabatnya di pagi hari, di antaranya hadis yang terkenal, masyhur, dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Sahabat Irbad bercerita, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi dzata yaumin." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat subuh bersama kami. "Tsumma aqbala alaina biwajhihi." Kemudian beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya. Maksudnya beliau duduk menghadap para sahabat jamaah salat subuh ketika itu. Dan ini setelah zikir salat, setelah zikir pagi. Fawa'adhana mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub. Lalu beliau pun menyampaikan mau'izah, nasihat, pengajaran kepada kami. Mau'izah, nasihat, pengajaran, wajilat minhal qulub, yang membuat hati kami bergetar, tersentuh. Jadi, seorang pengajar yang menyampaikan agama itu harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk bisa menyentuh hati jamaahnya, orang yang diajarkannya, dengan apa yang dia sampaikan. Tentunya penyebab utamanya adalah pertama keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling ikhlas. Sesuatu yang lahir dari hati yang ikhlas akan mendapat tempat pula di hati-hati pendengarnya. Kemudian kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling fasih bahasanya. Jelas tutur katanya. Beliau tidak berbicara terlalu cepat, tidak pula terlalu lambat. Setiap tutur kata beliau itu dipahami oleh orang yang mendengarnya. Bahkan terkadang beliau mengulang kata-kata yang disampaikannya. Tujuannya agar yang mendengar paham atau menyentuh orang yang mendengar apa yang dia sampaikan. Nah, diantaranya dalam peristiwa itu, sahabat Al-Irbab yang hadir, beliau bercerita. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mau'idhah wajilat minhal qulub, yang membuat hati kami wajila, itu takut, tersentuh, bergetar. Wa dharafat minhal uyun, dan mata kami menangis. Faqulna, maka kami berkata, "Ya Rasulullah, wa'adtana mau'idhata muwaddi', famadha ta'had alayna, wa famadha ta'had ilayna?" Wahai Rasulullah, engkau memberikan kami mau'idhah seperti mau'idhah orang yang akan berpisah. Saking menyentuhnya isi mau'idhah

0: nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Famadza ta'had ilaina? Apa wasiatmu kepada kami jika memang ini nasihat perpisahan? Apa wasiatmu kepada kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyyun mujaddah mujadda'un. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah yang pesek hidungnya, mujaddah. Pesek hidungnya. Maksudnya beliau menggambarkan, sekalipun penampilannya, sekalipun asal-usulnya dari negeri yang dahulu banyak dijadikan oleh manusia di zaman itu sebagai budak. Artinya walaupun dia seorang budak yang buruk rupa, kalau dia menjadi pemimpin kalian yang sah, maka hendaklah kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Beliau mulai dengan pesan ketakwaan, kemudian tunduk dan patuh. Pesan ketakwaan agar kita menjaga kepatuhan dan ketaatan kepada Allah, kemudian kepatuhan dan ketaatan kepada pemimpin. Ini mengingatkan bahwa ketaatan, kepatuhan kepada pemimpin itu bagian dari ketakwaan kepada Allah, itu pertama. Kemudian yang kedua, ketaatan, kepatuhan kepada pemimpin itu selama pemimpin tersebut mengajak, menyuruh kepada kebaikan, ketakwaan. Bukan kepada maksiat, bukan pula untuk menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan dalam wasiatnya tersebut, وَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِغُ عَنْهَا بَعْدِ إِلَّا هَالِكَ. Sungguh, aku telah tinggalkan kalian alal bayda, di atas suasana yang putih, terang. Malamnya laksana siang. Maksud beliau, beliau tinggalkan umatnya di atas petunjuk yang sempurna, yang jelas, terang benderang, syariat yang jelas, terang benderang dan sempurna. Saking terangnya, saking jelasnya petunjuk Rasulullah itu, syariat yang ditinggalkannya untuk umatnya, beliau ibaratkan malam seperti siang. Jadi Islam itu sempurna, jelas. Wasiat ini, peristiwa ini, itu tidak lama sebelum beliau sakit, menjelang wafatnya. Jadi memang itu di masa-masa terakhir, beliau bersama sahabatnya. Tidak ada yang menyimpang, la yazighu anha, tidak ada yang menyimpang dari kesempurnaan syariat petunjuk yang aku tinggalkan tadi, yang sudah jelas dan terang itu. Tidak ada yang menyimpang darinya, melainkan dia halik, binasa. Saudara-saudari jamaah kaum muslimin dan muslimat, wasiat yang sangat dalam, wasiat yang sangat agung. Agama ini telah sempurna. Allah tegaskan di dalam surat Al-Ma'idah, ayat terakhir yang Allah turunkan di hari Jumat, saat itu yaumu Arafah, turun ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, serta aku ridhai untuk kalian Islam sebagai agama. sempurna. Tidak ada lagi perlu kita, tidak ada lagi kita butuh ditambah-tambah. Karena itu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia diutus untuk apa? Untuk menyampaikan risalah. Membimbing manusia beribadah kepada Allah. Menyampaikan pedoman hidup mereka. Itu tugas beliau. Kita umatnya mengikuti. Mengamalkan dan berpegang teguh dengannya. Sudah jelas. Apa saja yang kita butuhkan sampai hari kiamat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dan memasukkan ke sorga, itu sudah beliau sampaikan. Apa saja yang bisa merusak, berbahaya bagi kita umatnya, atau bisa menjauhkan dari Allah, mendekatkan kepada neraka, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan pula. Sempurna. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullahu taala memberikan catatan ketika menafsirkan ayat di surat Al-Maidah ini yang menunjukkan kesempurnaan Islam yang diajarkan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik berkata, maka kata beliau, perkara-perkara yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama lam yakun yauma idzin dinan, perkara-perkara apa saja yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beliau masukkan ke dalam bagian agama, padahal memungkinkan bagi beliau untuk melakukannya, tidak ada penghalangnya, tapi beliau tidak lakukan dan beliau tidak jadikan itu bagian dari agama. Lam yakunil yauma dinan, maka hari ini di masa kita ini, kata Imam Malik, juga tidak termasuk bagian dari agama. Kaum muslimin dan muslimat, tidak ada yang menyimpang darinya melainkan dia binasa. Ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sengaja menyimpang meninggalkan petunjuknya. Bahaya meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melanjutkan, wa may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, kalaupun ada perselisihan di antara para sahabat, ridwanullah ala sahabah, itu sangat sedikit dan biasanya langsung mereka rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengembalikannya langsung kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah masih hidup, jawabannya langsung ada. Atau terkadang mereka berijtihad di ranah-ranah yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah masih hidup, Rasulullah tidak mempermasalahkan. Beliau mengingatkan apa yang akan terjadi nanti sepeninggal beliau. Akan banyak terjadi perselisihan-perselisihan di tengah umatnya. Dan itu kita rasakan, kita saksikan di zaman kita juga. Kemudian beliau melanjutkan, sebagai solusi ketika terjadi hal seperti itu, beliau berikan solusinya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Maka ketika itu, ketika kalian melihat perselisihan yang banyak tersebut, alaikum bisunnati, hendaklah kalian memegang teguh sunnahku. Sunnah beliau, ajaran beliau, petunjuk beliau. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi petunjuk sesudahku, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Tetapi disebutkan secara khusus karena Khulafa ar-Rasyidin, karena mereka lah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sahabat-sahabat yang paling utama, pemimpin para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita ketika menghadapi perselisihan, perbedaan, saat itu solusinya agar kita tidak jauh dari agama, tidak berpecah belah, pegang teguhlah sunnah, kembalikan kepada sunnah, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada sunnah, kembalikan kepada sunnah sahabatnya, Khulafa ar-Rasyidin, karena mereka lah orang yang paling paham agama ini, syariat ini, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat langsung bagaimana turun wahyu. Mereka mendengar langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan wahyu. Dan Rasulullah mempraktekkan langsung, mengamalkan. Jadi mereka orang yang paling paham, maka kita harus mengikuti juga pemahaman mereka, karena pemahaman mereka yang paling lurus, yang paling benar terhadap petunjuk atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatamassaku biha, pegang teguhlah ia. Addu alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi gerahammu. Ini ungkapan, perumpamaan untuk memegang teguh dan tidak melepaskannya. Jangan sampai dilepaskan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Tadi Rasulullah katakan bahwa beliau meninggalkan umatnya dalam keadaan suasana yang terang benderang, sempurna. Lengkap semuanya, selesai semuanya. Maka sesudah sepeninggalku, jauhi oleh kalian perkara-perkara baru yang dibuat-buat, diadakan oleh manusia. Jauhi itu, kata beliau. Beliau mengingatkan agar umatnya tetap menjaga keteguhan mereka di atas sunnahnya dan menjauhi perkara-perkara yang dibuat-buat oleh manusia. Tidak ada contoh, tidak diperintahkan oleh beliau, tidak diajarkan perkara-perkara yang menyelisihi sunnah. Jamaah semuanya, ini diantara nasihat beliau yang beliau sampaikan di pagi hari. Kadang beliau menyelang-nyeling nasihat itu. Misalnya hari ini memberi nasihat, besok beliau tidak memberi nasihat. Nah, di saat tidak memberi nasihat, apa yang beliau lakukan? Beliau tetap duduk di majelisnya setelah membaca zikir pagi itu. Sahabat tetap berkumpul dengannya. Biasanya atau terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gantikan, jika beliau tidak menyampaikan nasihat, beliau gantikan dengan dialog interaktif, berbincang-bincang dengan sahabat. Jadi suasana dakwah beliau itu tidak membosankan, tidak membuat jenuh. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sahabat sudah berkumpul di dekatnya, beliau pernah bertanya kepada sahabatnya, hal fikum maridun a'udhu, apakah ada di antara kalian yang sakit agar aku bisa menjenguknya. Beliau tanya kepada sahabat yang hadir, yang mendekat ke beliau, duduk bersamanya. Lalu beliau juga tanyakan, hal fikum janazah atba'uha, apakah ada yang wafat di antara kalian agar aku mengikuti jenazahnya. Maksudnya ikut menyelenggarakan jenazahnya, menyolatkannya, mengantarkannya ke kuburannya. Dan itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu biasa beliau tanya pagi hari. Beliau juga apabila sahabat itu sudah duduk di halaqah di sekelilingnya, beliau perhatikan ada tidak yang absen atau yang tidak hadir. Kalau beliau tidak melihat salah seorang sahabatnya, beliau tanyakan, kemana si fulan? Kenapa? Begitu perhatian beliau kepada jamaahnya, kepada sahabatnya. Dan beliau tahu itu. siapa-siapa yang tidak hadir. Seperti kejadian pada salah seorang sahabat saat beliau sallallahu alaihi wasallam melihat-lihat jamaahnya, ada salah seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais bin Syammas tidak terlihat di antara sahabat-sahabat yang hadir. Maka beliau berkata kepada jamaah, "Ma sya'nu Thabit bin Qais?" Ada apa dengan Thabit bin Qais? Bagaimana keadaannya? La yura, kenapa dia tidak tampak? Ashtaka, apakah dia sakit? Seperti itu, dia perhatikan. Sehingga para sahabat itu semuanya merata, merasa betul-betul diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia. Beliau tidak seperti sebagian orang di zaman sekarang yang sok menjaga image. Tidak, beliau tawadhu. Beliau tanyakan itu. Lalu salah seorang sahabat, yaitu sahabat Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Innahu lajari ma'alimtu lahu bisyakwa." Dia baik-baik saja. Saya tidak pernah mendengar atau saya tidak mendengar, tidak mengetahui kalau dia sakit. Maka Sa'ad pergi mendatangi Qais, Thabit bin Qais bin Syammas. Lalu masuk, minta izin masuk. Kemudian diizinkan oleh Thabit, lalu Thabit menutup pintu rumahnya. Kemudian Sa'ad bertanya kepadanya, "Ada apa?" Pecahlah tangis Thabit bin Qais ini. "Kenapa dia menangis?" Ditanya oleh Sa'ad, "Kenapa engkau menangis? Ada apa wahai Thabit?" Faqala lahu, Thabit berkata kepadanya, "Syarrun, keburukan yang menimpaku sehingga aku seperti ini." "Ada apa?" kata Sa'ad. "Masya'anuk." Thabit berkata, "Inna allaha yaqul," sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi," di surat Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, di awal surat Al-Hujurat itu ada. Kata Thabit, Allah telah berfirman, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan, mengangkat suara kalian lebih tinggi, lebih keras daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din." Dan janganlah kalian mengeraskan suara ketika berbicara dengan Nabi itu, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti kalian saat mengeraskan suara satu dengan yang lainnya. "Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Jika kalian melakukan itu, amalan kalian akan lenyap dan kalian tidak menyadarinya. "Wa ana rajulun syadidus shaut." Aku ini, kata Thabit bin Qais, aku ini laki-laki yang suaranya nyaring, lantang, keras kalau berbicara. "Akhafu an yakuna qad habita amali." Saya takut amalan saya sudah lenyap karena kalau saya berbicara suara saya keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah ayat itu turun, Thabit bin Qais ketakutan. Karena dia laki-laki yang memiliki suara yang keras dan lantang. Dia takut ayat itu mengena kepadanya. Takut amalannya sirna, lenyap dan hilang serta sia-sia. "Fa'ana min ahli nar," saya takut amalan saya hilang, lalu saya menjadi salah seorang penghuni neraka. Perhatikan wahai saudaraku, adab mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari mereka, para sahabat ketika itu, saat turun ayat Al-Quran, mereka paham. Jadi mereka merasakan seolah-olah ayat itu benar-benar tertuju kepada mereka. Sehingga menumbuhkan rasa takut. Ini perbedaannya dengan kita. Kita baca Al-Quran, Kita kadang juga baca artinya. Tapi kita tidak memposisikan Al-Quran itu ditujukan kepada kita. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalau kalian mendengarkan atau mendengar Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, maka pasang telinga kalian, buka hati kalian, dengarkan baik-baik. Karena itu seruan kepada kita. Karena setelah itu pasti ada perintah yang diperintahkan atau larangan yang disampaikan oleh Allah. Sahabat ini, kisah ini juga menunjukkan bagaimana sahabat ini benar-benar takut kepada azab Allah, kepada neraka. Dan takut amalannya hilang. Itu sahabat yang mereka sehari-hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang sudah dijamin oleh Allah bahwa mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang sudah dijamin langsung secara tegas masuk surga. Tapi tetap saja mereka takut. Ini dia ilmu, ini dia keimanan yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sampailah perkataan, lalu saat kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakannya apa yang telah disampaikan oleh Thabit bin Qais tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Thabit atau untuk Thabit, "Lasta minhum bal ta'ishu bi khairin wa tamutu bi khairin, anta min ahlil jannah." Thabit, engkau tidak termasuk ahlun nar. Engkau tidak termasuk orang yang dimaksud ayat ini, walaupun suaramu keras. Engkau tidak termasuk orang yang ada di ayat ini. Bahkan kata Nabi, ta'ishu bi khair, engkau akan hidup dengan baik. Wa tamutu bi khair, dan wafat juga dengan baik. Anta min ahlil jannah, engkau termasuk penghuni surga. Lalu pecahlah, menangis kembali. Sahabat kalau tadi menangis karena takut, sekarang menangis karena bahagia. Dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, beliau langsung memberikan jaminan, anta min ahlil jannah, Allahu akbar. Tapi itu tidak membuat para sahabat ketika itu merasa pengah, merasa hebat, lalu merasa sudah, saya sudah aman, saya sudah dijamin surga. Tidak, mereka semakin dekat kepada Allah, semakin taat, semakin tunduk dan patuh. Ini diantara kisah yang terjadi di hari lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan nasihat. Di lain waktu saat beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan nasihat, kadang beliau bertanya kepada sahabat. Di pagi hari itu, di majelis itu, kadang beliau bertanya, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Apa kata beliau? Man ra'a minkum ru'yan falyaqussaha a'burha lahu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Silahkan ceritakan kepada saya agar saya takbir mimpinya, agar saya tafsirkan mimpinya. Nah, maka sahabat ada yang menceritakan mimpinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah ceritakan maksud dari mimpinya itu adalah begini, begitu dan seterusnya. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Beliau ini Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dahulunya pendeta Yahudi, lalu beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjadi salah seorang sahabat yang utama. Nah, ternyata dia bermimpi. Lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ra'aitu ru'ya." Aku telah bermimpi. Ra'aitu ka'anni fi raudhah. Aku dalam mimpi itu melihat seolah-olah diriku berada di tengah raudhah, taman yang sangat luas, sangat indah, hijau, sejuk. Dia ceritakanlah keindahannya sesuai dengan yang dia lihat di mimpi tersebut. Wasfaha amudun min hadid asfaluhu fil ardi wa alahu fis sama. Di tengah taman itu ada tiang dari besi menjulang tinggi, dasarnya di bumi, di taman itu, dan puncaknya di langit. Fi a'lahu urwah, di puncaknya ada tali. Faqila li, lalu ada yang mengatakan kepadaku dalam mimpi tersebut, irqa, naiklah engkau ke tiang itu. Qultu, aku menjawab, la astati', aku tidak bisa naik ke atasnya karena tinggi sekali. Fa'atani wasifun farafa'a thiyabi min khalfi, datanglah seseorang membantuku, membantu yang mengangkat pakaianku dari belakang dan mendorongku naik ke atas. Faraqitu hatta kuntu fi a'laha, maka aku pun naik ke tiang itu sehingga sampai ke puncaknya. Ini dalam mimpinya. Fa akhadhtu bil urwah, lalu aku memegang talinya tersebut, tali yang ada di puncak itu. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, kepada Abdullah bin Salam, dikatakan kepadanya, istamsik bil urwah, pegang dengan kokoh tali itu. Tiba-tiba aku terbangun, ya Rasulullah. Fastaiqadtu wa innaha la fi yadi, dan tali itu ada di tanganku. Dia mimpi. Ketika dia bangun, tali itu ada di tangannya. Dia ceritakan itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menjelaskan takbirnya. Qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, tilka raudhah al-Islam, taman itu yang engkau lihat, engkau berada di tengah taman itu atau di dalam taman itu, itu adalah Islam, taman Islam. Dia adalah Islam. Wadhalikal amudu, amudul Islam, dan tiang itu yang engkau lihat dari besi menjulang tinggi sampai ke langit, itu adalah tiang Islam. Watilkal urwah, urwatul wuthqa, dan tali di puncaknya itu adalah tali Allah yang kokoh. Fa'anta, maknanya, fa'anta alal Islam hatta tamum, dan engkau akan berada di atas Islam sampai engkau mati. Karena dia berpegang dengan tali tersebut. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdullah bin Salam hidup sekitar 35 tahun. Dia mengalami, menyaksikan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu banyak orang-orang Arab yang murtad. Kemudian terjadi pemberontakan-pemberontakan. Kemudian ada orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Ada orang yang meninggalkan sholat sehingga diperangi. Beliau tetap istiqomah di atas Islam sampai beliau wafat, sebagaimana ditakbir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan sahabat Abdullah bin Salam. Pernah suatu pagi juga, di lain kesempatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Man ra'a minkum ru'yan falyaqussuha." Wahai Rasul, siapa di antara kalian yang bermimpi, silakan ceritakan. Biar saya takbir. Qala rajulun, maka berkatalah salah seorang dari sahabat, "Ya Rasulullah, inni ra'aitu al-laila fil manam dhullatan tantifus samna wal asala." Tadi malam ya Rasulullah, saya mimpi. Dalam mimpi itu saya melihat awan. Awan itu yang meneteskan samna wal asal, minyak samin dan madu. Minyak samin, madu itu kebutuhan pokok di zaman itu. Bahan pokok makanan. Ya. Di antaranya samin itu digunakan juga untuk membuat hais. Madu juga, hais itu makanan yang ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di zaman sekarang di kota Madinah. Hais atau haisah terbuat dari korma, dicampur samin, terus kasih madu, ya, nanti diaduk-aduk semuanya, jadi seperti dodol dia nanti. Itu biasanya mereka makan di musim dingin atau untuk berbuka puasa. Sekarang tetap ada di Madinah. Nah, lalu kata sahabat, ra'aitun nas yatakaffafun. Aku melihat manusia yatakaffafuna minha bi'aidihim. Mereka menampungnya dengan tangan-tangan mereka. Menampung tetesan-tetesan samin dan madu tersebut. Fal mustakthiru wal mustas wal mustaqil. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Wa ara sababan wasilan minas sama'i ilal ardh. Dan aku melihat ada tangga dari langit sampai ke bumi. Fa araka akhadta bihi fa'alauta fa'alaka Allah. Kemudian aku lihat dalam mimpi itu engkau ya Rasulullah memegang tangga tersebut lalu engkau naik dan engkau ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma akhadha bihi rajulun min ba'dika fa'ala fa'alahu Allah. Kemudian datang seseorang sesudahmu, dia pegang tangga itu, lalu dia naik dan Allah naikkan dia sampai ke puncaknya, ke puncak tangga tersebut. Tsumma akhadha bihi rajulun akhar min ba'dikuma fa akhadha bihi fa'ala fa'alahu Allah. Kemudian datang orang yang berikutnya. Dia memegang tangga itu dan naik juga sampai Allah naikkan dia sampai ke puncak tangga tersebut yang ada di langit. Tsumma akhadha bihi rajulun akhar min ba'dikum fanqata'a bihi. Kemudian datang lagi seseorang. Datang seseorang, dia pegang tangga itu, dia naik lagi lalu putus tangga tersebut. Tsumma wusila lahu, lalu disambung lagi. Disambungkan lagi oleh Allah, kemudian dia naik dan Allah naikkan dia sampai ke puncak tangga tersebut. Abu Bakar yang hadir mendengar sahabat ini menceritakan mimpinya, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, wallahi la tada'anni fala a'burannaha. Wahai Rasulullah, ayah ibuku sebagai tebusanmu, izinkan aku untuk mentakbirnya. Biarkan aku mentakbirnya. La tada'annani fala a'burannaha. Maksudnya, biarkan aku, izinkan aku mentakbir mimpi orang tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "U'burha." Takbir, silakan tafsirkan mimpinya wahai Abu Bakar. Qala Abu Bakar, "Amma dhullah fa dhullatul Islam." Adapun zullah, awan atau naungan yang dia lihat di langit itu, zullatul Islam, itu adalah naungan Islam. Wa amma alladhi yantifu minas samni wal asal fal Qur'an, halawatuhu wa linuhu. Adapun yang menetes itu dari awan tersebut, dari naungan tersebut adalah Al-Qur'an. Rasa manisnya samin dan madu itu, kelezatan dan kenikmatan Al-Qur'an itu yang menetes. Wa amma ma yatakaffafun nas min dhalik fal mustakthiru min al-Qur'an wal mustaqil. Adapun orang-orang yang menampungnya itulah dia kaum muslimin. Ada yang dia mendapat bagian yang banyak dari Al-Qur'an itu, merasakan nikmat lezatnya, dia hafal, dia baca, dia pelajar, dia tadabbur, dia amalkan. Ada yang banyak, ada yang sedikit, menunjukkan orang bertingkat-tingkat keilmuannya. Dan bertingkat-tingkat pula kedekatan dia kepada Al-Qur'an. Lalu wa amma sababul wasilu minas sama'i ilal ardh, adapun tangga yang tersambung dari langit sampai ke bumi. Fal haqqul ladzi anta alaih, itu adalah kebenaran yang engkau berada di atasnya ya Rasulullah. Ta'khudh bihi fayu'lika Allah, engkau ambil, engkau pegang tangga itu lalu Allah tinggikan engkau dengannya. Wa amma
1: Thumma ya'khudhu bihi rajulun min ba'dika faya'lu bihi thumma ya'khudhu bihi rajulun akhar faya'lu bihi thumma ya'khudhu bihi rajulun akhar fayanqati'u bihi thumma yusallu lahu faya'lu bihi.
0: Kemudian datang seseorang sesudahmu ya Rasulullah, memegang tangga itu naik, dan Allah naikkan dia, orang yang berikutnya, dan orang yang ketiga terputus, lalu disambung lagi, lalu dia bisa naik dan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, asabtu am akhtatu? Wahai Rasulullah, beritakan kepadaku apakah aku benar atau salah dalam takbir itu.
1: Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabta ba'dha wa akhtata ba'dha.
0: Sebagian yang kau sampaikan benar, yang kau takbir, sebagiannya keliru.
1: Fa wallahi ya Rasulullah la tuhaddithanni man ladzi akhtatu.
0: Demi Allah wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku bagian mana yang aku keliru, yang salah. Rasulullah menjawab, la tuqsim, jangan bersumpah. Dan Rasulullah tidak menyampaikan waktu itu. Tidak dijelaskan dalam riwayat hadis itu bagian yang mana. Nah, para ulama menjelaskan kemungkinan bagian dia yang keliru ketika menjelaskan siapa orang setelah orang tiga orang itu siapa saja. Mungkin salah satunya ada yang dia keliru. Para ulama menjelaskan orang yang mengambil atau memegang tali itu dan naik ke tangga itu setelah Rasulullah yang pertama adalah Abu Bakar. Kemudian Umar. Nah, yang ketiga itu yang dia yang salah, yang kemungkinan kata para ulama beliau salah dan Rasulullah tidak jelaskan kepada Abu Bakar. Nah, dari hadis ini, dari kisah ini kita bisa juga mengambil pelajaran metode atau majelis, sifat majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis itu hidup. Beliau juga memberikan kesempatan kepada murid-muridnya. Dan ini menunjukkan keilmuan Abu Bakar. Di antara para sahabat, dialah yang paling berilmu. Jadi, itu di antara metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lain kesempatan, di majelis-majelis seperti itu, kalau beliau tidak menyampaikan nasihat atau sedang tidak menyampaikan nasihat, maka beliau berbincang-bincang santai dengan sahabatnya. Dan sahabat pun bercerita keseharian mereka. Kadang mereka tertawa. Bahkan sebagian sahabat menceritakan kondisi masa-masa mereka di jahiliyah dahulu. Ada yang lucu, pengalaman-pengalaman mereka di masa-masa jahiliyah dahulu. Di antaranya, salah seorang dari sahabat yang hadir ketika itu bercerita tentang kejahilan mereka yang terjadi di masa jahiliyah sehingga menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Apa kata salah seorang mereka sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim serta At-Tirmidzi. Salah seorang sahabat berkata, "Ma nafa'a ahadan sanamuhu mithla ma nafa'ani." Tidak ada salah seorang dari manusia yang berhala dia di masa jahiliyah bermanfaat bagi dia seperti aku. Maksudnya berhala, dia punya berhala yang dia sembah di masa jahiliyah dan itu bermanfaat kata dia. Dengarkan kisahnya. "Qalu kaifa hadha?" Lalu yang lain menimpali, "Bagaimana ceritanya?" Rasulullah menyimak. Biasanya Rasulullah menjadi pendengar. Kadang ikut tertawa kalau itu untuk apa namanya? Musyarakah, ikut serta dalam perbincangan tersebut. "Bagaimana ceritanya?" "Qala sana'tuhu minal hais." Aku buat patung berhalaku dari hais, dari dodol korma tadi. Dia buat patung, dia sembah. Orang jahiliyah dahulu. Ya. Yeah. "Faja'al qahtu." Lalu datanglah masa paceklik, susah, ekonomi sulit. "Fa'akal fakuntu akuluhu yauman fayauman." Lalu aku memakannya, mengangsur sedikit-sedikit, hari ini aku makan, hari ini aku cuil, aku makan. Tuhannya dimakannya. Itu maksudnya berhalanya itu memberi manfaat kepada dia. Dia makan. Itulah bodohnya dahulu manusia di masa jahiliyah. Lalu ada lagi yang bercerita, temannya mendengar itu menimpali lagi.
1: Wa qala akhar, yang lainnya berkata, ra'aitu sa'labaini ja'a wa sa'ida fawqa ra'si sanamin li wa bala 'alaihi. Pernah kejadian rubah sa'lab atau musang ada dua ekor naik ke atas kepala patung berhala yang aku sembah lalu dikencinginya. Melihat hal tersebut aku pun berkata, arabbun yabulu sa'labani bi ra'sihi laqad dhalla man balat 'alaihi sa'alib. Aneh, kata dia. Tuhan, kan mereka tuhankan itu. Aneh, apakah ada Tuhan yang musang atau rubah bisa mengencingi kepalanya? Alangkah hinanya Tuhan yang bisa dikencingi oleh rubah. Itu yang membuat dia sadar akhirnya. Nah, ini kejenakaan mereka bercerita tentang masa lalu mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu matahari semakin tinggi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup majelisnya biasanya, beliau bangkit kembali ke rumahnya, beliau mengunjungi istrinya satu persatu, duduk bersama mereka, bercengkrama, berbincang, menanyakan keadaan-keadaan mereka. Jamaah semuanya, sampai di situ materi kajian kita dengan judul Suatu Pagi Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa 1-2 atau paling banyak 3 pertanyaan, silahkan sampai 10 menit ke depan. Allahu a'lam. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kebiasaan biar setiap hari mungkin. Iya. Ada selingan-selingan. Iya. Iya, ya, baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Memang kita hanya bercerita sebatas suatu pagi bersama Rasulullah. Jadi itu kejadian yang terjadi di pagi hari aja. Dan itu sebagiannya kita ringkas-ringkas. Kalau kita ceritakan dari beliau bangun sampai tidur lagi, itu bisa kisah yang panjang sekali dan luar biasa. Dan memang kita butuh membaca sirah itu agar kita semakin mengenalnya. Nah, pertanyaannya dari bapak kita, lalu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari nafkah? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah pemimpin umat. Penyampai risalah. Beliau punya kesibukan yang banyak. Biasanya pagi hari itu beliau pulang dulu ke rumahnya. Kadang dalam beberapa riwayat disebutkan dia bertemu di pagi itu, masih pagi, setelah matahari terbit itu, masuk ke rumah keluarga istrinya, beliau kunjungi secara bergantian. Ada yang beliau temui istrinya masih duduk di tempat sholatnya dan masih berzikir. Itu ada riwayatnya. Lalu beliau ajarkan zikir yang lebih singkat dan lebih besar pahalanya. Kadang beliau masuk ke rumah, beliau tanya, apakah ada makanan di rumah? Kalau ada, beliau sarapan bersama istrinya. Jika tidak ada, beliau jawab, kalau begitu aku puasa. Kalau enggak ada. Jadi simpel saja hidup beliau, enak. Enggak ada. Masa enggak ada makanan? Enggak ada, enggak ada. Simpel saja. Setelah beliau kunjungi istri-istri beliau, kemudian beliau keluar lagi dari rumah untuk aktivitas selanjutnya. Biasanya beliau kembali lagi ke masjid untuk mengajar. Ini waktu duha. Ada lagi majelis beliau. Waktu duha itu waktu beliau mengajar lagi, dan biasa di situ pula lah datang tamu-tamu. Dan beliau terima di majelis itu. Nah, itu kalau kita ceritakan panjang lagi. Sampai nanti menjelang zuhur, beliau pulang lagi qailulah, tidur ringan, ya. Kemudian nanti aktivitas selanjutnya setelah zuhur, kadang ada tamu di masjid karena masjid menjadi pusat waktu itu. Dan lain-lain sebagainya, beliau menyelesaikan, pernah juga beliau pergi menyelesaikan urusan-urusan kaum muslimin, undangan kaum muslimin, atau ada pertikaian, perselisihan, beliau damaikan dan segala macam. Begitu seterusnya, nanti sore, sampai sore beliau pulang ke rumah. Dan seterusnya. Jadi kapan beliau mencari nafkah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ila rizki
0: dan Allah jadikan rizkiku tahta zilli rumhi, di bawah naungan tombakku atau di bawah kilatan pedangku. Maksudnya apa? Allah jadikan rezeki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari ghanimah jihad. Kenapa muslimin kan berjihad? Rampasan perang itu 1/5 adalah untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan hikmahnya apa? Karena beliau punya tugas-tugas yang berat untuk memimpin kaum muslimin, mengurus urusan kaum muslimin. Kalau beliau disibukkan pula dengan berdagang lain segala macam itu semuanya, bagaimana apalagi waktu itu masa-masa pembinaan kaum muslimin Islam, tamu-tamu berdatangan. Jadi butuh waktu yang banyak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau berdagang, ya. Nah, itu kita semua tahu tentunya. Beliau berdagang ke negeri Syam, di Mekah juga. Waktu remaja beliau menggembala. Menggembala dengan diupah pakai keju-keju kering. Nah, di Mekah. Beliau bekerja dari muda, dari kecil. Tapi setelah beliau diangkat menjadi nabi, beliau menyampaikan risalah. Di Mekah, istri beliau waktu itu memang Allah pilihkan Khadijah, seorang yang kaya raya, yang mensupport beliau. Sehingga beliau bisa fokus untuk berdakwah di periode awal di Mekah. Kemudian Khadijah ini radhiyallahu anha bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu menugaskan orang untuk menjalankan usaha berdagang ke negeri Syam. Nanti dibagi hasilnya. Itu di masa itu. Setelah di Madinah, beliau lebih fokus lagi. Setelah jihad diizinkan oleh Allah, maka Allah jadikan 1/5 dari harta rampasan perang itu adalah untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi lah pertanyaan sekarang, pukul ayah. Satu lagi bisa mungkin, silakan. Baik, kalau tidak ada, Pak, ada silakan. Ya. Beliau sholat duha, tapi tidak dalam kisah tadi, karena tadi itu belum, beliau pulang dulu. Ya, beliau pulang dulu ke rumah istrinya, setelah itu baru beliau kembali lagi ke masjid. Nah, dalam peristiwa, dalam rentang waktu setelah subuh sampai terbit matahari, itu beliau tidak, aktivitas beliau di majelis. Zikir setelah sholat, zikir pagi, kemudian di majelis. Sesuai yang tadi kita kisahkan. Nah, setelah itu, ada riwayat yang menceritakan beliau terbit matahari, beliau sholat. Dan menganjurkan untuk sholat. Tapi, sengaja tidak saya sampaikan karena hadis itu diperselisihkan oleh para ulama. Hadis itu diperselisihkan oleh para ulama, ada ulama yang sahihkannya, ada yang memandang dhaif, maka saya tidak ceritakan. Sebagian ulama memandang sahih. Dan sebagian ulama lagi yang memandang sahih hadis tersebut mengatakan itu adalah sholat duha di awal waktu. Dan masalah ini masalah yang lapang. Ulama-ulama kita yang mu'tabar, yang berbeda pendapat, ulama hadis yang berbeda pendapat. Jadi siapa yang meyakini, mengikuti ulama yang mensahihkan hadis tersebut, lalu dia sholat syuruk istilahnya, ya 2 rakaat itu silahkan. Silahkan. Yang seandainya ada yang meyakini hadisnya mengikuti ulama yang mengatakan lemah juga silakan. Nah, ulama yang mensahihkan hadis itu atau mengatakan hadis tersebut sahih, mereka juga menjelaskan itu sholat duha di awal waktu. Berarti Rasulullah lakukan menurut pendapat yang ini, ya. Nah, dan memang ada hadis-hadis lain yang menganjurkan sholat duha itu. Walaupun seandainya tidak ada keterangan sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rutin setiap hari melakukannya, tapi ada anjurannya. Sunnah itu kan tidak perbuatan saja, tetapi juga perkataan, ya. Jadi salat duha itu ada. Salat duha itu ada, tapi apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merutinkannya atau tidak, ini diperselisihkan oleh ulama yang mensahihkan atau mendhaifkan hadis tentang salat tersebut. Allahu a'lam bissawab. Baik kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya, berpegang teguh dengannya, lalu berusaha untuk mengajarkan, menyebarkan dakwah sunnah ini juga, mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih juga kepada pengurus masjid yang menyediakan kesempatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk semuanya. Dan tentunya juga terima kasih kepada Rojak TV yang juga meliput kajian ini. Saya datang ke Aceh mendampingi Rojak TV. Mudah-mudahan Rojak TV terus menjadi mercusuar yang memancarkan syiar-syiar dakwah yang hak, menyampaikan Al-Quran, As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Demikian ikhwatal Islam azakumullah, kaum dangu Radio Roja Bandung, sebuah kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda, disiarkan secara live delay dari Masjid Cut Moitea, Kota Banda Aceh, bersama Ustadz Abu Zubair Al-Hawari LCMA Hafidhullahu Ta'ala, dengan tema Suatu Pagi Bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Semoga apa yang kita simak dapat bermanfaat, menjadikan pelajaran dari keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam di kehidupan sehari-hari, mengikuti serta mengamalkan sunah-sunahnya dan tetap kokoh berpegang teguh di atas pedoman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Allahumma amin. Baik, kami informasikan untuk azan duhur pada hari Ahad siang ini, 30 Zulqa'dah 1447 Hijriah, atau 17 Mei 2026, wilayah Bandung dan sekitarnya, jatuh pada pukul 11.49 waktu Indonesia bagian Barat. Persiapkan diri untuk sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Tetap bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Simak kembali program acara yang lainnya. Kami ucapkan terima kasih, hatur nuhun, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semuanya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan

dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang Anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
4: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Marabu.
1: Siapa Robmu?
0: Marabu. Wa madino.
1: Apa agamamu?
0: Wa madino. Wa ma taqul? Wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum?
2: Dan itu semua pasti terjadi.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, menentukan pilihan yang tepat dalam urusan-urusan dunia kita tentu ini merupakan bagian taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang didambakan oleh orang-orang yang beriman. Cuman permasalahannya, bagaimanakah kita bersikap agar dalam kondisi-kondisi seperti ini tetap taufik dari Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita, yang menjadikan kita dimudahkan, diberkahi, dan dihindarkan dari keburukan-keburukan ketika salah satu dari urusan-urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi pada diri kita. Menentukan pilihan jika itu berhubungan dengan urusan agama, keridhaan Allah, atau sebab yang jelas menunjukkan kebaikannya tentu tidak susah. Kita memilih dan mengutamakan keridhaan Allah, memilih sesuatu yang lebih dekat kepada agama. Tapi coba kita renungkan, bagaimana jika kita menentukan pilihan dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu akibatnya, yang mungkin sekedar dengan pandangan kita, pikiran kita, kita menyangka itu baik, padahal tetap saja kita sebagai manusia, ilmu kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Allah Subhanahu wa taala dialah yang sempurna pengetahuannya, maha sempurna sifat-sifatnya, yang tentu berarti pilihan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik karena dia maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Sepandai apapun kita, seterampil apapun kita, sedalam apapun pengalaman kita, tetap kita hanya bisa mereka-reka, tidak tahu akibat dari segala sesuatu. Coba renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah berikut ini. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan bagi kalian untuk berperang, padahal perang itu tidak kalian sukai. Dan bisa jadi wahai manusia, kalian membenci sesuatu padahal itu justru mendatangkan kebaikan bagimu. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu justru mendatangkan keburukan bagimu. Allah maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Coba lihat bagaimana Allah mengingatkan kita akan terbatasnya ilmu kita, apalagi terhadap akibat dari urusan baik atau tidaknya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi kita harusnya sadar, kita tidak boleh menentukan pilihan dalam sesuatu yang kita tidak tahu akibatnya, mendahului dari pilihan Allah, atau cenderung kepada sesuatu yang kemudian kita ungkapkan sampai pun kita mohon kepada Allah, yang seolah-olah dengan ini kita ingin mengajukan usul kepada Allah, Zat yang maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Tentu ini tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tentu ini menunjukkan kelemahan hamba tersebut dalam memahami sempurnanya kesempurnaan, kemahaindahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat faedah yang kita bisa ambil petik dari ayat ini sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid adalah beberapa faedah yang sangat agung dan tinggi. Di antaranya, manusia ketika dia melakukan atau mendapatkan satu keburukan, misalnya, jangan dia berputus asa karena bisa jadi dari celah-celah keburukan itu akan datang kebaikan untuk dirinya. Sebagaimana kalau dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, jangan dia merasa aman akan kemungkinan di balik nikmat tersebut ada musibah yang mencelakakan dirinya. Ada keburukan yang akan merusak dirinya. Makanya dalam semua keadaan dia selalu memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan dan meminta kepadanya semua karunia kebaikan. Kemudian di antara faedah yang penting terkandung dalam ayat ini adalah yang berhubungan dengan masalah meminta kepada Allah. Sepantasnya seorang hamba untuk tidak mengajukan iktirah, kata Ibnu Qayyim. Usulan kepada Allah, memilih sesuatu, kemudian diajukannya kepada Allah. Ini sering terjadi. Seseorang hamba, ketika dia melakukan sesuatu, cenderung dia telah memilih terlebih dahulu, bukan berdasarkan kebaikan atau pertimbangan agama, tapi karena pilihan dari dirinya, pertimbangan pikirannya, atau mungkin pengalaman orang lain yang pernah didapatkannya. Akhirnya dia mengungkapkan kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah terjadi apa yang aku inginkan ini, kabulkanlah keberhasilan usahaku ini. Padahal dia tidak mengetahui apa akibatnya seandainya Allah jadikan berhasil. Kalau dia menyadari dirinya tidak tahu akibat dari satu urusan, kenapa dia memilih? Kenapa dia tidak serahkan kepada Allah yang maha sempurna pilihannya? Yang maha mengetahui akibat dari segala perkara, baik atau buruknya? Ini yang pertama. Yang kedua, setelah pilihannya tersebut misalnya dikabulkan oleh Allah, terus bagaimana kelanjutannya? Apakah dia tidak butuh pertolongan dari Allah untuk dimudahkan kebaikan padanya, dihindarkan dari fitnah? Taruhlah misalnya usahanya berhasil, sukses. Apakah tidak ada fitnah kesuksesan? Harta yang merupakan fitnah, kesibukan yang melalaikan, dan berbagai macam keburukan-keburukan yang lainnya. Siapa yang akan menolong dia kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi semua ini? Siapa yang akan membantunya? Siapa yang akan menghindarkannya dari keburukan? Nah, seandainya pilihan tersebut telah dimulai dari kemauannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berlepas diri darinya. Tetapi kalau dia menyerahkan sejak awal kepada pilihan Allah dengan mengatakan, ya Allah, kalau engkau mengetahui urusanku ini baik, mendatangkan kemanfaatan bagi imanku, dunia akhiratku, maka mudahkanlah berhasil. Tapi jika engkau mengetahui dengan ilmumu yang sempurna, ini tidak baik bagiku, dunia akhirat, maka palingkanlah aku darinya dan palingkanlah dia dariku. Kalau sejak awal dia serahkan kepada Allah, maka apa yang Allah tentukan baginya, Allah akan menolongnya, memberikan taufik dan kemudahan padanya, dan menghindarkannya dari segala keburukan, baik ketika Allah menakdirkan itu berhasil ataupun tidak berhasil sesuai dengan yang diharapkan manusia. Subhanallah. Jadi sebab yang menjadikan pertolongan dari Allah itu adalah karena sikap kita sendiri sejak awal. Makanya untuk bisa kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, benahi sikap kita, jangan kita mendahului ketentuannya. Ingat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Makanya di sini penting untuk kita renungkan bahwasanya manusia kalau memahami takdir dengan benar, bahwa dia akan meyakini sebesar apapun ambisi dia dalam menghendaki sesuatu, tidak akan mempengaruhi takdir. Jadi dia akan capek, payah-payah memikirkan, berpayah-payah untuk menganalisa dengan ilmunya yang terbatas. Sudah begitu dia itu tidak akan merubah ketentuan Allah dalam hal yang menimpanya, jadi atau tidak jadinya. Sudah begitu dia tidak mendapatkan pahala, sudah begitu dia tidak akan dihindarkan dari keburukan. Tetapi kalau dia memasrahkan diri kepada Allah, dia akan terpuji sejak awal, dibantu dengan apa yang Allah tentukan takdirkan baginya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia beristirahat, tidak perlu memikirkan, tidak perlu berpayah-payah, karena dia mempercayakan urusannya kepada Zat yang sangat sempurna dalam menangani segala urusannya, yang akan mencukupi urusan dari hamba-hambanya yang selalu bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala urusannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ini sebagai renungan bagi kita semua untuk kita menentukan sikap yang benar dalam memilih urusan-urusan kita, tentu urusan-urusan yang tidak berhubungan dengan agama yang belum jelas kebaikannya, dengan hanya menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah yang terbaik dari segala urusan tersebut, baik itu berhasil ataupun tidak berhasil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala taufik dalam kebaikan dan menjaga kita dari segala keburukan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita mengatakan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
4: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya
2: tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
3: Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudireunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat. Ketahuilah, perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghudna min absarihim. 30 dan selanjutnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Berarti yang menajamkan pandangannya, yang meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, foto-foto wanita yang tidak menutup auratnya, video-video porno atau apapun yang semisal dengannya, maka yakini baik-baik, pada saat Anda melakukan itu berarti Anda telah melanggar larangan Allah. Larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh, silakan, kalau seandainya memang harus duduk. Akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. La tutbi'in nazratan nazra fa innama 'alaika al-ula fa innama laka al-ula wa 'alaika al-thaniyah. Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya, pandangan yang seketika tidak disengaja, itu adalah untukmu. Sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya, itulah dosa atasmu. Tahukah Anda bahwasanya tatkala kita menajamkan pandangan, meluaskan pandangan pada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali, di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata. Tahukah kita sedang bermaksiat kepada Rasul kita, yang kita mengaku cinta kepada beliau? Padahal konsekuensi cinta adalah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu." Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta, kok bisa? Bisanya melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku, tatkala Anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, video porno, foto porno, atau yang semisalnya, ketahuilah dan yakini baik-baik bahwasanya di dalam syariat Islam itu dianggap sebagai sebuah zina mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adam hadhuhu min az-zina." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak manusia bagiannya dari zina. Adraka dzalika la mahala. Dia pasti mendapati itu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mungkir. Fa innal fazina al-'aini an-nazar. Dan zina mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu, pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lelaki beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31, perintah untuk wanita beriman. Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim. Katakan wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang cahaya. Allahu nur samawati wal ard. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat, lentera, yang di dalamnya ada pelita. Ini penyebab Anda tidak fokus pikiran. Ini penyebab Anda banyak menghayal. Karena ketika mata diluaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat, padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram? Maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi, onani, yang diharamkan dalam Islam menurut sebagian besar ulama, ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakan wahai Muhammad kepada lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka, dan menjaga kemaluan. Ada keterkaitan antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan yang menjaga pandangan lebih baik, lebih suci. Suci dari zina, suci dari masturbasi, suci dari perbuatan-perbuatan lesbian, homoseksual, dan yang lainnya. Pasti Anda sekarang sedang terangguk-angguk. Benar, Ustaz. Ustaz Firman itu benar. Yang tidak menjaga pandang bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda? Tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno, maka saat itu ajal menjemput. Bukankah itu tanda su'ul khatimah?

0: الرسول صلى الله عليه وسلم جواب يوفقه لعمل صالح قبل الموت. الله akan berikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Lah ada. Jangan-jangan pas lagi melihat hal yang diharamkan ternyata mati. Ternyata malaikat maut mencabut nyawa. Bukankah su'ul khatimah? Wahai saudaraku, sang penonton video porno, sang penggemar foto-foto porno wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang, dan itu untuk para perempuan. Tahukah anda, tatkala anda memandang, meluaskan pandangan untuk hal-hal seperti itu, anda sekarang merendahkan Allah dengan serendah-rendah. Anda kira Allah tidak melihat? Anda kira kalau anda pun mengira Allah melihat, berarti anda telah meremehkan Allah. Anda mungkin menganggap bahwasanya hal ini ringan. Tapi lihat, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengira bahwasanya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kita radhiyallahu anhu. Beliau berkata, إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ عَمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي عَيْنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ إِنْ كُنَّا نَعُدُّ عَلَى هَدِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُبِقَاتِ. Sesungguhnya engkau, kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu hina, rendah, tidak ada artinya, tetapi sebenarnya bahkan lebih tipis dari rambut. Tapi sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. Maka tatkala anda melihat kepada yang haram, tatkala anda memandang foto yang telanjang, bukankah Allah melihat anda? Bukankah Allah mengetahui perbuatan anda? Sebegitu hinakah pandangan Allah di sisi anda? Pantas memang seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, tidak ada yang berani melihatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya seperti debu yang berterbangan. Tidak takut anda? Cukup itu sebagai peringatan keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Tak ada gading yang tak retak.

0: تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih. Yeah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu wahai para pecandu rokok, saya rasa kalau kita berbicara dari hati yang dalam, saya dan Anda wahai perokok sepakat bahwasanya rokok itu buruk. Dan kita bisa lihat tidak ada satu dokter pun yang menyatakan bahwa rokok itu baik. Para dokter sepakat bahwasanya rokok itu buruk, meskipun di antara mereka juga banyak yang merokok. Demikian pula kita melihat iklan-iklan yang terpajang dengan begitu megahnya, begitu besarnya di tengah-tengah jalan tentang rokok, terkadang memajang ya, gambar orang-orang yang hebat, yang seakan-akan bertubuh sehat, padahal iklannya iklan rokok. Namun kalau kita lihat ternyata di bawah iklan tersebut ada tulisan yang meskipun ditulis sangat kecil namun masih bisa terbaca. Peringatan pemerintah bahwasanya rokok bisa mengakibatkan demikian dan demikian, mengganggu janin, mandul dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya katakan Anda sang perokok pun tahu akan hal ini. Hati kecil Anda tahu bahwasanya rokok itu buruk, namun Anda tidak kuasa untuk meninggalkannya. Oleh karenanya, kalau kita berbicara tentang hukum rokok, jelas bahwasanya hukum rokok itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang sangat kita cintai, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Dan kita sepakat rokok adalah perkara yang buruk. Betapa banyak racun yang terdapat dalam rokok tersebut. Ingatlah wahai para perokok, Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita. Allah tidak suka jika kita merusak tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kalian. Jasad kita ini amanah. Tidak boleh kita rusak sembarangan. Jasad kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Seorang tidak boleh karena merasa mentang-mentang ini jasad dia, tubuh dia, lantas dia merusak tubuhnya, dia memotong tubuhnya, diharamkan dalam syariat Islam. Oleh karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hukum orang yang merusak tubuhnya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahididatuhu biyadihi yaja'u bihi batnahu yaumal qiyamah." Ya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebilah atau sebuah besi yang tajam, maka di hari kiamat kelak dia akan memegang besi tersebut, kemudian dia tusuk-tusukan besi tersebut di perutnya pada hari kiamat kelak. Demikian juga barang siapa yang man qatala nafsahu bisum, barang siapa membunuh dirinya dengan racun, maka pada hari kiamat kelak yatahassahu, maka dia akan minum racun tersebut pada hari kiamat, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengkonsumsi racun tersebut di akhirat kelak. Oleh karenanya, ya, tidak boleh kita merusak diri kita. Dan terbukti ternyata banyak orang yang meninggal dunia diakibatkan penyakit kanker yang disebabkan karena mengkonsumsi rokok. Oleh karenanya, tidak perlu kita ragu tentang haramnya hukum rokok. Buktinya tidak seorang pun yang tatkala merokok dari dalam hatinya, dari naluri hatinya yang paling dalam, kemudian tatkala dia merokok, dia mengatakan bismillah. Tidak ada. Dia malu untuk mengucapkan bismillah. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia malu kepada para malaikat. Dan tidak ada seorang pun tatkala merokok, setelah merokok dia mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada. Kita memakan makanan halal apapun, kita mengucapkan bismillah. Bahkan permen yang kita isap, yang kita makan, kita mengucapkan bismillah. Dan selesai kita makan, kita mengucapkan alhamdulillah. Akan tapi, ya, rokok tidak demikian. Kebanyakan orang merokok tidak mengucapkan bismillah, bahkan dengan tangan kiri menghirupnya, kemudian setelah selesai pun biasanya cuma diinjak-injak dan tidak mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada seorang yang membakar uang setiap hari 5.000, dia bakar uang. Kita katakan ini orang ya, mubazir. Kenapa dia bakar uangnya? Pada hakikatnya merokok pun demikian. Bahkan saya rasa tiap hari uang yang dia keluarkan lebih dari 5.000 rupiah. Apakah kita masih ragu tentang keharaman rokok ini? Oleh karenanya wahai para perokok, usahakanlah tinggalkan rokok yang anda isap, yang anda hirup tiap hari karena Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi kalau kita lihat kenyataan orang yang merokok, ya terkadang hilang rasa malu dari dirinya. Dia hanya memikirkan dirinya, tidak memikirkan orang lain. Tatkala dia sudah merokok, meskipun dia dengar orang di sampingnya terbatuk-batuk karena rokoknya, meskipun dia tahu ada anak kecil di sampingnya yang ikut menghirup asap rokoknya, maka dia tidak peduli. Yang penting dia senang, orang lain dia tidak pedulikan. Oleh karena saya terkejut waktu setahun yang lalu tatkala saya melewat di kota Jakarta, tiba-tiba saya melihat sebuah plakat yang sangat besar. Saya tidak tahu siapa yang meletakkannya. Ada tulisan dia senang sendiri, ya kami sakit bersama. Kira-kira maknanya demikian. Artinya apa? Dia sendiri yang happy, yang isap rokok, yang lainnya kesulitan batuk-batuk, menghirup asap rokok. Apalagi dikatakan bahwasanya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Dan ini kenyataan yang pernah terjadi dan pernah saya dapati. Saya tinggal di kota Madinah. Di sana ada seorang, ya, saya kenal, orang tersebut seorang perawat. Suaminya perokok berat. Sementara dia seorang perawat yang menjaga kesehatan, tapi ternyata dia terkena penyakit paru-paru setelah diteliti akibat asap rokok suaminya yang sering dia hirup. Wanita ini perokok pasif. Katanya terkena penyakit berbahaya karena menghirup rokok, asap rokok yang sering dihembuskan oleh suaminya. Oleh karenanya, sering kita dapati orang yang merokok hilang rasa malunya. Selanjutnya saya tutup kajian singkat kita ini dengan menyebutkan beberapa manfaat rokok. Ternyata rokok itu ada manfaatnya. Sebagaimana perkataan sebagian orang, ada yang mengatakan manfaat rokok diantaranya awet muda. Yang pertama. Yang kedua, katanya manfaat rokok bisa menghindarkan masuknya pencuri dalam rumah sang perokok. Dan yang ketiga katanya manfaat rokok adalah menghemat ya belanja rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Dan ada manfaat-manfaat yang lainnya, mungkin nanti anda sang perokok bisa menambahkannya. Kenapa manfaat rokok bisa ya mendatangkan awet muda? Ada yang mengatakan karena banyak orang yang merokok, ya, mereka tidak berumur panjang. Tidak berumur panjang. Kenapa? Karena ya, mereka telah meracuni ya, jantung mereka, telah meracuni paru-paru mereka, menghitamkan paru-paru mereka dengan asap rokok. Ini manfaat yang pertama. Mungkin ada yang nyeletuk bahwasanya ada juga rokok yang berumur tua, perokok sudah berusia tua, tidak meninggal-meninggal. Kita mengatakan ya, itu mungkin kesehatannya tinggi, mungkin Allah ya masih memberikan umur panjang kepada dia supaya dia bertobat, akan tapi tidak bertobat-tobat. Sebagaimana ada saja orang yang minum khamar akan tapi berumur panjang ya. Mungkin menghisap ganja tetapi masih berumur panjang ya. Bukan berarti kemudian ganja tersebut menjadi halal atau khamar tersebut menjadi halal ya. Namun kalau kita bicara secara kenyataan yang banyak, secara keumuman bahwasanya kebanyakan orang perokok ya terkena penyakit, penyakit yang berbahaya, penyakit kanker dan yang lainnya. Adapun manfaat kedua, bahwasanya rumah orang perokok tidak akan dimasuki oleh pencuri. Kenapa? Karena sang perokok di malam hari senantiasa batuk dan batuk. Senantiasa batuk dan batuk, sehingga seorang pencuri kalau masuk ke rumah dia mikir-mikir. Akhirnya dia pun tidak masuk rumah tersebut karena mendengar sang perokok sedang batuk-batuk dan dia tahu bahwasanya sang perokok tidak sedang tidur, alias tidak bisa tidur. Dan yang ketiga, di antara manfaat rokok adalah menghemat belanja rumah tangga. Kenapa? Karena uang sudah habis, tidak bisa beli banyak-banyak untuk kebutuhan rumah tangga. Uang sudah habis digunakan untuk beli rokok. Karena untuk rokok tiap hari sudah harus ada budget khusus untuk beli rokok, entah sekian ribu khusus untuk beli rokok. Kalau digabungkan sampai sebulan tentu jumlah yang banyak. Terutama kebanyakan para perokok, ya kita lihat banyak para perokok, orang-orang miskin. Orang-orang yang bukan orang-orang kaya, yang penghasilannya banyak. Enggak, tapi orang-orang yang penghasilannya sedikit akan tapi ya kalau menghisap rokok seperti kereta api. Wahai para perokok, berusahalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan rokokmu karena Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah akan berikan secercah iman dalam hatimu dan menambahkan ketakwaanmu, dan semoga Allah menambahkan rezekimu karena kau telah meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، هذا السائل من جدة يقول: ما هو أفضل الدعاء لنفسه؟
3: الدعاء عبادة لله. نعم. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا فادعوا الله بما تحب من خيري الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي لفظ: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وأفضل الدعاء جوامع الكلم، ومن أعظمها قول الله جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس: كان دعاء النبي هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن دعا بغيرها جعل هذا الدعاء في ضمنها، فإنها طلب عظيم أن يؤتي العبد حسن الدنيا وأحد الإيمان والعمل الصالح والرزق الحلال والزوجة الصالحة والولد البار وإلى غير ذلك من الخير، ويقيه عذاب النار ويعافي من شر النار وعذابها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار من أفضل الدعاء وأجمعه. وقل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الآخرة تخفيف الحساب والنجاة من عذاب الله، وأكملها وأعظمها النظر إلى وجه الله في دار كرامته.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ.
4: فتاوى yang disampaikan oleh فضيلة الشيخ أبو العزيز آل الشيخ.
5: Pertanyaannya: سماحة الشيخ، semoga Allah menjaga Anda. Apa doa yang paling afdal untuk diri sendiri? Kemudian Syekh menjawab: doa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman: berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kuperkenankan bagimu, akan aku kabulkan untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman: ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan rendah diri, dan dengan khufyah, dengan rahasia. Maka berdoalah kepada Allah dengan apa yang Anda cintai dari kebaikan dunia dan akhirat. Nabi SAW beliau juga bersabda: la yaqul ahadukum Allahumma ufirli in syi'it, Allahumma arhamni in syi'it, liya'zim al-mas'alah fa inna Allah la mukriha lahu. Janganlah seorang di antara kalian ketika dia berdoa dengan mengucapkan: ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Atau mengatakan: ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Tetapi seharusnya ketika meminta, memintalah kepada Allah dengan mantap, dengan yakin dan serius. Karena sungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda: wal yu'adzim ar-raghbah fa innallaha la yata'adhamu syai'un a'tah. Dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar di saat dia berdoa, karena sungguhnya Allah tidak akan merasa terasa berat baginya sesuatu yang bisa ia berikan. Doa yang paling afdal adalah doa dengan kalimat yang singkat namun padat maknanya. Di antara doa yang paling agung seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Anas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika hendak berdoa dengan doa yang lain, maka sisipkanlah doa tersebut di dalamnya. Ini ada permintaan yang agung. Doa tersebut adalah permintaan yang agung. Di dalamnya mencakup seluruh kebaikan dunia, kebaikan iman, amal saleh, memohon untuk diberi rezeki yang halal, istri yang salehah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dijaga, dijauhkan dari siksa neraka, dan mohon agar dimasukkan ke dalam surganya. Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka termasuk di antara doa yang paling afdal. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara kebaikan akhirat adalah agar dimudahkan saat prosesi hisab, selamat dari azab Allah. Dan yang paling sempurna, lebih mulia lagi adalah diberi nikmat untuk bisa memandang, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa. Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتي، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله، sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna idhamal ajri ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, "Ini adalah suatu yang amat ajaib."

0: apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun?

dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

dan yang menyertai dia berkata, "Inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku." Allah berfirman, "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat."

berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaqulun, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah. Mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja para sahabat dahulu, mereka satu dengan yang lainnya mengatakan, ta'alau nu'min sa'atan, ta'alau nu'min sa'atan. Kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Lakitu akthar min alfi rajulin bil ansar minal ulama, fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, dengan kita mempelajari Al-Quran Al-Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan kepada Allah, Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabbur al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran, kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana para ulama mengatakan, man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat, agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah berfirman, walakun fil qisasi hayatun li ulil albab. Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqomah di atas al-iman, bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya? Demikian pula Allah mengatakan, "Wa ilas samai kaifa rufi'at." Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama tadi, al-iman yazidu bita'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asallahu fahuwa jahil." Setiap orang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan audzubillah min dalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dzalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dzalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya ulaika humul ghafilun? Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiat. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faktor yang keempat dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar. Yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. "Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah kurana usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, almar'u ala dini khalilihi falyamdur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, naudzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada aku.

0: Engkau berikan aku nikmat, Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.
1: Rabbul

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepadamu.
0: Penjagaan yang kau berikan kepadamu, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.

0: mau.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu diharap.

0: Man Rabbu?
1: Siapa Rabbu?
0: Man Rabbu? Wa madino?
1: Apa agamamu?
0: Wa madino? Wa ma taqul? Wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum?
2: Dan itu semua pasti terjadi.

Salaf. Ibn Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tullab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل هناك مقياس معين للإيمان؟ هل هو يزيد وينقص مع الأحداث ومع ما يمر بحياة المسلم؟
3: الإيمان يزيد وينقص، فالإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، يتزيد الطاعات وتنقص المعاصي، ويزداد الذين آمنوا إيمانا وزدناهم هدى، والمعاصي تنقص قوة الإيمان وتضعف شأن الإيمان من القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فالناس متفاوت بإيمانهم على قوة اليقين وقوة العمل والتنفيذ. فمن عباد الله من عنده إيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، لكن يحصل منه بعض الهفوات والمخالفات لبعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحرمات، هذا لا تنفي عن مسمى الإيمان، لكن لا تعطي الإيمان المطلق، فيسمونه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. نسأل الله الثبات على الحق.
2: نعم، بارك الله فيكم وأثابكم.
4: Apakah ada barometer tertentu dalam masalah iman? Apakah iman bisa bertambah dan berkurang dikarenakan kejadian-kejadian dan apa yang menimpa pada kehidupan seorang muslim? Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Hafizahullah mengatakan, iman bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Iman itu keyakinan dalam hati, membenarkan dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Sementara amal saleh, ketaatan dapat menambah iman. Sebaliknya, maksiat itu akan melemahkan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazdadal ladzina amanu imana." Sedangkan orang-orang yang beriman akan bertambah iman mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazidnahum huda, dan kami tambahkan untuk mereka hidayah. Maksiat dapat mengurangi dan melemahkan kekuatan iman, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dilindungi dan juga diberikan keselamatan. Tingkatan iman manusia itu berbeda-beda sesuai dengan kuatnya keyakinan dan amal seseorang. Di antara manusia tentu ada yang beriman dengan meyakininya dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Akan tetapi ada beberapa kewajiban yang ditinggalkan, atau mungkin masih melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, sehingga dia memang dikatakan beriman, namun tidak dikatakan beriman secara mutlak. Dia beriman dengan imannya dan fasik dengan perbuatan dosanya, atau dikatakan juga beriman tapi imannya kurang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diteguhkan di atas kebenaran ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Nurun min

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang

0: alasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
3: dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala,

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Dikisahkan dalam kitab Akhbarul Hamqa karya Ibnu Jauzi, suatu hari ada seseorang keluar dari rumahnya ingin pergi ke pasar. Di tengah jalan dia ketemu sama temannya. Temannya nanya, "Kamu mau kemana?" "Aku ke pasar." "Ngapain?" "Mau beli keledai." "Mau beli keledai?" Temannya ngomong, "Eh, jangan lupa bilang insya Allah." Maksudnya, kalau ditanya sama orang, "Kamu kemana?" "Mau ke pasar beli keledai insya Allah." "Kenapa tadi kamu gak pakai insya Allah?" Kata dia, "Bukan sekarang momennya ngomong insya Allah. Duit ada di kantong, keledai yang akan saya beli sudah jelas ada di pasar. Ngapain lagi pakai insya Allah?" Kata dia. Ternyata setelah ketemu sama temennya, dia lanjutkan perjalanan ke pasar. Di tengah jalan dicopet duitnya. Akhirnya dia pulang dalam keadaan tangan kosong. Duitnya hilang, keledainya gak dapat. Ketika pulang ketemu lagi sama temennya yang tadi ngingetin supaya ngomong insya Allah. "Loh, mana keledainya?" "Duit saya dicuri insya Allah," katanya. "Duit saya dicuri insya Allah," kata temennya. "Bukan sekarang saatnya ngomong insya Allah. Tadi ngomong insya Allah. Duit kamu sudah dicuri, bukan insya Allah." Ini kisah disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam buku beliau Akhbarul Hamqa. Akhbarul Hamqa itu adalah isi buku berisi cerita tentang orang-orang yang dungu, ya. Jadi di dalam agama kita ini diajarin kalau ingin melakukan sesuatu jangan lupa mengucapkan insya Allah. Makanya di dalam surat Al-Kahfi ayat 23 sampai 24 Allah berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah." Jangan pernah kamu mengatakan besok saya akan lakukan sesuatu kecuali katakanlah insya Allah. Apa artinya insya Allah? Insya Allah artinya kalau Allah berkehendak. Jadi saya akan pergi ke Jakarta besok jam 8 insya Allah. Walaupun tiket sudah ada di tangan, tidak ada halangan sepengetahuan kita, gak ada banjir, gak ada apa, tinggal berangkat saja. Sampaikan insya Allah. Kenapa? Karena kita bisa berangkat berdasarkan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah berkehendak gak berangkat, gak jadi berangkat, bisa aja. Tahu-tahu tiket hilang, tahu-tahu keretanya kecelakaan, na'udzubillah min dzalik. Atau misalnya tahu-tahu kita dapat musibah, ada orang yang sakit, orang yang kita sayangi. Maka salah satu etika yang diajarkan di dalam agama kita, ketika kita ingin melakukan sesuatu di masa yang akan datang, jangan lupa ucapkan insya Allah. Tapi kalau duit sudah hilang, itu bukan saatnya ngomong insya Allah, ya. Kamu duitnya mana? Hilang insya Allah. Itu penempatan insya Allah yang gak pas. Tapi sesuatu yang belum dikerjakan esok hari dan ingin dikerjakan, jangan lupa sebagaimana yang tadi diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 23-24, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Saat engkau mengucapkan esok saya ingin melakukan sesuatu, jangan lupa mengucapkan insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala: Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qat, faqala la. Muttafaqun alaihi.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
5: Allahumma fatir as-samawati wal ard, a'alim al-ghayb wa shahada, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
6: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
0: Mutiara Salaf.
7: Mutiara Salaf.
4: Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempati kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwamu awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu asyaf. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibn Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibn Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis, sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhir. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun min al-qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempit dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat hanyut dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampang, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya, itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda, akan memasuki alam kubur. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung, friend. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi, tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal taufik. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala an-nurul qalban fashaha wan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wat tajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadi min laddat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut, Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar neraka di antara neraka jahanam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai luyu, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idha," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Dan kenikmatan yang sedang kita rasakan, namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. "Walakinna idza mitna bu'ithna," akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. "Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in," akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma'idin 'anin na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, masya Allah, berarti subhanallah ya, umur kuburan tok saja 2 juta tahun. Ya kalau seandainya kurang 2 juta, bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta, bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul ard, dihisap oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu. Belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan, perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya, menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia, maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu, ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya, maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khatimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah, sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jum'at atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian, menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan pada waktu hari Jumat atau malam Jumat, kemudian disolatin orang sekian banyak, karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang, apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilahi raji'un, diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah, untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Disinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Disinilah penjahat juga akan dikubur. Disinilah koruptor juga akan dikubur. Disinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Disinilah pembunuh juga akan dikubur. Disinilah penzina, peminum khamr, dan pencudi juga akan dikubur. Disinilah orang-orang soleh, di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan disinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-adhim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM Roja Bandung, insya Allah, jantan solusina. Ikhwatul Islam para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudurianana, wilujeng sonten, wilujeng ngelaksanakan sholat asar berjamaah.

0: mengangkat derajat satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Muttafaqun alaih.
5: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
6: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
7: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
6: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
8: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
9: ilmu yang terpuji,
10: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
8: dan sunnah.
6: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersama.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: سادات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang memisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirki. Wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang Maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
4: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
5: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
6: آيات من القرآن.
7: آيات من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
3: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
4: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
3: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun min al-Qur'an.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليد. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu, karena sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
0: Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah, karena memakan yang halal adalah bagian besar dari ahlak sunnah yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya lakukan.
7: Mauqi' Riyadhul Quran yuqaddim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan sore ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah di sore ini, di hari Ahad tanggal 30 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 17 Mei 2026 di tahun Masehi. Dan saat ini di studio waktu telah menunjukkan pukul 16.03 menit waktu Indonesia bagian barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, di sore ini kita akan simak kembali kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Armen Halim Naro rahimahullahu taala dengan judul kajian yaitu Surat Ibu untuk Anak, Wasiat Ibu Miskin. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini yaitu Kutitip Surat Ini Untukmu. Kutitip Surat Ini Untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya. Kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala. Segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berkepanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu, hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris. Air mataku mengalir, entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka, tangis telah bercampur pula dengan tawa.

kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan aku. Aku benar tidak mengenalmu lagi wahai anakku karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tapi penantian kerusakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu, aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri, aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Jadikanlah ibumu yang malang ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi. Atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan bayimu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa lihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wayana, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku.

Engkau adalah hasil dari keletihanku. Engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan. Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya. Karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya. Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anakku, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'insyikta fa'adik dharika al-bab aw ihfadzuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengungkapkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqult ya Rasulullah ayyul amali afdal, qala as-salatu li miqatiha, qultu thumma madha ya Rasulullah, qala birrul walidain. قلت ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استذبته لزادني متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku
Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah, beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Wahai anakku, ini aku, ibumu, pahalamu, tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berimpak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalam. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anakku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak. Tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amalmu. Bukankah ridaku adalah keridaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya, Ragi ma'ampo. Celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar, ahaduhuma au kilayhuma, thumma lam yadukhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan.
yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenakan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku? Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah, bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban, uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, berlurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis, dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut. Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya, aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang kau tuliskan untukku, dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan.
Sebenarnya lah surat yang kau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan. Engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu lagi. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya.
dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik, istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya, istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku ibu, aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku ibu, maafkan aku anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku anakmu. Ampunkan aku anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua difitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, difitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku, ayah anak. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai anak ibu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepada aku, tentu, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, orang tua ayah, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam, seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas ia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh,
Kalau kan neraka pula yang aku dapatkan. Izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau. Terserah engkau. Mau engkau perbuat apa? Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Haman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang pula. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai bunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia. Maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan, dan kelalaianku. Ibu, pastikan suratmu akan kujadikan jimat dalam hidupku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutalkinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti. Lalu dia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai. Lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda, tua. Engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangisku. Aku berjanji,
untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya. Dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka. Wallahu ta'ala. Ibu-ibu, para akhwat dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara berbakti pada ibu dari suami mertua. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering istri mengeluhkan tentang tidak cintanya seorang suami kepadanya. Sering si istri mengeluhkan tentang tidak romantisnya seorang suami kepadanya. Banyak keluhan para istri, banyak aduan. Akan tetapi tahukah mereka, para istri, bahwa salah satu untuk meruntuhkan kesombongan dan kepongahan seorang suami dari orang tuanya? Tahukah para istri bahwa jika seandainya Anda ingin mendapatkan tempat di hati suami Anda, maka hendaklah Anda harus merebut ibunya? Karena seorang suami ketika dia mengetahui istrinya menghargai, menghormati, menyayangi ibunya, maka dia akan meningkatkan dan mengangkat martabat dan harkat istrinya tersebut. Banyak juga seorang istri tidak mau dipoligami, tidak mau ditaadud. Akan tetapi bersamaan dengan itu, dia tidak tahu bagaimana cara menghambat, mengikat istrinya, mengikat suaminya, agar dia hanya mendapatkan dirinya saja. Jika seandainya seorang istri mengetahui rahasia bagaimana cara mengikat suami agar dia tidak melakukan poligami, maka mulailah dari ibunya. Maka saya katakan bahwa berbakti kepada ibu mertua, dia adalah sarana untuk bisa berbahagia dalam rumah tangga. Ini adalah jalan yang sangat baik. Jika seandainya kita ingin memberikan kebahagiaan pada keluarga kita, jika seandainya seorang istri ingin meningkatkan rasa kasih sayang dan cinta di dalam rumah tangga, maka ikut sertakan di dalam berbakti kepada ibu mertua. Memang di dalam kenyataannya, bahwa seorang istri dengan mertuanya bagaikan seekor kucing dengan tikus. Seekor kucing dengan tikus. Siapa mau tikusnya itu? Ibu-ibu mau tikusnya? Seperti kucing dengan tikus, terus berkelahi terus. Akan tetapi seorang wanita salihah, seorang istri yang cerdik, dia tidak melakukan hal seperti itu. Dia bisa mengikat ibu mertuanya agar anaknya, yaitu suaminya, selalu mencintai dirinya. Coba, sesungguhnya telah banyak para istri melakukan hal ini sehingga mereka berbahagia di rumah tangga mereka. Bagaimana caranya? Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Jangan alfa, jangan absen. Di dalam satu minggu harus Anda berangkat menemui orang tua suami. Cium tangannya, cium, ambil tangannya, cium. Dan jangan bakhil dengan kue dan masakan yang Anda berikan, Anda buat untuk suami Anda, kemudian Anda berikan kepada ibu mertua. Kemudian
dan jangan bakhil, selipkan kepadanya di dalam sakunya setiap mau berangkat uang 5.000 atau 10.000 rupiah. Yang penting Anda memberi. Jika seandainya Anda ingin berbakti kepada ibu, ibu mertua, maka banggakan hatinya dengan anaknya. Puji suamimu di depan ibu mertua. Puji suamimu di depan ibu mertua bahwa anaknya adalah segala-galanya bagimu, bahwa anaknya adalah luar biasa, laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang dewasa, laki-laki yang mampu, laki-laki yang benar-benar menjadi pelindung bagi istrinya. Sebutkan itu agar dia bisa bangga, agar hatinya besar, agar dia merasa bahwa apa yang ia tanam sejak kecil dengan air mata dan tangisnya telah berhasil Anda raih. Akan tidak ada kecemburuan, akan hilang dengki, akan hilang hasad. Jadi ibu-ibu dan para akhwat, kalau Anda ingin berbahagia, maka masukilah pintu berbakti kepada mertua. Telah banyak orang yang mencoba dan mereka berhasil. Wallahu ta'ala alam. Apa yang harus dilakukan oleh seorang menantu jika melihat mertuanya melakukan hal-hal yang syirik atau kemusyrikan? Yang harus dibuat oleh seorang menantu atau seorang anak yang melihat orang tuanya dalam kemusyrikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika seandainya mereka berdua berupaya untuk membuat engkau bersyirik, melakukan syirik, maka jangan taati. Jangan taati perintah syirik, akan tetapi berbaktilah kepada keduanya. Ibu-ibu, berbaktilah. Jadi yang harus dilakukan bagi yang mempunyai mertua yang jauh dari pengajaran agama, harus melipat gandakan berbakti, berakhlak, memberi hadiah, memberi senyuman, memberi perhatian. Jadikan diri Anda sebagai teman curhatnya. Jadikan. Alangkah bahagianya seorang menantu bisa mendapatkan tempat di hati mertua. Tidakkah pernah ibu-ibu mendengar seorang ibu mengatakan kepada menantunya, wahai anakku, wahai putriku, wahai gadisku, wahai sayangku, jika seandainya suamimu mau menikah lagi, maka kabarkan segera kepada ibumu. Ibumu yang pertama kali akan melarangnya. Itu kenapa? Karena keberhasilan seorang istri mempengaruhi ibu mertuanya, dan itu akan membahagiakan suami. Pertanyaan sangat banyak sekali. Saya tidak tahu apa yang harus saya jawab. Bagaimana bila ibu yang harus dihormati dan dibuat berbakti ternyata bukan ibu yang baik? Ternyata bukan ibu yang baik. Bagaimana Ustaz? Di sini pertanyaan, bagaimana bila ibu yang harus dihormati dan dibuat untuk berbakti ternyata bukan ibu yang baik? Subhanallah al-azim. Kalau seandainya ibu mendapatkan mertua atau mendapatkan orang tua yang baik, maka ibu sama dengan orang yang datang ke sebuah rumah untuk diundang kondangan, terus ibu tinggal makan saja. Itu tidak ada nikmatnya. Yang nikmat adalah orang yang memasak sendiri, kemudian dia berletih sendiri, kemudian dia bisa menikmati hasilnya. Kalau seandainya ibu bisa mendapatkan, akhwat, mendapatkan seorang mendapatkan ibunya sudah baik, mana perjuangan? Subhanallah al-azim, subhanallah. Ibu berbakti kepada ibu yang tidak baik, ibu yang tidak mengerti, berbakti kepadanya jauh lebih afdal daripada berbakti kepada ibu yang baik. Pahalanya jauh lebih besar. Pahala apa yang lebih besar jika seandainya seseorang anak berbakti kepada ibunya sedangkan ibu melecehkannya? Pahala apa yang lebih besar jika seandainya seorang anak berusaha berucapkan kata-kata lembut sedangkan ibu atau ayahnya mengatakan dengan kata-kata kasar dan dia bersabar? Pahala apa yang lebih besar jika seandainya seorang anak memberi dan ayahnya tidak pernah memberi? Pahala apa yang lebih besar jika seandainya seorang anak selalu mengucapkan terima kasih
kepada ayah ibunya, sedangkan ayahnya tidak mengerti, ibunya tidak paham akan sebuah ucapan terima kasih kepada anaknya. Pahala akan besar. Lihat Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Ketika dia berbakti kepada orang tuanya yang dalam keadaan musyrik, dia berkata-kata dengan lembut, "Ya abati, wahai ayahku, wahai sayangku, ya abati," dengan kata-kata lembut. Ayahnya menjawabnya dengan kata-kata Ibrahim, "La illam tantahi ya Ibrahim, jika seandainya engkau tidak berhenti wahai Ibrahim, la arjumanna, aku akan rajam engkau." Lihat bagaimana lemah lembut Ibrahim dan bagaimana kerasnya ayahnya azab. Berbakti terbukti akan berbakti yang menjadi pahala yang sangat besar ketika seorang anak memindahkan ibunya yang jahat menjadi ibu yang baik. Berbakti yang luar biasa adalah seorang anak menjadikan ibunya yang salihah menjadi ibu yang salihah. Berbakti yang sangat besar adalah menjadikan seorang ibu atau ayah yang tidak mengerti dengan agama, kemudian dia mengerti kepada agama. Menjadikan seorang ayah dan ibu yang sama sekali tidak mengerti tentang masjid dan tidak pernah sujud kepada Allah Azza wa Jalla, sekarang dia tidak pernah mengenal sujud. Subhanallah lazim. Pahala yang besar. Pahala yang besar. Tidakkah kita mau untuk mendapatkannya? Jadi berbaktilah. Jangan tunggu ibu baik dulu. Jadikan momen ibu tidak baik ini adalah momen untuk berbakti kepada Allah Azza wa Jalla, kepada orang tua. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana cara berbakti pada orang tua yang sedang kami jauh dari orang tua tersebut? Kami sudah berkeluarga. Subhanallah al-azim. Ibu tadi mendengar kajian bagaimana sedihnya, bagaimana nestapanya seorang ibu yang ditinggalkan oleh anak-anaknya satu persatu berangkat ke rumah istrinya atau ke rumahnya atau dia berangkat ke sebuah pekerjaannya. Tinggallah orang tua tersebut di desa. Masak nasi sendirian, mencuci sendirian. Subhanallah. Pintu hanya berderit ketika ia membukanya. Jendela hanya terbuka ketika dia hendak yang membukanya. Tidak ada lagi. Tidak terdengar lagi di rumahnya yang kayu itu lari kecil anaknya yang kecil. Waktu kecil-kecil dahulu lari, kemudian sambil tertawa. Ibu seperti itu sering mengigau. Ibu seperti itu sering menangis dalam kesendirian. Di mana anak-anakku yang gagah? Di mana anak-anakku yang orang-orang mengatakan mereka sudah besar, sudah menjadi orang hebat di Jakarta, sudah menjadi pengusaha berhasil di Bandung, telah menjadi orang berkedudukan di Sumatera. Subhanallah, dia di negeri yang sangat tidak. Subhanallah. Jika seandainya Anda jauh dari orang tua, maka pulanglah segera. Kisah kilab sangat masyhur. Bagaimana kisah kilab di dalam banyak kaset saya sudah ceritakan. Bagaimana cintanya ayah kilab kepada kilab. Datang seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya datang kepadamu untuk berbaiat. Hendak berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Aku berbaiat. Aku hendak berbaiat dan hendak berjihad di jalan Allah. Akan tetapi aku tinggalkan kedua orang tuaku menangis, menitikkan air mata." Apa kata Rasulullah SAW kepada orang pemuda ini? Pemuda ini. Kepada pemuda ini. Irji ilaihima fa'udhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah engkau wahai pemuda. Pulanglah kembali engkau wahai pemuda. Dan buat dia tertawa, mereka berdua tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Buat mereka kembali tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Pulang. Fabihi ma fajahid. Engkau bertanya tentang masalah jihad,
pemuda yang hendak berjihad. Bagaimana kita-kita berpisah dengan orang tua hanya untuk mencari sesuap nasi? Bagaimana kita dengan orang tua hanya ingin memperturutkan keinginan dunia yang tidak pernah selesai-selesai? Subhanallah, cepat-cepatlah hubung. Telepon sekarang ini orang tua dan minta ampunkan. Minta maaf. Wahai ibu, aku telah melalaikanmu. Aku mengerti keadaanmu, akan tetapi maafkan aku, ibu. Marilah bersama aku pulang. Aku tinggal bersama. Tinggal bersama orang tua. Tinggal bersama orang tua. Hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, atau yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tadi, celaka seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, akan tetapi tidak memasukkannya ke surga. Subhanallah al-Azim. Allahu Akbar. Allahu Ta'ala alam. Ustaz, dirujuk dari manakah surat tersebut? Saya ingin memiliki kitab yang berisi surat tersebut. Alhamdulillah, buku ini, surat ini adalah tulisan saya yang nanti sebentar lagi dicetak. InsyaAllah Ta'ala akan berjudul dengan apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ibu yang bertanya akan mendapatkan buku yang dia adalah kajian kita hari ini, InsyaAllah Ta'ala, dengan judul yang sama. Ustaz, bagaimana dengan kondisi seorang ibu di masa tuanya jika tidak dikaruniai anak laki-laki? Misalnya, tiga-tiga anaknya perempuan semua. Sementara kalau perempuan harus patuh pada suami. Subhanallah. Laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak ada beda. Di kami di Sumatera, bahwa anak perempuan lebih berharga berapa kali lipat dari anak laki-laki. Anak laki-laki ditendang dengan kaki. Sedangkan anak perempuan disayang-sayang semacam. Karena perempuan di mata, di suku sana, di suku Sumatera sana, berharga sekali. Karena dia yang akan membersihkan kotoran orang tuanya, dia yang akan memberikan orang tuanya, tidak anak laki-laki. Anak laki-laki di suku sana, di Sumatera sana, anak yang terbuang. Syukur. Bersyukur ibu-ibu dapat orang sana. Alhamdulillah. Akan tetapi, bagaimana kalau seandainya dia anak perempuan? Subhanallah. Ibu pernah mendengar cerita seorang suami tersenyum kepada istrinya, kemudian dia mengatakan, "Wahai istriku, sore hari ini kenapa kita tidak datang ke rumah orang tuamu? Berbelanja ke plaza, membeli makanan dan buah-buahan. Dari hari ini aku telah mendapatkan gaji bulan ini. Berangkat kita dengan anak-anak, dengan kendaraan yang kita miliki, mencium tangan mereka dan menanyakan keadaan mereka. Tidak tahukah ibu-ibu ada banyak suami yang begitu kepada istrinya? Makanya jika seandainya ingin memilih suami, pilihlah suami yang seperti itu. Pilihlah suami yang pengertian. Pilihlah menantu yang baik, yang saleh, yang mengerti agama. Dia akan melakukan hal itu. Akan tetapi suami yang tidak mengerti agama, maka memang akan menjadi kasihan kalau seandainya dia hanya memiliki anak perempuan. Bagaimana disayang suami dan juga disayang mertua? Ini trik dan ini bagus, pertanyaan bagus. Disayang oleh suami, suami itu mempunyai dua jantung. Suami yang baik mempunyai dua jantung. Jantung yang satu diletakkan pada dirinya dan jantung yang satu lagi diletakkan kepada ibunya. Satu yang tidak bisa dimaafkan oleh suami, jika seandainya istrinya berani menjatuhkan ibunya di matanya, dia tidak akan terima. Dia tidak akan terima. Nah, jika seandainya ibu ingin disayang oleh suami dan ingin disayang oleh mertua, berbakti kepada suami dan berbakti kepada orang tuanya, bukan karena orang tuanya, akan tetapi untuk mendapatkan kasih sayang suami. Bukan untuk mereka, akan tetapi untuk ibu sebagai istri. Bagaimana caranya? Tadi saya telah terangkan secara singkat bagaimana caranya, bahwa dengan berbuat baik kepada mereka semasa hidup. Di antara trik yang bagus adalah kalau permasalahan keluarga wanita itu yang seharusnya berinisiatif di dalam memberi adalah suami. Kalau seandainya itu dalam
untuk kepentingan keluarga suami, maka seharusnya yang berinisiatif baik adalah istri. Misalnya datang ke rumahnya, yaitu ke rumah suami istri, ibu mertua istri, ibu dari mertua istri, berarti ibu dari suaminya. Ketika datang, yang seharusnya berinisiatif adalah istri. Suami yang datang adalah ibu suami. Ya, yang berinisiatif dalam masalah itu adalah istrinya. Misalnya ongkos hendak berangkat pulang. Ongkos yang hendak berangkat pulang itu misalnya berapa dek kita kasih ibu? Kalau menurut abang sih kasih aja harga tiket sudah itu, biar aja lah makan sendiri aja dah, pakai uang pensiunan. Nah, istri harus mengatakan begitu, jangan bang, akan tapi kasih uang tiket, kasih uang belanja dengan sebulan uang hidup di sana. Berarti apa? Ada perasaan luar biasa dari suami, berarti istri saya ini perhatian sekali dengan ibunya. Jangan sebaliknya, ketika suami mengatakan, dek kita kasih aja uang ongkos, uang tiket, sudah itu biar aja ibu makan, kalau mau beli apa-apa bila uang pensiunannya. Apa kata sang istri, wah itu kemahalan bang, kalau bisa setengahnya aja. Kalau seperti ini cara berkeluarga, itu cepat-cepat laun, suami akan berpaling kepada wanita lain. Sebaliknya juga begitu, ketika seandainya datang ayah dari istri, berarti mertua laki-laki suami anda datang, membawa ketela, membawa ubi kayu, membawa nenas dari kampung. Kemudian datang sang istri, bang, itu nanti pulang, maaf kalau di sana namanya bang ya, manggilnya abang, nggak tahu, sini bang beca kali ya. Misalnya kan, ayah itu dikasih aja ongkos bayar nenas kemarin aja dah, 50.000 dengan ketela dan semacamnya. Jangan deh, kasihan. Tapi gini, abang baru gajian, nanti dibayar, yang diberikan kepada abang itu kamu buat makanan, kemudian ongkos pulang, kemudian pemberian yang kemarin belum terberi, kemudian juga ini ada sedikit. Masya Allah, berapa semuanya bang? 1.5 juta. Masya Allah ta'ala. Jadi ada perasaan bahagia dengan istri bahwa suaminya perhatian kepada keluarga. Jika seandainya seperti ini, akan terjadi apa? Suami akan disayang oleh istri dan istri akan menyayangi suami. Allah Ustaz. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Pertanyaan, bagaimana dengan ibu yang lebih condong ke salah satu anak? Pilih kasih. Ya. Bagaimana dengan ibu yang lebih condong ke salah satu anak, yaitu ibu yang pilih kasih? Ibu yang condong ke salah satu anak pilih kasih, itu mesti ada sebabnya. Pilih kasih ini kadang-kadang memang beralasan dan kadang-kadang juga ada yang tidak beralasan. Banyak orang tua condong kepada salah satu anaknya karena anak yang ia kasihi melebihi dari saudara-saudaranya itu cacat. Cacat, anda sehat walafiat, sedangkan adik anda lumpuh. Layak dia diberkahi, layak dia disayangi oleh kedua orang tua. Dan itu tidak perlu diirikan. Atau dia itu terbelakang di dalam cara berpikir, idiot. Anda, alhamdulillah, sehat walafiat dan layak dia mendapatkan perhatian lebih dari anda. Kalau seandainya itu pula yang anda irikan, anda salah. Akan tetapi ada juga sebagian orang tua condong kepada salah satu anaknya disebabkan hal-hal yang tidak bisa diterima. Misalnya, karena anaknya yang satu ini cantik, atau karena anaknya ini kaya dan semacamnya. Dan hal ini tidak menghalangi anda untuk berbakti kepadanya. Semakin dia membenci anda, berbaktilah. Semakin berbuat, berbaktilah anda kepadanya. InsyaAllah ta'ala, dengan berlalunya waktu dan
lewatnya masa, insya Allah Ta'ala, dia akan mengerti bahwa

berbeda dengan kasih sayang seorang anak kepada ibu. Apakah ini ada hubungannya dengan hukum alam? Pertama, enggak ada hukum alam. Alam tidak bisa menerah, alam tidak bisa memecut, alam tidak bisa menghukum dan semacam. Yang ada hukum Allah. Hukum Allah, sunnatullah. Ya, jadi itu sudah sunnatullah. Sudah naluri seorang ibu cinta kepada anak, seorang ayah cinta kepada anak. Sebagaimana sudah naluri juga seorang anak benci atau tidak suka menjaga orang tua. Itu sudah naluri, lumrah. Ya. Dan itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak hadis. Di dalam banyak Al-Qur'an Karim, dalam banyak ayat. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang untuk seorang ayah menjadi terfitnah dengan anaknya karena terlampau mencintainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sungguhnya harta dan anak-anakmu fitnah. Karena anak membuat fitnah orang tuanya terlampau mencintai. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada engkau agar untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua karena Allah melihat pada dasarnya manusia tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Maka diseimbangkan cinta anak, cinta ayah kepada anaknya, dan diseimbangkan kedurhakaan anak kepada ayahnya. Wallahu ta'ala. Ustaz, bagaimana bila orang tua kita tidak sepaham dalam beribadah, dalam melakukan banyak bid'ah, serta mempengaruhi anak-anak kita dalam menanamkan kebid'ahannya, setelah kita berusaha untuk mendidik anak-anak dengan sunnah? Ya, ini menjadi permasalahan. Ini menjadi permasalahan. Akan tetapi anda melakukan dua hal. Pertama, selalu terus menerus, jangan bosan dan tetap istiqamah untuk selalu memberi hidayah kepada orang tua dengan berbagai macam cara, dengan tanpa letih, tanpa menghiraukan waktu, dan anda terus berbakti. Karena sebesar-besar bakti seorang anak adalah ketika seorang anak telah berhasil memberi hidayah kedua orang tuanya. Dan yang kedua anda lakukan adalah memprotek semua pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran orang tua yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Anda protek itu dengan pendidikan anak kepada anda. Maka didik anak anda dengan kedua tangan anda, tidak dengan kedua tangan orang tua. Orang tua atau nenek dari anak-anak itu kadang-kadang terlampau kasih sayang kepada cucunya, dia membuat kesalahan di dalam mendidik dan semacamnya. Itu jangan biarkan. Anda berkewajiban untuk fokus untuk bisa mendidik anak-anak anda. Wallahu ta'ala. Ustaz, apabila kita sudah menjadi istri, lebih utama yang mana antara berbakti kepada ibu kandung atau ibu mertua? Ibu berbakti kepada ibu kandung tidak berubah, baik kita sebelum menikah maupun telah menikah. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah berbakti kepada ibu mertua. Berbakti kepada ibu mertua karena bukan karena ibu mertuanya, akan tetapi karena anaknya adalah sekarang menjadi suami kita. Maka berbakti kepada suami di antaranya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Maksudnya berbakti kepada orang tuanya adalah sarana berbakti kepada suami. Jadi tidak bisa disamakan berbakti kepada orang tua dan mertua. Akan tetapi berbakti kepada mertua karena dia adalah sarana untuk berbakti kepada suami. Allah Ta'ala. Ustaz, ibu, tolong diperhatikan hadirat ibu-ibu. Saya punya anak 9 orang, dibesarkan sendiri tanpa suami. Berdosakah saya yang tidak sanggup menyekolahkan anak semua di antara anak saya? Anak-anak semua di antara anak saya ada yang mengatakan pada suatu saat saya akan memetik buah dari pohon yang saya tanam. Berdosakah saya, Ustaz? Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ibu yang bertanya.

0: hidup, kebahagiaan hidup, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada ibu yang bertanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, karunia-Nya kepada ibu dan kita semua. Amin. Kemudian daripada itu perlu diingat, setiap ibu yang mempunyai anak, bahwa anak adalah amanah. Karena dia adalah amanah, maka pahala bagi ibu yang menjaga anaknya sangat luar biasa. Seorang ibu yang bersabar mendidik anak perempuannya, dua orang dia akan masuk surga. Seorang ibu yang bersabar mendidik anaknya yang perempuan, dua orang dia akan masuk surga. Bagaimana pula dengan sembilan orang? Subhanallah. Bagaimana pula yang sembilan orang? Kalau seandainya yang ditanya oleh ibu tersebut adalah berdosakah saya, maka saya jawab tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak, Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali yang mampu olehnya. Akan tetapi yang berdosa adalah kaum muslimin yang melalaikan anak-anak yatim. Yang berdosa adalah orang-orang yang mampu, akan tetapi tidak punya pengertian, tidak punya perasaan kepada fakir miskin. Yang berdosa adalah semua kaum muslimin yang tidak mengerti akan ahwal kaum muslimin, tidak melihat janda-janda yang miskin, tidak mengerti si fakir, tidak mengerti anak yatim dan semacamnya. Itu yang berdosa. Ibu tidak berdosa, ibu tidak salah. Kaum muslimin yang salah, yang telah melalaikan anak-anak mereka, anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi tidak ada seorang ibu tidak berdosa. Ibu akan berpahala banyak. Yang penting adalah bersabar, bersabar. Dan camkan dalam diri bahwa anak-anak yang menjadi itu bukan dari anak-anak yang diasuh dengan harta yang melimpah. Orang-orang besar itu tidak akan besar diasuh dari istana yang besar. Yang orang menjadi besar adalah orang yang diasuh dari tempat yang kasar, dari rumah yang real, dari tempat yang keras. Tidakkah ibu melihat bagaimana bedanya madu di tanah Arab dengan madu di negeri kita? Madu di negeri Arab sangat mahal. Kenapa? Karena lebahnya bekerja dengan keras. Kenapa? Karena dia mudah mendapatkan madunya. Orang yang menjadi adalah orang yang pernah merasai kesengsaraan. Orang yang besar adalah orang yang pernah menanggung beban yang besar. Tidak akan pernah orang yang besar jika seandainya dia tidak pernah menanggung beban yang besar. Jadi berbahagialah ibu, berbahagialah ibu, bahwa ibu telah menjadikan anak-anak ibu berdikari semenjak kecil. Anak-anak kami umur 20 tahun masih meminta kepada kami. Anak-anak ibu umur 4 tahun dia tidak bisa pandai membeli bajunya sendiri. Anak-anak kami selalu menetek, merengek, meminta uang belanja ketika dia sekolah. Akan tetapi anak ibu, dia berusaha mencari. Dia berusaha mencari tanpa meminta dan tanpa merintih, tanpa merengek. Dia telah besar sebelum dia besar. Dia telah dewasa sebelum dia dewasa. Makanya seharusnya hal ini menjadi kebanggaan, dan bersabarlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi ibu. Wallahu taala. Ustaz, amalan apakah yang bisa menghapus dosa dari anak yang telah berlaku zalim terhadap ibunya yang telah meninggal dunia? Bisakah ditebus dengan bakti kepada ayah? Oh, berat. Zalim kepada orang tua berat. Berat. Seharusnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita membahagiakan orang tua, kita sebaliknya menzalimi. Allah taala harus dibarengi dengan istighfar, harus dibarengi dengan ibadah, harus ditebus dengan berlipat gandakan berbakti kepada ayah, suami dari ibu tersebut. Jadi bagi anak yang telah menzalimi orang tuanya, segeralah kembali. Segeralah kembali. Banyak kita melihat orang-orang sengsara karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Dan sebaliknya, banyak kita melihat orang mendapatkan limpah karunia dan kebahagiaan karena ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa dan kesalahannya jika seandainya itu dibarengi dengan istighfar dan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, bila ibu kita yang telah wafat mempunyai hutang, saya sebagai anak perempuan ingin melunasinya. Sementara saya sudah menikah. Dan bagaimana bila suami tidak mengizinkan sementara kita ingin berbakti kepada orang tua? Jika seandainya ibu kita berhutang, maka wajib bagi ahli warisnya untuk membayarnya. Jika seandainya Anda seorang ibu dari anak atau sebagai seorang istri dari seorang suami, maka tidak ada hak suami untuk menghalangi Anda mengimpakkan atau melunasi hutang orang tua Anda. Jika seandainya yang Anda berikan itu adalah uang Anda, tidak berhak, tidak ada hak sedikit pun suami melarang istrinya untuk melunasi hutang ibunya, tidak ada. Jika seandainya uang tersebut adalah uangnya, jadi dalam hal ini tidak ada ketaatan kepada suami. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, saya jarang berbakti karena jauh, tapi ibu ridha. Apa tidak jadi masalah? Kalau ibu Anda ridha bahwa Anda jauh, mudah-mudahan tidak masalah. Akan tetapi, tidak maukah Anda memberi kebahagiaan kepada orang tua Anda? Atau maukah Anda nanti diperlakukan oleh anak-anak seperti itu? Kadang-kadang keridhaan orang tua akibat dari keikhlasan orang tua sebagai orang tua, bukan karena keinginan dan kehendaknya. Berapa banyak orang tua menguburkan kehendaknya dalam-dalam, menenggelamkan keinginannya jauh-jauh, hanya ingin melihat orang anaknya bahagia, hanya ingin melihat anaknya bahagia. Maka kita katakan, jangan terpedaya dengan ridho ibu atau ridho ayah, akan tetapi cobalah Anda membahagiakan hidupnya. Karena dia mungkin tidak akan menginginkan harta dan kedudukan Anda. Yang dia inginkan adalah kebahagiaan. Ada yang dia inginkan adalah berbahagia sesaat dengan Anda. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Armen Halim Naro rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
5: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya
6: memperoleh azab jahannam.
5: Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

0: hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka,
1: "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
5: Ihdinas siratal mustaqim.

0: jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna as-sirat al-mustaqim artinya Al-Qur'an. Kemudian ada juga menafsirkan Al-Islam. Ada juga menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah.
2: Yang keempat,
1: yaitu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda
2: sallallahu alaihi
1: wasallam, kata Nabi, "Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
3: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.
2: Ini sesat.

0: Dan mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya, Quran dan Sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal. Bisa kematian yang menyernakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
2: A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: اقتربت الساعة وانشق القمر.

0: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
1: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahil hayawan.
0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatan Islam para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudengarna wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah

Hadis Nabawi dalam ibadah haji. Wa al-mil

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجب ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru kepada kami: "Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji. Maka berhajilah." Kemudian ada seorang bertanya, "Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sampai ditanya 3 kali. Barulah setelah itu beliau menjawab, "Jika aku katakan iya, maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun. Belum tentu kalian sanggup. Maka biarkanlah apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian. Karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian akibat banyaknya pertanyaan dan penyelisihan mereka terhadap nabi mereka. Maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jika aku telah melarang kalian akan sesuatu, maka tinggalkanlah." Hadis riwayat Muslim.
2: Fatwa-fatwa ibadah haji. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
3: ما هي الأعمال المشروعة في اليوم العاشر من ذي الحجة؟
4: الأعمال المشروعة في اليوم العاشر بالنسبة للحجاج: المناسك الأربعة، رمي الجمار، وذبح الهدي، وحلق الرأس، والطواف والسعي إذا أمكن هذا، ولو فرقها في أيام التشريق فلا بأس بذلك. ويشتغل أيضا بذكر الله بالتكبير. وأما بالنسبة لغير الحاج فيصلون العيد ويذبحون الأضاحي ويذكرون الله عز وجل في أدبار الصلوات جماعة، في أدبار الصلوات جماعة يكبرون: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، دبر كل صلاة في جماعة في أيام التشريق. نعم.
5: Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang amalan-amalan yang disyariatkan pada hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Pertanyaannya, apa sajakah amalan-amalan yang disyariatkan pada tanggal 10 Dzulhijjah? Kemudian Syekh Al Fauzan hafizahullah taala menjawab, amalan-amalan yang disyariatkan pada tanggal 10 Dzulhijjah yaitu pada saat hari Idul Adha, bagi yang menunaikan ibadah haji ada 4 amalan, yaitu melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih hewan kurban, mencukur rambut, tawaf dan sa'i apabila mungkin. Namun tidak mengapa jika memisahkannya di hari-hari tasyrik. Dan hendaknya ia menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah dan bertakbir. Ini bagi yang menunaikan ibadah haji. Adapun bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji, maka cukup baginya dengan melaksanakan salat Id, menyembelih hewan kurban dan berzikir kepada Allah di hari-hari tasyrik, setiap selesai menunaikan salat fardu berjamaah, kemudian juga mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Wallahu taala a'lam bissawab.
6: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita mengatakan sholat lima waktu merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalahkah kumfisa apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sako, apa jawab mereka? Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalala.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka itu, sama orang yang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
0: Apalagi yang tidak sholat.
1: Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli salata 60 sana.
0: Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat, walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
1: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Setelah

Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyeruku?

0: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
1: Alam asma' munadi al-maut yad'uni yunadini.
0: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

Akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku. Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku. Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما لم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahul dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahul dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan

0: Rasulullah SAW mengatakan, "Ai ikhwani limithli hadza fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadza fa'iddu."
1: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadina, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skrik.
1: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman bakat a'am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup dengan neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup dengan neraka Allah.
2: Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

لكم شنآن قوم أن صدوكم

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala di pembahasan rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Dan kajian ini kami siarkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah, Kampung Tengah, Cileungsi, Bogor. Baik, kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Innaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan saudara masih di bab al-hajj amma la yastati'ur rukub. Menghajikan orang yang tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan, artinya orang yang fisiknya lemah, tidak mampu. Dan sudah pernah kita bacakan hadisnya, an Abdullah bin Abbas annahu qala kana al-Fadl bin Abbas radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فجاءتهم امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الرحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع. Abdullah bin Abbas berkata, Al-Fadl bin Abbas dibonceng oleh Rasulullah SAW. Datanglah seorang wanita dari Khath'am untuk meminta fatwa. Maka Fadl melihat kepada wanita itu dan wanita itu melihat kepada Al-Fadl. Maka Rasulullah SAW pun memalingkan wajah Al-Fadl ke tempat yang lain. Wanita itu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah atas hamba-hambanya untuk berhaji telah mendapati ayahku yang sudah tua renta, tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan.

Dan sudah kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, saudaraku seiman, yaitu tentang yang berhubungan dengan badal haji.

Orang yang mampu untuk berhaji dengan badannya. Ini badannya kuat, Pak. Sehat, mampu. Berkata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, "La yajuzu an yastaniba fil hajjil wajibi man yaqdiru al-hajji bi nafsihi ijma'a." Tidak boleh orang yang terkena kewajiban haji, hajjatul Islam, itu haji yang pertama, minta dibadalkan oleh orang lain padahal dia mampu untuk melakukan apa? Haji. Dan ini dengan ijma' seluruh ulama. Berkata Ibn Munzir, "Ijma'a ahlul ilm ala anna man alaihi hajjatul Islam wa huwa qadir ala an yahuj la yujzi anhu an yahujja ghairuhu anhu." Seluruh ulama sepakat ijma, ya, bahwa orang yang terkena kewajiban haji dan ia mampu untuk berhaji, maka tidak boleh untuk dibadalkan kepada orang lain. Perkara yang kedua, membadal haji itu untuk siapa? Membadalkan haji itu untuk orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, Pak. Atau orang yang memang badannya lemah karena sudah tua renta misalnya. Atau orang yang sudah meninggal dunia. Adapun orang yang fakir miskin, ya, karena dia nggak punya duit, nggak punya fulus, tapi apa namanya badannya kuat, maka yang seperti ini tidak dibadalkan haji. Ya. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, "Wal jumhur ala anna niyabata fil haji jaizatun anil mayyit wal ajiz al mayus min bur'ihi." Pendapat jumhur ulama bahwa membadalkan haji itu boleh untuk yang pertama mayat yang sudah meninggal dunia. Yang kedua orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya. Khotbah Islam saudaraku seiman. Kemudian perkara yang ketiga, hajjul badal la yakunu anil ajiz maliyan. Wa membadal haji itu, ya, tidak diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Tapi kemudian badannya kuat. Jadi badal haji itu khusus bagi mereka yang badannya lemah, atau yang tidak mampu berhaji karena lemah, atau yang sudah meninggal. Adapun kalau dia fakir miskin, nggak punya duit, ya, tapi badannya sehat, kuat, maka yang seperti ini sudah kita sebutkan tidak dibadalkan. Dalam fatwa Lajnah Da'imah, itu fatwa lembaga riset fatwa Saudi Arabia, ditanya, ya, hal yajuzu li ahadin an ya'tim an ya'tamira aw yahuj an qaribi alladhi yakunu ba'idan an makkah wa laysa ladahi ma yasilu bi ilaiha ma annahu qadirun bi tawaf. Bolehkah seseorang mengumrohkan atau menghajikan saudaranya yang tinggal jauh dari Mekah dan dia tidak mampu secara finansial tapi mampu secara badan? Kata mereka, qari bukan madkur la yajibu alaihi al-hajj madama la yastati'u al-hajj maliyan. Saudaramu tersebut tidak ada kewajiban haji karena tidak punya kemampuan harta finansial. Wala tasihhu niyabatu anhu fil hajj wala fil umrah. Dan tidak sah dibadalkan untuk haji dan umrah. Karena qadirun ala ada'i kulli minhuma bi badanihi. Karena dia mampu untuk melakukan haji dan umroh secara badannya, walaupun tidak mampu secara apa? Hartanya,

ya. Nah ini fatwa Lajnah Da'imah bahwa badal hajinya tidak sah buat orang yang miskin tidak mampu. Ya. Jadi badal haji buat siapa, Pak? Buat orang yang punya kemampuan badan dan kemudian buat mereka yang tidak yang punya kemampuan harta tapi badannya nggak mampu. Misalnya antum punya orang tua banyak duitnya mampu berhaji, qadarullah belum sempat haji udah meninggal, maka antum badalkan. Iya. Yang keempat, bahwa tidak boleh menghajikan atau mengumrohkan orang lain kecuali kalau dia sudah menghajikan dirinya sendiri. Ya. Lajnah Da'imah berkata, la yajuzu lil insan an yahujja an ghairihi qabla haji an nafsihi. Tidak boleh seseorang menghajikan orang lain sebelum ia menghajikan dirinya sendiri. Wal aslu fi dzalik, dalilnya marwahu Ibnu Abbas, itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Anna Nabi SAW sami'a rajulan yaqul. Wa Nabi SAW mendengar seorang laki-laki berkata, labbaik an syubruma. Qala hajjajta an nafsik. Maka Rasul bertanya, kamu sudah menghajikan dirimu sendiri belum? Qala la, belum ya Rasulullah. Maka Rasul sabda, hujja an nafsik, thumma hujja an syubruma. Hajikan dulu dirimu, baru kemudian hajikan siapa? Syubruma. Iya. Poin yang kelima, boleh seorang wanita menghajikan laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Dalilnya hadis yang kita sedang bahas ini. Wanita dari Khaz'am datang ke Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, kewajiban haji telah mendapati ayahku. Tapi ayahku sudah tua renta ya Rasulullah. Apakah aku boleh menghajikannya? Kata Rasulullah, iya. Poin yang keenam. Tidak boleh seseorang menghajikan untuk dua orang atau lebih. Jadi satu orang hanya bisa menghajikan berapa? Satu orang lagi. Ya. Nah ini akhi, nggak kayak di zaman sekarang nih Pak, ada orang yang cari duit dengan cara ngumpulin uang badal. Siapa yang badal haji dikumpulin dia, kemudian dia sekali haji untuk beberapa orang, nggak sah seperti ini. Dan banyak yang kayak gini Pak, ya. Maka dari itu hati-hati antum kalau ada orang yang menawarkan badal haji, ya. Ini orangnya terpercaya enggak, amanah enggak, paham enggak fikih badal haji. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh ketika membadalkan haji tujuannya untuk mencari duit. Tujuannya untuk apa? Mencari uang dan keuntungan. Kenapa? Karena badal haji itu adalah sosial dalam rangka untuk berbuat baik kepada orang lain. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "An-niyabah fil haji ja'at biha sunnah." Menghajikan orang lain itu ditunjukkan oleh sunnah. Inna Rasulullah SAW sa'alatum ro'ah. Karena Rasulullah SAW ditanya oleh seorang wanita, inna faridatallah ala ibadi fil hajj adrakat abi syaikhun kabiran la yathbutu ala rahilah. Sesungguhnya ayahku sudah terkena kewajiban haji, tapi ayahku sudah tua renta,
tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku menghajikan? Kata Rasulullah, iya. Walistinabatu bil haji bi iwad in kana al insan qasdul iwad. Adapun menghajikan orang kalau tujuannya untuk cari keuntungan, berkata Syekhul Islam, man hajjal ya'kul falaysa law fil akhirah min khalaq. Siapa yang membadalkan haji karena tujuannya untuk pengen dapat fulus, maka di akhirat tidak dapat pahala sama sekali. Iya. Wa amma man akhadha li hujj, adapun kalau dia menerima uang sebatas untuk membadalkan saja untuk keperluan ya transportasi, makan dan yang lainnya, wala ba's, enggak apa-apa. Iya. Karena memang itu sesuatu yang harus, Pak. Enggak mungkin lah dia enggak makan, enggak transportasi dari duit sendiri, enggak mungkin. Iya. Ayam bagi liman akhadha niyabah an yanwi al isti'anah bi hadha alladhi akhadha al hajj wa an yanwi aidan qada'a hajati sahibihi. Maka hendaklah, kata beliau, orang yang mau menghajikan orang lain, ya, ketika ia menerima uang dari orang yang memberinya, tujuannya adalah untuk menggunakan untuk semua keperluan-keperluan selama haji, ya, dan niatkan tujuannya untuk membantu saudaranya itu. Nah, ini saudara seiman. Baik, kita lanjutkan akhi hadisnya. Bab fil ha'id wan nufasa idza aradat al ihram. Bab wanita haid dan wanita nifas apabila keduanya ingin pergi haji. An Aisyah radhiyallahu anha qalat nufisat Asma bintu Umais bi Muhammad bin Abi Bakar bi syajarah. Fa'amara Rasulullah SAW Abu Bakrin ya'muruha an taktasila wa tuhil. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Asma bintu Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Asma bintu Umais ini istrinya Abu Bakar. Asma ketika sampai di Dhul Hulaifah melahirkan, ya, bi syajarah, di sebuah pohon yang ada di Dhul Hulaifah. Tempat di Dhul Hulaifah itu namanya syajarah, yang sekarang jadi masjid Dhul Hulaifah. Ya. Maka Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar agar menyuruh istrinya itu mandi dan berihlal. Di sini menunjukkan, Pak, orang yang ingin umroh atau haji yang qadarullah terkena haid, untuk wanita khusus ya, atau nifas. Maka pada waktu itu ketika sampai di mana, di Mikot, dia tetap berihlal, ya, talbiyah. Kemudian setelah itu dia melakukan semua manasik haji kecuali satu, tawaf. Sebagaimana Rasulullah bersabda kepada Aisyah yang waktu itu haid, if'ali ma yaf'alul hajj wa ra'alla tatufi bil bait. Lakukan yang dilakukan oleh jemaah haji kecuali satu, jangan tawaf di mana? Di Ka'bah. Nah, tawafnya kapan? Nanti setelah selesai haid. Cuma permasalahannya pada zaman sekarang, haidnya baru mulai haid pas mau berangkat ke Mekah, sementara haidnya 7 hari, di Mekah cuman 4 hari. Kalau nunggu bersih dulu, gak keburu, keburu pulang. Bagaimana ini keadaannya? Syekhul Islam Taimiyah dalam fatwa, dalam majmu fatwa mengatakan bahwa ini hukumnya darurat. Ini hukum darurat. Bagi mereka keadaannya seperti ini, ya sudah terpaksa dia tawaf juga. Ya, karena kaidah usul fikih mengatakan ad-darurah tubihul
mahdhurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan perkara yang haram. Allahu a'lam. Bab fi mawaqit fil hajj wal umrah. Bab miqat dalam haji dan umrah. Apa itu miqat, Pak? Itu tempat memulai apa? Berihram. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala wa qata Rasulullah SAW li ahli al-Madinati dhal Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfah wa li ahli Najd qarna al-Manazil wa li ahli al-Yaman al-Yaman Yalamlam wa la fahunna lahunna wa liman ata alayhinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah faman kana dunahunna famin ahlihi وَكَادَ فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا. Rasulullah SAW memberikan miqat untuk penduduk kota Madinah, yaitu Dhul Hulaifah, yang disebut dengan Bir Ali kalau zaman sekarang ya Pak ya. Dan untuk penduduk Syam, yaitu Juhfah. Ya. Dan untuk penduduk Najd, Najd itu kayak Riyadh, ya, itu adalah Qarnul Manazil. Dan untuk penduduk Yaman, yaitu Yalamlam. Hunna lahunna. Mikot-mikot ini untuk tempat-tempat tadi. Waliman ata alaihina, dan untuk mereka yang datang dari arah sana, yang bukan dari tempat-tempat tadi. Artinya kalau kita yang dari Indonesia misalnya, datangnya kita jemaah umroh, terkadang ada yang langsung ke Jeddah, Pak. Maka kalau yang langsung Jeddah, ya seringnya sih ya lam-lam. Maka pada waktu itu dia harus sudah bersiap-siap di pesawat tuh, Pak. Ya. Nanti biasanya akan diumumkan di pesawat, sebentar lagi akan melewati apa? Miqat Yalamlam. Terus ketika diumumkan, langsung kita ucapkan labbaik Allahumma umroh. Iya. Tapi sebagian jamaah haji ada yang dari Jakarta langsung ke kota Madinah. Pesawatnya langsung apa? Madinah. Maka pada waktu itu miqatnya apa? Ya, Dhul Hulaifah. Ini miqat yang paling jauh. Jaraknya sampai 400 km lebih. Kalau miqat-miqat yang lainnya enggak terlalu jauh. Kayak Yalamlam, Qarnul Manazil, ya. Juffah itu ke kota Mekah enggak terlalu jauh. Yang paling jauh itu apa? Penduduk kota Madinah. Iya. Ikhwata Islam sadaqah seiman. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Belum diterjemahin belum ya. Dari orang-orang yang ingin haji dan umroh, maka siapa yang berada di dalam mikot, maka dia mikotnya dari rumahnya. Demikian pula sampai penduduk kota Mekah pun mulainya dari rumahnya masing-masing untuk haji. Jadi kalau pas haji, penduduk Mekah berihlalnya dari rumah masing-masing. Adapun kalau penduduk Mekah mau umroh, maka wajib dulu keluar dari tanah haram yang paling dekat ke Tan'im. Dari Tan'im baru kemudian masuk lagi ke mana? Ke kota Mekah. Di sini akhirnya kita melfaedah. Yaitu mikot-mikot untuk mereka yang berasal dari arah ini. Rasulullah SAW menetapkannya semua. Dan penetapan mikot itu, Pak, sifatnya ta'abudi. Tidak bisa kita cerna oleh akal kita. Kenapa dari Dhul Hulaifah?
Kenapa enggak dari kuburan Nabi misalnya? Karena ada datang kepada Imam Malik dan berkata, aku mau memulai ihram dari kuburan Rasulullah. Apa kata Imam Malik? La tafal. Ya. Fa inni akhsha alaikal fitnah. Jangan kamu lakukan, aku khawatir kamu tertimpa fitnah. Kata dia, wa innama fa'ayu fitnah, innama azidu amyal. Fitnah apa? Aku cuma menambah beberapa mil aja kok. Ya, artinya Rasulullah kan menetapkan yang namanya untuk kota Madinah, mikotnya apa? Dhul Hulaifah. Nah ini dia pengen mulai dari mana? Dari Madinah. Kata Imam Malik apa? Jangan kamu lakukan. Karena aku khawatir kamu terkena fitnah. Kata orang ini, fitnah apa? Aku cuma menambah beberapa kilometer aja kok. Kata Imam Malik apa? Fa'ayu fitnatin a'bam min an sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah SAW. Fitnah apa yang paling besar dari engkau mendahului Rasulullah SAW dalam perkara yang Rasulullah tidak lakukan? Artinya, ya, kamu mendahului Rasul aja sudah fitnah itu. Karena kan ada orang ketika berbuat bid'ah mengatakan, apa sih bahayanya cuma segini? Ya, cuma begini. Kita katakan, akhi itu fitnah, akhi. Karena antum sudah merasa lebih pintar dari Rasulullah SAW. Antum sudah mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, penentuan-penentuan mikot ini itu memang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa, Pak, menetapkannya dengan akal-akal kita. Nah, bagaimana bagi mereka yang tinggal ternyata tidak melewati salah satu mikot-mikot ini, Pak? Umar bin Khattab pernah ditanya. Kata Umar, lihat ya mikot yang paling dekat ke kamu, ambil jarak yang seimbang, apa yang sama dengannya. Ya, misalnya dia lebih dekat ke Jufah. Ya, Jufah ke Mekah berapa mil hitung. Berarti dia ambil ya dari mikotnya itu dari tempat yang sama jaraknya. Ikhutlah Islam sadaku seiman. Di sini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Bahwa orang yang ingin haji dan umroh tidak boleh melewati mikot kecuali dalam keadaan ihram. Siapa yang melewati mikot dan dia pengen haji atau umroh tanpa berihram, wajib balik lagi. Kalau dia enggak mau balik lagi, wajib bayar dam. Makanya kesalahan sebagian orang di zaman sekarang, ada yang mengatakan begini, ya, mikotnya orang Indonesia di Jeddah. Salah besar. Karena katanya repot kalau harus di pesawat. Enggak repot kok. Ya, antum dari Jakarta udah pakai apa? Ihram bawahnya doang. Ya, atasannya kaos kayak apa gitu. Pas mulai mau deket, buka kaosnya, pakai ihram, udah bismillah, langsung lebaik Allahumma umroh. Gampang. Enggak sulit. Barakus iman, rahimani wa rahimakumul jami'a. Maka kalau antum sampai ke kota Jeddah belum sempat ihram, wajib balik ke mana? Ke Yalam Lam. Wajib balik ke mana? Ke Yalam Lam. Dari Yalam Lam kemudian baru mulai apa? Berihram. Iya. Nah, kalau enggak, maka wajib bayar dam. Wajib bayar apa? Dam. Nah, di sini kita ambil faedah berikutnya, Pak. Bahwa orang yang melewati mikot namun tidak ada
niat untuk haji dan umroh, maka apakah dia harus memakai pakaian ihram? Khilaf di kalangan para ulama, apakah harus berihram? Yang sahih tidak harus. Dalilnya mana hadis ini? Karena Rasulullah sabda, fahunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajja wal umroh. Mikot-mikot ini untuk tempat-tempat tadi dan buat orang yang datang dari arah mikot tersebut, ya, dari selain penduduk kota tadi, baik dari orang-orang yang ingin haji dan umroh. Berarti ini khusus untuk orang yang ingin haji dan umroh. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Bagi mereka yang tidak ada keinginan haji dan umroh, melewati mikot tidak harus dalam keadaan ihram. Kayak misalnya antum memang kerja sebagai sopir, Pak, sopir bis biasa bolak-balik kota Makkah Madinah, ya, yang tentunya pas melewati mikot tidak ada niat untuk apa? Umroh nggak ada, ya. Maka pada waktu itu tidak ada kewajiban untuk ihram atas pendapat yang paling kuat. Faedah selanjutnya akhwat Islam, bahwa orang yang berada di dalam mikot, maka mikotnya adalah tempatnya masing-masing. Ya, mikotnya adalah tempatnya masing-masing. Hadis berikutnya masih sama menyebutkan tentang mikot. Wa an Abi Zubair annahu sami'a Jabir ibn Abdullah yus'alu anil muhall. Faqala sami'tu ahsabu rafa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yafqal. Muhallu ahli al-Madinah min dhil Hulaifah wa tariqul akhar al-Juhfah wa muhallu ahli al-Iraq min dhati Irqin wa muhallu ahli al-Najd min Qarn wa muhallu ahli al-Yaman min Yalamlam. Mikotnya penduduk kota Madinah dari Dhul Hulaifah, ya, dan jalan lain dari Juhfah, itu dari penduduk Syam, dan mikotnya penduduk Irak itu Datu Irq, dan mikotnya penduduk Najd yaitu Qarnul Manazil, dan mikotnya penduduk Yaman yaitu Yalamlam. Nah ini Pak, kita lanjutkan bab At-Tib lil Muhrim qabla an yuhrim. Bab minyak wangi untuk orang yang hendak berihram sebelum berihram. Maksudnya boleh memakai minyak wangi bagi mereka yang mau berihram sebelum berihram. Tapi minyak wanginya itu di badan, bukan di baju, Pak. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat: "Tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi لإحرامه حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت." Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku memberikan minyak wangi kepada Rasulullah SAW dengan tanganku saat mau berihram, sebelum ihram, dan saat tahallul di tanggal 10 sebelum tawaf ifadah. Iya. Dan dari Aisyah ia berkata, ka'ani anzuru ila wabisil misk fi mafriqi Rasulullah SAW wa muhrim. Seakan-akan aku melihat, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, cahaya misik itu berada di sela-sela rambut Rasulullah SAW dalam keadaan beliau sedang ihram. Nah, di sini kita ambil faedah, Pak, boleh memakai minyak wangi sebelum berihram, namun bukan pada pakaian, tapi di mana? Di badan, di rambut, di leher, di ketiak. Iya. Adapun larangan memakai minyak wangi itu bagi mereka yang sudah masuk ihram.
sudah bertalbiyah, setelah dimiqatkan dia mulai labbaik Allahumma umroh. Kalau sudah mengatakan labbaik Allahumma umroh, berarti dia sudah masuk apa? Ihram. Maka berlaku padanya larangan-larangan ihram, diantaranya memakai minyak wangi. Adapun kalau dia memakai minyak wangi sebelum ihram dan minyak wangi tersebut masih ada setelah ihram, enggak masalah. Makanya kata Aisyah, ya aku melihat cahaya misik itu di rambut Rasulullah SAW dalam keadaan beliau sedang berihram. Karena itu, ya, beliau memakainya sebelum apa? Berihram, dan masih ada setelah berihram juga. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Bab al-misk at-tiyabut tib. Bab misik adalah minyak wangi yang paling wangi. Misik itu, Pak, minyak kasturi yang diambil dari kijang. Ada kijang tertentu, ya. Bukan kijang Innova, Pak. Ya, ada jenis kijang tertentu yang dia itu mengandung misik gitu, Pak. Yang kalau misiknya diambil, biasanya kijangnya mati biasanya. Dan itu harganya mahal banget, Pak. Dan memang itu yang paling wangi sudah. Enggak ada yang bisa mengalahkannya. Kuasa Allah, ya. Nabi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah SAW dzakara imra'atan min Bani Israel hasyat khatamaha miskan wal misku atyabu tib. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyebut seorang wanita dari Bani Israel yang membaluri khatamnya dengan misik. Khatam itu cincin. Dan misik itu adalah minyak wangi yang paling wangi. Masya Allah. Kalau misik yang ada zaman sekarang yang dijualan di botol-botol itu ya bukan misik beneran loh, Pak. Namanya doang misik, Pak. Ya. Kalau misik yang asli itu yang tadi kita sudah sebutkan. Yang berasal dari apa? Kijang itu yang mahal, jutaan bahkan ratusan juta harganya. Ya. Itu buat para sultan aja deh, Pak. Buat kita-kita enggak mampu, Pak. Bab al-uluwah wal kafur. Bab al-uluwah. Al-uluwah itu ud, apa, kayu gaharu, ya. Wal kafur. Kafur itu apa namanya, jenis kayak kamper gitu, Pak, yang apa, wangi, Pak. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu man uridu alaihi raihan fala yarudduhu fa innahu khafiful mahmal tayyibur rih. Siapa yang ditawari dua minyak wangi, ya, man uridu alaihi raihan, siapa yang ditawari minyak wangi, jangan ditolak, ya. Fa innahu khafiful mahmal, karena dibawanya ringan, kata Rasulullah, dan minyak apa, baunya semerbak. Raihan itu, Pak, tadi apa, kayu gaharu. Orang Arab tuh biasanya mereka pakai kayu gaharu dibakar, kemudian mereka kayu gaharunya diungkep pakai bajunya gitu, Pak. Dimasukkan ke sini, ya, di ininya, di kutrohnya itu, biar wangi, gitu. Itu kayu gaharu. Cuman zaman sekarang mahal banget kayaknya, Pak, ya, kayu gaharu, ya.
Kayu garu yang dari Kalimantan tuh terkenal apa paling bagus dan paling wangi. Iya. Ya kota Islam itu ada Kusaiman. Hadis ini menunjukkan, Pak, kalau kita ditawari minyak wangi jangan ditolak. Teman antum nawarin minyak wangi, ya, yang jangan ditolak. Syukron jazakallah khair, jangan. Kata Rasulullah, ambil aja. Iya. Bab al-ihram min indil masjid dil Hulaifah. Bab berihram dari sisi Masjidul Hulaifah.

0: عن سالم، دري سالم بن عبد الله، أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, bahwasanya ia mendengar ayahnya berkata, Baida ukum, baida itu artinya tanah yang lapang. Baida kalian ini, yang kalian berdusta atas nama Rasulullah SAW padanya, Rasulullah SAW tidak berihlal kecuali dari sisi masjid, yaitu Dhul Hulaifah. Berkata para ulama, yang dimaksud dengan Baida adalah tempat yang tinggi yang berada di depan Dhul Hulaifah menuju ke arah Mekah. Ya, dan ia tempatnya dekat di Dhul Hulaifah. Disebut Baida karena di situ tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa. Ya. Ini. Jadi setiap tempat yang lapang itu disebut dengan apa? Baida. Di sini Ibnu Umar mengingkari bahwa Rasulullah SAW berihlal di Baida. Ya. Tapi riwayat yang lain disebutkan sahabat Rasul melihat Rasulullah SAW berihlal di Baida. Dan kalau kita kumpulkan tentang Rasulullah SAW berihlal itu, ternyata ada tiga riwayat. Riwayat yang pertama di masjid. Dan ini Ibnu Umar. Riwayat yang kedua ketika Rasulullah sudah di atas kendaraan. Riwayat yang ketiga yaitu di Baida. Maka dari itu ya, sebagian ulama mengatakan boleh tiga-tiganya. Siapa yang berihlal di masjid silakan Rasulullah lakukan itu. Siapa yang berihlal di atas apa? Kendaraan boleh. Dan siapa yang berihlal di Baida pun apa? Boleh. Jadi kalau antum misalnya kalau di Dhul Hulaifah kan kita disyariatkan mandi dulu kan Pak ya. Setelah mandi pakai baju ihram kemudian kita sholat di masjid itu Pak. Nah, setelah sholat kita langsung berihlal lebaik Allahumma umroh, gak masalah. Atau kita berihlalnya setelah naik kendaraan baru kemudian kita berihlal lebaik Allahumma umroh, gak masalah. Ikhwatul Islam zarakus seiman. Adapun Ibnu Umar di sini mengingkari, ya, sementara sahabat lain mengatakan ada, kaidah mengatakan al-muthbit muqaddam 'alan nafi, yang mengatakan ada lebih dahulukan daripada yang mengatakan apa? Tidak ada. Ya. Babul ihlal hina tanba'itu rahilah. Sudah masuk ke ini. Masuk Isya. Isya sudah masuk. 2 menit lagi. Bab berihlal ketika sudah mulai berangkat rohilah, artinya sudah berada di atas kendaraan. Kendaraan di zaman Rasul lah, Bapak. Ya. Apa? Unta, keledai, kuda, ya. An Ubaid bin Juraij annahu qala li Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman, ra'aituka tasna'u arba'an lam ara ahadan min ashabika yan yasna'uha. Walamma hunna ya Ibn Juraij. Qala ra'aituka la tamassu min al-arkan illa al-yamaniyin. Wa ra'aituka talbasu ni'al as-sibtiyah. Waraituka tasbugu bisufrah. Waraituka idza kunta bi Makkah ahallan nas idza ra'aul hilal wa lam tuhlil anta hatta yakuna yaumut tarwiyah. Faqala Abdullah bin Umar, amma al-arkan fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al-yamaniyain. Wa amma ni'al as-sibtiyah fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu ni'al allati laysa fiha sya'r. Wa yatawadda'u fiha fa ana uhibbu an albasaha wa amma sufrah fa inni ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbughu biha fa ana uhibbu an asbugha biha wa amma al-ihlal fa inni lam ara rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu hatta tamba'itha bihi rahilatuhu. Ya. Bab berihlal ketika tambah itu rahilah, ketika berangkat rahilah. Maksudnya di sini berangkat menuju ke Mina. Pada tanggal 8 tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu hari Tarwiyah. Ya. Di mana ketika sudah berada di mana? Di unta dan mau berangkat, kemudian berihlal. Labbaik Allahumma hajjan. Dari Ubaid bin Juraij, ia berkata kepada Abdullah bin Umar. Baik, sudah masuk. Insya Allah kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Naam, silakan azan.
1: Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala. Di pembahasan rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung. Alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sarang sabudereunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan
1: subuh
0: ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan, antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amrih qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Allah tidak akan membuat Anda kecewa. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
5: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
6: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
8: Was'aluka ridha ba'dal qada.
7: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
8: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
7: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
8: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
7: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
8: Kita menjadi hamba

0: illa biidnillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
0: Yahdi qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين.
1: ألف لام ميم. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqal ladhina min dunih balil zalimuna fi dalalim mubin.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: Wa la tus'ir

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: وقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ard. Innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
1: Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

0: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل الالتزام بنظام المرور يعتبر من طاعة ولي الأمر؟ وما هو مفهوم الطاعة الواردة في القرآن الكريم؟
3: الطاعة السمع والطاعة في المعروف والتلبية فيما معروف. أما أنظمة المرور وتطبيقها فواجب على الالتزام بها، وعدم تطبيقها يؤدي إلى الفوضى. فلولا هذا التنظيم المروري المحتاط الذي يكون فيه يعني تنظيم وأخذ على أيدي المسرعين المتهورين، لأدى ذلك لولا هذا لأدى إلى الفوضى في السياق والقيادة وإضرار الناس بعض البعض. فوضعت هذه التنظيمات رعاية لمصالح المجتمع وحرصا على حماية النفوس والأموال والممتلكات، كل ذلك أمر مطلوب. فتطبيقها وإلزام الناس بها فيه خير كثير لما يجب المصالح. أما الطعن في الأنظمة والتحدي عليها وإتلاف بعض أجهزتها وبعض لوحاتها فهذا خطأ وإفساد وضرر ومعصية. فالواجب علينا جميع التعاون على ما فيه خير سيرنا وتنظيم مرورنا، فإن مصلحة هذا للجميع.
2: ما حكم قطع الإشارة إذا كانت الإضاءة حمراء؟
3: لا يجوز، لأنك إذا قطعتها وأحدثت حدثا صرت شبها، لأنك تعلم أن هذه الإشارة تمنع غيرك تمنعك وتسمج لغيرك، فإذا تخطيتها كنت آثما. فعلينا أن نتقي في أنفسنا، لا ننسى بها الأمور نقول هذه لا، لأنه قطع الإشارة جائز دائما، قطع الإشارة ممنوع بل محرم عليك، لأن في قطعك لها إلحاقا للضيف نفسك وللآخرين.
4: Apakah mematuhi peraturan lalu lintas secara tertib termasuk taat kepada pemerintah? Dan apa maksud dari kata taat yang dimaksud dalam Al-Qur'anul Karim? Kemudian Syekh mengatakan, taat yang dimaksud adalah mendengar dan taat dalam hal-hal yang baik dan patuh dalam hal-hal yang baik. Berkaitan dengan adanya peraturan lalu lintas, maka mematuhi peraturan ini hukumnya wajib. Jika tidak mematuhinya, maka dapat menjadi sebab terjadinya kecelakaan. Kalau seandainya tidak dibuat peraturan lalu lintas, tentu dapat menjadi sebab terjadinya banyak kecelakaan antar pengendara, membahayakan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Oleh karenanya, perlu dibuat peraturan seperti ini untuk menjaga kemaslahatan bersama, kemaslahatan harta dan jiwa. Semua ini tentu diperlukan. Jika orang-orang mematuhinya, maka akan menghasilkan banyak kebaikan dan kemaslahatan. Adapun mencela peraturan lalu lintas, menentangnya, bahkan merusak sebagian rambu-rambu lalu lintas, maka hal ini merupakan kesalahan besar. Merusak, membahayakan, dan termasuk maksiat. Wajib bagi kita untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik, seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, karena manfaatnya itu kembali kepada semuanya. Kemudian penanya bertanya lagi, bagaimana hukum menerjang lampu merah di saat lampu yang menyala adalah merah? Kemudian saya menjawab, ini tidak diperbolehkan. Karena jika kamu menerjang lampu merah, lalu terjadi kecelakaan, berarti Anda melakukannya dengan ada sedikit unsur kesengajaan. Karena Anda tahu bahwa lampu merah ini dibuat untuk membantu mencegah Anda dan yang lainnya agar tidak terjadi kecelakaan. Oleh karenanya, jika Anda menerjang lampu merah tersebut, berarti Anda berdosa. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dan tidak meremehkan hal-hal seperti ini. Menerjang lampu merah tidak boleh hukumnya haram dalam Islam. Karena dengan melakukan tindakan urakan ini, akan membahayakan diri Anda dan juga membahayakan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yuhibbu al-'abd at-taqiy al-ghani al-khafi. Rawahu Muslim.
8: Dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
9: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain.
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rezeki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau.
3: Afa'aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
6: Ya Allah.
5: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
7: Jalan apa yang harus aku tempuh?
5: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
8: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0 seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan. Seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."
9: Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.
1: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
4: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
10: Mutiara Salaf.
4: Fudail bin Ayyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga. Muttafaqun alaih.
2: Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.
3: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: "Wal fajr wa layalin ashar."
4: Demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
2: Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.

0: يَشْهَدُونَ.
1: Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari Saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan,

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan

Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kami hadirkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa qtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin amma ba'd. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة sekalian dan akhwat yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ada satu hal yang perlu saya ingatkan diri saya dan kita semua tentang masuknya kita di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, yang kita melihat kebanyakan masyarakat kita dengan masuknya 10 Dzulhijjah ini tidak ada greget jemaah ya, gitu? Biasa-biasa saja. Padahal hari-hari ini luar biasa di sisi Allah. Jadi bukan hari biasa. 10 hari awal Dzulhijjah ini lebih mulia dibandingkan hari-hari antum di bulan Ramadan. Coba kita lihat bagaimana manusia di bulan Ramadan. Luar biasa tuh. Quran, zikir, istighfar, sedekah. Tapi ajib ya, di 10 pertama bulan Dzulhijjah enggak kelihatan hal itu, biasa aja. Padahal 10 awal hari ini, bulan ini, bulan Dzulhijjah ini lebih mulia dibandingkan hari-hari di bulan Ramadan. Ya, dari mana kita bisa lihat itu? Hadis ya yang terdapat dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah." Ahabbu ila Allah. Ya, ahabbu ila Allah min hadzal 'ashr. Maksudnya 10 pertama Dzulhijjah. Ya. Tidak ada hari, kata Rasulullah, yang amal saleh di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Maka kalau kita enggak cinta dengan hari-hari ini, enggak senang dengan mengisi hari-hari ini dengan amal saleh, berarti kita tidak mencintai apa yang Allah cintai. Musibah sudah kalau kita enggak mencintai apa yang Allah cintai. Hari-hari ini lebih paling Allah cintai. Ya, hatta min Ramadan, hatta dari hari-hari Ramadan. Ya. Yang 10 awal tersebut diisi dengan amal saleh. Sampai para sahabat berkata, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah." Sampai pun jihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan keutamaan amal di 10 awal hari itu. 10 awal dari bulan ini, Dzulhijjah ini, hatta jihad, karena para sahabat menganggap dan berkeyakinan bahwa al-jihad dhirwatu sanamil Islam. Rasul sendiri yang bersabda bahwa jihad itu adalah puncaknya Islam. Jadi dia amal yang paling wah di mata para sahabat. Ternyata Rasul jawab, walal jihad fi sabilillah. Tidak pula apa? Tidak pula amal berupa jihad di jalan Allah. Enggak bisa. Pahala jihad fi sabilillah itu enggak bisa mengalahkan beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Hanya satu kondisi. Ya, hanya satu kondisi amal-amal di 10 awal Dzulhijjah itu bisa kalah. Kapan? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika bi syai'. Kecuali ada orang yang keluar berjihad fisabilillah, bawa harta, bekal, bawa apa? Nyawa, jiwanya, nyawanya dia bawa, enggak ada yang balik. Nyawa melayang, harta, bekal, habis. Ah, itu baru enggak bisa dikalahkan. Tapi kalau pergi jihad, tang ting ting, menang, pulang sehat walafiat, enggak bisa dikalahkan pahalanya oleh amalan 10 awal Dzulhijjah. Jadi kalau kita isi dengan amal saleh di 10 awal ini jemaah, itu ngalahin pahalanya orang jihad. Ya. Dan di sini coba lihat. Allah Rasulullah SAW membahasakan ma min ayyam. Ayyam itu artinya apa jemaah? Jama' yaum, hari-hari. Bahasanya hari, bukan ma min syuhur, ma min sanawat, ma min qurun, tidak. Tidak ada ya pekan-pekan gitu. Tidak ada bulan-bulan, tidak ada tahun-tahun, tidak ada abad-abad, enggak begitu bahasa. Ma min ayyam. Apa bahasanya? Hari. Namanya hari gimana jemaah? Sebentar atau lama? Hari. Sebentar. Sama kayak Ramadan, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Di sini juga Allah Rasul katakan ma min ayyam, hanya beberapa hari, sebentar berarti. Apa faedah yang bisa kita tarik jemaah? Kalau tahu cuma beberapa hari, maka kita harus apa jemaah? Mestinya apa? Benar-benar belum, benar-benar mengisi dengan amal saleh. Ini fursah, kesempatan. Ya Mas kelicintai soal. Oleh sebab itu kaum salaf seperti Sa'id bin Jubair rahimahullah, apabila masuk 10 awal Dzulhijjah, beliau apa? Gerget, semangat. Ya, rahimahullah taala Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu ardhah. Ya. Kemudian yang sekali cintai karena Allah tabaraka wa taala, banyak kiranya amal yang kita ya bisa lakukan, yang dianjurkan di dalam bulan-bulan, di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Yang saking agungnya bulan ini, apa maksudnya 10 awal ini jemaah, sampai Allah bersumpah dengannya. Ya. Hari-hari yang disebut oleh Allah waliyadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Hari-hari yang maklumat. Allah bersumpah dengan hari-hari maklumat ini. Apa kata Allah? Wal fajr wa layalin ashr. Layalin ashr khilaf para ulama. Layalin ashr ya khilaf para ulama, 10 malam maksudnya di sini, berselisih para ulama. Ada yang mengatakan 10 malam terakhir Ramadan. Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir Ramadan, layalin ashr. Ada lagi yang berpendapat layalin ashr maksudnya adalah 10 awal bulan Ramadan. Ini agak lemah juga. Ya. Ada yang berpendapat layalin ashr 10 awal bulan Muharram. Ya. Dan yang lebih sahih adalah pendapatnya apa? Jagoan tafsir umat ini, yaitu Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan walayalin ashr, maknanya adalah 10 awal Dzulhijjah. Ya, khairu ayyamid dunia, bahasa Nabi SAW, sebaik-baik hari dunia. Tapi ya itu jemaah, kita lihat banyakkan masyarakat kita memang enggak greget ya dengan Dzulhijjah ini. Biasa, hatta Idul Adhanya. Ya. Sampai ustaz kita Ustaz Abu Ihsan mengatakan Idul Adha itu kayak dianaktirikan. Iya enggak jemaah? Betul enggak? Orang heboh itu kapan? Idul Fitri, sampai banyak mati di tol. Ya toh? Oh, heboh. Pemerintah juga ikut bodoh kadang-kadang. Ya, kalau Idul Fitri lawarannya apa? Apa liburannya lama. Kalau Idul Adha hari ini lebaran, besok udah masuk kantor lagi. Ajib. Enggak kayak di Timur Tengah. Malah Timur Tengah itu yang heboh mana? Idul Adha yang heboh. Luar biasa. Ya. Jadi jangan sekali cintai, okay lah heboh Idul Fitri. Tapi tolong Idul Adha juga apa? Dia enggak main-main. Jangan dianaktirikan. Sampai ustaz kita bilang, ajib. Kok ada istilah lebaran haji? Dari mana itu? Bidah apa lagi itu lebaran haji itu? Yang ada lebaran Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha. Kok lebaran haji? Akhirnya yang diziarahin cuma Pak Haji dong. Ya enggak, kalau Idul Adha yang Lebaran Haji katanya datangnya Pak Haji. Kalau Idul Fitri kan semua didatengin, yang enggak mahram juga dijabatin, ya enggak? Coba Idul Adha. Mereka bilang Lebaran Haji, yang dikumpulin didatengin cuma Pak Haji, cari zam-zam sama korma. Ya. Satu jemaah sekali cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kayak dianak tirikan, padahal luar biasa. Sampai Allah bersumpah walayalin ashr, dan Allah kalau bersumpah dengan sesuatu menunjukkan sesuatu itu apa? Azim, gak main-main. Ya. Dan terserah Allah mau bersumpah dengan makhluknya, itu maunya Allah. Jadi kalau Allah bersumpah dengan makhluk bebas, kalau kita makhluk enggak bebas bersumpahnya. Bersumpahnya hanya dengan satu, siapa? Nama Allah Jalla wa'ala. Nama sekali cintai sunnah ta'ala. Amal-amal yang perlu kita sibukkan diri, ya, selain kita jaga salat lima waktu, ya, amal-amal yang sunnah, ya, salat-salat sunnah, ya, kemudian juga bagi yang apa namanya jemaah, ya, bagi yang punya kemampuan untuk berkorban, berkorbanlah, ya. Nama sekali cintai, bagi yang punya kemampuan untuk berkorban, berkorbanlah. Ini sudah masuk hari kedua, ya. Hari kedua, ya, yang siapa yang berniat untuk berkorban dari malam pertama, malam Dzulhijjah, begitu maghrib, malam pertama, itu sudah enggak boleh, apa, maksudnya dia makruh, dibenci untuk dia mencukur rambutnya atau mengambil bulu-bulu apa kayak di badannya, kemudian kuku dan seterusnya, supaya semua betul-betul merdeka dari neraka. Hikmahnya seperti itu. Ya, dan untuk menyerupai orang yang sedang ihram. Sekali cintai kusana ta'ala. Ya. Kemudian, ya, jemaah sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di antara amal juga saum. Ada dua riwayat tentang Nabi SAW, saumkah beliau di 9 awal Dzulhijjah? Ya. Karena enggak mungkin 10 kan? Karena hari 10 itu apa? Hari lebaran haram. Ya, yang sahih wallahu alam dalam hadis Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW tidak meninggalkan saum apa? 10 awal Dzulhijjah, apa 9 awal Dzulhijjah, walaupun itu sifatnya adalah sunnah. Ya, adapun hadis yang meniadakan, ya, sahih juga, tapi bi'tibar itu berdasarkan apa? Ya, pengetahuan saja Ibunda Aisyah, tidak berdasarkan apa yang ada di lapangan. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Maka jemaah sekali cintai kusana ta'ala, bagi yang mampu silakan 9 hari bersaum, ya. Kalau yang enggak mampu, ya silakan saum di tanggal berapa? 9 saja, hari Arafah. Keutamaannya menghapuskan dosa setahun lalu dan yang akan datang. Enggak main-main di masjid cintai. Jangan sampai ada yang luput tanggal 9 nanti. Ya. Jangan ada yang luput. Jadi saum sunnah tanggal 9. Di masjid cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Bagi jemaah haji boleh saum cuman berapa? 8 hari, karena enggak boleh mereka wukuf di Arafah puasa. Enggak boleh. 8 hari boleh puasa mereka orang jemaah haji. Kita yang enggak haji di sini di Indonesia misalnya, di negeri kita, kita boleh puasa berapa? 9 hari. Yang sekali cintai subhanahu wa taala. Banyak lagi amal-amal yang lain yang bisa kita sibukkan, silaturahim, birrul walidain, bakti sama dua orang tua, ya, zikir, sedekah dan yang lainnya, ya. Jemaah yang dicintai Allah subhanahu wa taala. Hanya mengingatkan saja. Yang terpenting yang saya inginkan bahwasanya apa? Sebagaimana kita senang greget dengan Ramadan, maka hendaknya kita juga greget dengan 10 awal Dzulhijjah. Karena beramal di 10 awal itu sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, ya, sampai pun daripada jihad. Ya, kita masuk jemaah kecintai pembahasan selanjutnya. Ya, ini perisai berikutnya dari syaitan. Kita terhindung dari syaitan, ittiqa mawatin syubuhat, yaitu menghindari, ya, tempat-tempat syubuhat. Ya, mawatin jamak mautin, syubuhat, ya, menghindari tempat-tempat syubuhat. Dari ummul mukminin Safiyyah binti Huyai. Safiyyah ini termasuk ummahatul mukminin, istri dari istri-istri Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang beliau dahulu pernah bermimpi ketiban apa jemaah, pangkuan, di pangkuan beliau jatuh apa, bulan, yang ternyata takwilnya adalah beliau bersuamikan siapa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kisah itu atau mimpi dia itu diceritain sama suaminya dulu, ya, diceritakan kepada suaminya, ya, maka dia katakan, ibunda kita katakan, fadarabani, maka suami saya nabok saya, mukul saya, ditampar oleh suaminya, ibunda Safiyah ini, Safiyah binti Huyai bin Akhtab, bin Akhtab, ya, ya, Huyai bin Akhtab itu, ya, pimpinannya, kepala sukunya Khaybar dahulu, jemaah sekalian cintai, ya, suku Yahudi di Madinah, pinggiran Madinah. Ketika dia ditampar oleh suaminya, dia katakan, tatamannina, ay tatamannaina hadzal malik alladhi fil Madinah. Dengan mimpimu ini berarti kau berharap, engkau apa? Engkau berharap raja yang di Madinah itu, yang dimaksud siapa? Rasulullah SAW. Ya. Engkau berharap raja yang di Madinah tersebut, maksudnya menggantikan posisi saya, raja yang di Madinah itu kan? Ditampar istrinya. Ya, tatkala Khaybar, ya, ditaklukkan jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka Safiyah binti Huyai, ibunda kita ini, jatuh ke tangannya Dihyah Al-Kalbi, artisnya Madinah, kuantengnya tenang. Ganteng sekali. Insyaallah kalau dia lewat di sini enggak ada yang menang antum. Dihyah Al-Kalbi, gondrong, masyaallah, gagah, cakep. Yang Jibril pernah menjelma seperti beliau.

ibnata apa? Apa kata siapa? Ibnata sayyidi qaumiha, karena dia adalah putri dari pimpinan kaumnya, yaitu Khaybar, anaknya Huyai bin Akhtab, pimpinan Khaybar waktu tersebut. Masa anaknya pimpinan Khaybar jatuh di tangan orang kayak saya jadi hamba sahaya? Cocoknya anak putrinya kepala suku ya cocoknya jatuhnya ke tangan siapa? Engkau ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW memang minat. Kemudian apa jemaah? Beliau berikan ganti untuk Dihya al-Kalbi, Sabiyah yang lain. Maksudnya hamba sahaya yang lain ditukar, maka Safiyah ya jatuh ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam memerdekakan Safiyah, setelah itu dinikahi dan maharnya adalah dimerdekakannya dia. Jadi enggak pakai mahar fulus, dirham atau apa enggak, tapi dimerdekakannya Safiyah itu adalah apanya? Mahar bagi dia. Subhanallah. Sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallam apa sebelumnya menawarkan Islam, maka beliau masuk Islam, Safiyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Nah, dari hadis Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, cerita ibunda kita. Hadis ini sering kita bawa di musim lebaran, musim haji, apa musim puasa bulan Ramadan, tentang i'tikaf. Kana Rasulullah SAW mu'takifan fa ataituhu azuruhu lailan. Adalah Rasulullah SAW beriktikaf, ya. Beriktikaf. Sebagaimana kita ramaikan masjid kita juga dengan iktikaf. Fa ataituhu azuruhu lailan. Maka aku, kata beliau, maka aku datang menziarahi beliau malam-malam. Ya. Malam-malam. Mungkin jemaah sering lihat saya diziarahi sama istri saya pas iktikaf, ya. Ya. Itu pun terjadi kepada Rasulullah SAW, diziarahi oleh siapa? Safiyah binti Huyai, ya, radhiyallahu ta'ala anha. Maka apa? Fahaddathtuhu, maka aku ngobrol dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Thumma qumtu, ya, fanqalabtu, maka aku berdiri, aku balik, mau pulang. Faqama ma'i, lihat sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Safiyah. Maka beliau berdiri, apa? Bersamaku. Aku, ana bisa bayangkan Rasulullah itu enggak tinggi banget, enggak pendek banget, semampai. Sedangkan Safiyah pendek tapi cantik gitu. Biru matanya, turunan Eropa, Bani Israel, bule. Masya Allah. Ya. Diantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, nemenin beliau untuk dipulangin, ya. Wa kana sakanuha fi dari Usamah bin Zaid. Dan adalah rumahnya, ya, ibunda, yaitu siapa? Safiyah, itu di rumahnya siapa? Usamah bin Zaid. Al-Hafidz Ibnu Hajar katakan bahwa itu bukan rumahnya Usamah bin Zaid sebenarnya, karena Usamah bin Zaid waktu itu enggak punya rumah, jadi ibaratnya numpang di situ. Nanti setelah ibunda kita tak ada, maka rumah itu jadi miliknya Usamah bin Zaid. Mas kali cintai. Usamah bin Zaid. Kemudian jemaah secintai karena Allah SWT, fa marra rajulani min al-ansar, maka lewatlah dua laki-laki sahabat dari kalangan Ansar, penduduk asli Madinah, lewat mungkin di tempat yang agak gelap posisinya jemaahnya, dan antum tahu rumah-rumah Rasulullah SAW, istrinya itu rumah-rumah istri Nabi SAW enggak jauh dari masjid, agak nempel dengan masjid, mungkin di satu pojok atau mana ada suatu dua orang sahabat lewat dan ngelihat Rasulullah SAW mengantar siapa? Safiyah, mungkin gelap-gelap gitu toh. Faqala, maka mereka berdua, ya, perhatikan, falamma ra'aya an-nabi sallallahu alaihi wasallam asra'a, tatkala mereka berdua melihat Rasulullah SAW, mereka buru-buru, cepat. Enak nanti dikiranya, paham maksudnya? Nanti takutnya kita dikira mencurigai beliau atau apa gitu, siapa itu akhwat jalan sama siapa tuh Nabi SAW jalan sama akhwat siapa gitu toh. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, ala risluku rislikuma, tolong pelan-pelan, tahan pelan dulu, maksudnya jangan cepat-cepat, jangan buru-buru, pelan-pelan. Innaha Safiyah binti Huyai. Nabi ingin tabayun kepada mereka, jelaskan kepada mereka, jangan berpikir enggak ya, ini istriku. Safiyah, yang namanya malam gelap kan, dulu mereka kalau keluar itu kayak apa jemaah, kayak gagak, ya, hitam, ya, mas kali cintai kesana ta'ala, jadi gelap-gelap kayak gitu kan, kalau enggak ketahuan siapa, takutnya jadi bahan kecuriga,
curigaan. Ini Sofiah loh istriku.

0: Safiyah binti Huyai. Faqala, maka dua sahabat mengatakan, Subhanallah ya Rasulullah. Ya. Ya. Maha suci Allah ya Rasulullah. Maksudnya apa? Enggak mungkinlah kami berpikiran yang enggak-enggak ya Rasulullah untuk dirimu. Paham maksudnya? Ya. Enggak mungkin kami berpikiran enggak-enggak su'udzon sama antum. Enggak mungkin ya Rasulullah, Subhanallah, enggak mungkin banget ibaratnya gitu. Maka Rasulullah SAW, okelah kalian berkata seperti itu, tapi Rasul tegaskan, inna syaitan yujri min ibn Adam majrad dam. Sungguhnya syaitan masuk ke dalam anak Adam itu mengikuti peredaran darah. Wa inni khasyitu an yuqdhafa ay yaqdhifa fi qulubikum su'an. Dan aku sangat khawatir syaitan itu mencampakkan di hati-hati kalian sesuatu. Apa bahasanya? Su'wan. Ana takut dalam hati kalian ada prasangka yang tidak baik gitu kan, ya. Cintai sunnah ta'ala. Aw qala syai'an. Dalam ayat lain dikatakan, aku takut dalam hati kalian dicampakkan oleh syaitan itu sesuatu. Maksudnya su'wan. Ya, jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Adapun apa yang dikatakan bahwa ini kaitannya dengan masalah apa jemaah, ittiqa mawatin syubhat, yaitu menghindari berada di tempat-tempat yang kira-kira apa? Tempat itu tempat-tempat yang syubhat. Jemaah sekalian cintai sunnah ta'ala. Maksudnya jangan, kalau lewat ya jangan lewat di tempat-tempat yang kira-kira akan memunculkan suatu syubhat atau keraguan atau tuduhan dan yang lainnya. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqifanna ay fala yaqif mawaqif asy-syubhah ay syubhah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan dia duduk atau jangan dia berdiri di tempat-tempat syubhat. Maka ini hadis tidak ada ya asalnya dari Rasulullah SAW, tidak sahih dari Nabi SAW. Ada beberapa athar datang dari sahabat seperti Umar bin Khattab. Beliau pernah mengatakan, man salaka maslaka tuham uttuhim. Siapa yang menempuh ya jalan-jalan yang kira-kira rentan dia menjadi tertuduh, maka dia tertuduh beneran nanti. Paham maksudnya jemaah? Ya. Jadi jangan melewati atau berdiri atau duduk di tempat-tempat yang kira-kira membuat kita bisa tertuduh, ya. Kita enggak mabok minum, tapi duduknya sama orang yang biasa orang mabok di situ, maka jangan salahkan kalau orang apa? Ya menuduh nanti. Karena kita juga duduk di tempat orang mabok tersebut, jemaah sekalian cintai. Ya. Makanya dalam riwayat lain dikatakan oleh Umar bin Khattab, man aqama nafsahu maqamat tuhmah fala yalumanna man asa'a dhanna bih. Siapa yang berdiri ya mendirikan dirinya, menempatkan dirinya, mendudukkan dirinya di tempat-tempat tertuduh, rentan tertuduh, maka jangan dia cerca ya apa orang yang su'udzon sama dia, karena dia sendiri apa namanya duduk di tempat-tempat yang membuat dia tertuduh. Maka salah, jangan salahkan orang yang apa, jangan cerca orang yang su'udzon. Kata siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, penulis wahyu, juga mengatakan, inni la akrahu an ura fi makanin yusa'u biyadh-dhannu. Aku benci, aku enggak suka untuk dilihat ya di tempat-tempat yang kira-kira orang jadi su'udzon sama saya. Paham maksudnya? Ya, kata sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Jadi intinya, di antara bentuk melindungi diri kita dari syaitan, jangan duduk di tempat-tempat syubhat yang kira-kira setan akan menampakkan apa aja, mencampakkan ya apa sesuatu di hati kita dari ya su'dzon ya syubhat dan yang lainnya. Jangan duduk di situ. Termasuk kita bisa bawa juga ini, enggak boleh kita duduk di majelis-majelis yang apa jemaah, di situ penuh dengan syubhat. Syubhat ya apa jemaah, haram. Syubhat itu enggak dibenar. Maksudnya syubhat suatu yang kelihatannya benar tapi sebenarnya batil. Maka jangan kita duduk di situ majelis-majelis syubhat, dan betapa banyak itu, banyak setan soalnya. Ya. Ya. Karena cara kita bisa terhindar dari syaitan di antaranya di sini, hindari duduk-duduk di tempat apa? Syubhat, apalagi itu sifatnya majelis ilmu tapi isinya syubhat semua. Wah, nama ustaz sudah mantap ilmu saya. Saya udah kuat imunnya nih, jadi udah ngerti dalil dan seterusnya, jadi enggak mungkin saya mah terpengaruh, enggak apa-apa saya duduk di majelis ustaz syubhat misalnya. Oh, hebat ya. Luar biasa. sudah khatam Sahih Bukhari kayaknya, dihafal Quran juga, tafsir udah dilalap gitu ya. Ya. Allah musta'an. Jangan sekali cintai karena Allah SWT. Jangan. Jangan duduk-duduk di tempat-tempat yang kira-kira bisa membuat kita tertuduh, karena di situ tempat syubhat misalnya. Ya, jangan sekali cintai. Jadi kalau kita lihat dari pendapat, dari kata-katanya para sahabat tadi itu jemaah, ya jangan salahkan antum dibilang seorang apa? Khariji, seorang khawarij, kalau antum duduknya di majelis apa? Seorang dai itu ustaz yang pemahamannya khawarij, ya. Kalau antum enggak mau dibilang orang sururi, ya jangan duduk di majelis-majelis ustaz yang ya tertuduh sururi apa dengan apa? Maksudnya ya terbukti dia berpemikiran sururi. Mas kalau cintai karena Allah Subhanahu wa taala seperti pemikirannya Muhammad bin Surur Zainal Abidin, ya. Jangan sekali cintai kalau sunnah yang telah ditahdir oleh para ulama, ya. Dan saya enggak mau berbicara agak dalam tentang itu, jangan sekali cintai, ya, bukan tempatnya. Naam. Jadi jangan sekali cintai, hati-hati, jangan sampai kita duduk atau menempatkan diri kita di tempat-tempat syubhat. Kemudian perisai selanjutnya adalah tarkun najwa. Meninggalkan najwa. Najwa itu apa? Berbisik-bisik, ya. Kalam khafi, ya, maksudnya omongan yang apa? Ya, al-musarrah fil hadith baina itsnain duna tsalits, yaitu berbisik-bisik, ngomong kecil diri, ya, antara dua orang, tidak menyertakan orang ketiga. Paham maksudnya enggak? Ya, itu najwa. Ya, dan ini juga apa jemaah, ini bisa rentan menjadikan orang su'ubon. Ini orang kok ngomongnya bisik-bisik depan saya, jangan-jangan dia mau berbuat jahat sama saya. Paling tidak di sisi apa paling tidak orang kalau kita najwa, kalau kita apa jemaah, kalau kita ngobrol dengan bisik-bisik di hadapan orang, kita enggak ikut sertakan dia padahal satu majelis, kita bisik-bisik, paling tidak hatinya akan merasa apa jemaah, paling tidak dia sedih atau apa, merasa sempit gitu kan, kok apa sih, kok rahasia banget enggak pakai, akhirnya kemana-mana pikirannya kan, jangan-jangan saya, paham maksudnya, haram, enggak boleh itu jemaah sekali cintai, dilarang dalam Islam, itu namanya najwa, ya. Dilarang, yang Allah katakan dalam Al-Mujadilah ayat 10, innaman najwa minasyaitan, najwa itu hanya-hanya datang dari apa? Dari syaitan. Apa tujuannya? Liyahzuna, ya, alladzina amanu, agar orang-orang beriman jadi apa? Sedih. Karena setan tuh inginnya kita tuh selalu apa jemaah? Sedih, gundah, gulana, enggak tenang. Itu kerjaan setan. Ya. Senang setan tuh kalau kita enggak pernah tenang. Makanya kalau antum pikir ya, tenang, setan jadi apa jemaah? Khannas. Min syarril waswasil khannas. Apa itu khannas? Kabur dia, lari dia. Ya. Harus kalau cintai. Maka dia senang kalau kita itu sedih terus, ya. Ya, gundah gulana, enggak tenang. Nah, orang kalau kita lagi duduk tiga orang di satu majelis, terus dua orang bisik-bisikan, padahal ada orangnya, ada orang satu lagi, oh pasti sedih dia, perasaannya gimana gitu. Jangan-jangan orang ini mau jahat sama saya atau apa dan seterusnya. Ya, kenapa sih harus bisik-bisik dan seterusnya, enggak tenang orang. Ini haram. Itu ya dari syaitan. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali kalau seandainya najwanya itu, bisik-bisikannya itu ada perincian jemaah. Kalau orang bisik-bisiknya dalam kebaikan, itu hukumnya makruh. Misalnya ada dua orang bisik-bisik, baik isinya. Baik isinya. Ya. Maka apa? Walaupun dia baik isi bisikannya itu, tetap aja apa? Hukumnya makruh, dibenci. Tapi kalau seandainya bisikannya itu, bisik-bisiknya itu isinya apa? Keburukan, maka jatuhnya apa jemaah? Haram. Tak diperbolehkan. Ada saatnya kita boleh berbisik, yaitu kapan? Ketika teman yang ketiga itu mengizinkan. Mas, sebentar anak ada omongan rahasia dikit, boleh ya? Oh, gak apa-apa, santai aja. Boleh gak kalau gitu? Masuk gak dalam hadis ini? Gak masuk. Paham maksudnya? Tapi kalau dia gak ada izin atau apa, dia gak boleh. Mas kalau cintai, kalau bisikannya baik, makruh jatuhnya. Kalau bisikannya buruk, maka jadi haram. Ya, ngomongin dia maupun enggak ngomongin dia. Paham maksudnya? ngomongin orang ketiga itu maupun tak ngomongin dia, tetap ya tak diperbolehkan jemaah yang dicintaikan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga yang namanya najwa ini adalah sifatnya orang-orang munafikin. Orang-orang munafik punya sifat seperti itu. Coba lihat Al-Mujadilah ayat 8, bisa baca enggak? Alam tara ila alladhina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'an. Ya, coba baca. Itu sifatnya orang munafik itu, suka najwa. Ya, bisik-bisik. Ya toh? Contoh misalnya, kalau orang munafik lagi duduk di majlis bersama Rasulullah SAW, ayat turun, Jibril datang bawa wahyu, bisik-bisik. Maksudnya Jibril datang bawa wahyu, maka apa jemaah? Sahabat kan kalau wahyu disampaikan sama Nabi, gimana kepala mereka? Tunduk. Kesempatan itu orang-orang munafik. Ya. Hal yarana minhum min ahad? Ada yang lihat kita? Ada yang lihat kita enggak dari mereka? Ada yang lihat enggak? Ada bisik-bisik. Ada yang lihat enggak? Ada yang lihat enggak? Kalau enggak ada yang lihat, kabur mereka. Panas telinga mereka dengar wahyu. Paham? Kabur mereka. Karena sekali cintai sono ta'ala. Suka bisik-bisik. Coba baca artinya.
1: Apakah tiada kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan secara rahasia?
0: Orang-orang munafik ini yang dimaksud. Terus?
1: Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu. Dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa.
0: Iya, berarti ada pembicaraan rahasia, bisik-bisikan yang isinya syar. Isinya apa? Keburukan. Ya, maka di waktu itu isinya apa? Jatuhnya apa? Haram. Jemaah sekali cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, coba lihat juga Al-Mujadilah ayat 12 jemaah. Ini aturan dari Allah Jalla wa'ala buat orang beriman. Adab yang diajarkan oleh Allah untuk orang-orang beriman. Al-Mujadilah ayat 12. Coba baca. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul, ini adab. Coba.
1: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan rasul, hendaklah kamu mengeluarkan
0: pembicaraan khusus, apa istilahnya? Rahasia. Biasanya caranya apa? Bisik-bisik. Tanaji. Ya. Bisik-bisik. Apa aturannya jemaah kalau bisik-bisik sama Nabi? Ini sama Nabi ya, secara khusus kalau bisik sama Nabi, apa aturannya? Baca artinya Pak.
1: Hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang-orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. Jika kamu tiada memperoleh yang akan disedekahkannya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Paham maksudnya ya? Bahwa dulu kalau sahabat mau ada pembicaraan rahasia, mau bisik-bisik sama Nabi, wajib apa dulu jemaah? Sedekah dulu. Berat enggak jemaah? Dan ini berat sekali ya untuk para sahabat ya Rasulullah, ibaratnya untuk makan aja kita susah. Ya, apalagi untuk ketika mau bicara rahasia sama engkau harus bayar apa, untuk maksudnya untuk bersedekah dulu, berat sekali ya Rasulullah. Makanya ayatnya di hukumnya dinasakh, dihapus, jemaah sekali cintai, berat. Ya. Nah, perintah ini jemaah, kalau mau bisik sama Nabi, kalau mau bisik sama Nabi harus bayar harus sedekah dulu sebelum berbisik dengan Nabi SAW. Ini perintah dahulu, yang pernah mengerjakannya hanya satu orang. Belum pernah ada manusia sedunia ibaratnya yang melakukannya kecuali satu orang saja. Siapa orangnya? Siapa sahabat yang pernah, satu-satunya sahabat ya. Jadi kalau boleh saya bahasakan, satu-satunya perintah yang tidak ada manusia yang pernah mengerjakannya di muka bumi ini kecuali satu orang, adalah perintah menunaikan atau memberi sedekah sebelum berbisik sama Nabi SAW. Ini perintah jemaah ya, yang kemudian nanti dihapus. Ini perintah, enggak pernah ada yang pernah mengerjakannya dari manusia kecuali satu orang. Siapa dia? Siapa dia? Menantu Rasulullah SAW, Abu Hasan, Abu Hussein, Ali bin Abi Talib. Hanya dia yang pernah berbisik dengan Rasulullah SAW. Sebelumnya beliau apa? Bersedekah dulu. Hanya dia. Jadi satu-satunya perintah yang dikerjakan hanya oleh satu orang, enggak ada yang pernah mengerjakan, hanya satu orang, adalah ini. Sebaliknya, satu-satunya larangan yang belum pernah ada manusia melabrak larangan itu, ya, mengerjakan larangan Allah tersebut. Kalau tadi kan perintah ya, faqaddimu baina yadayna juwakum sadaqah. Ya, kedepankan ya, sebelum kamu berbisik dengan Nabi itu sedekah dulu. Hanya satu orang perintah ini yang pernah kerjakan, Ali bin Abi Thalib. Sebaliknya larangan, hanya satu larangan ya, dari larangan-larangan yang maksudnya satu larangan saja di dunia, apa, dari larangan agama yang tidak ada satupun manusia pernah melakukan larangan tersebut. Apa itu jumbo? Menikahi istri-istri Nabi SAW setelah beliau wafat. Ya, kita lihat Al-Ahzab ayat 53. Allah katakan wala antankihu azwajahu min ba'dihi abadan inna dhalikum kana indallahi azima. Dan tidak boleh juga kalian menikahi, berarti larangan enggak jemaah. Ya, istri-istri beliau setelah beliau meninggal, kana indallahi azima. Di sisi Allah adalah perkara yang besar. Enggak ada satupun yang berani melamar Ibunda Aisyah misalnya. Ya, ketika beliau ditinggal Rasul sekitar umur 19 tahun misalnya, umur beliau masih tingtong ya, ibaratnya masih cantik, enggak ada yang melamar. Karena mereka semua adalah ummahatul mukminin wa azwajuhum mahatuhum. Ya, dan istri-istri Nabi adalah apa? Ibu-ibu bagi orang beriman. Boleh enggak nikahin ibu? Maka istilahnya mereka itu ummahatul mukminin. Enggak pernah dengar ummahatul mukminat. Ummahatul mukminin, ibu-ibunya mukminin laki-laki. Menunjukkan enggak boleh dinikahi jemaah sekalian cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi jemaah sekalian cintai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya saja najwa, bisik-bisikan ya, jemaah sekalian cintai kepada Allah taala, tidak menyertakan orang lain di satu majelis, itu adalah dari syaitan ya, yang tujuannya untuk membuat orang yang tidak diikut sertakan itu menjadi sedih. Ya, jemaah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bersabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Idza kuntum thalatha," apabila kalian bertiga, kata Nabi SAW, fala yatanaja rajulani dun al-akhar. Jangan dua orang laki-laki berbisik-bisik tanpa menyertakan yang nomor tiga ya, yang lain, yang ketiga, hatta takhtalitu bin nas. Ya, maksudnya sampai kalian udah nimbrung bareng, paham maksudnya jemaah? Sertakan semua nimbrung bareng. Min ajli anna dhalika yuhzinu. Yang demikian itu dikarenakan apa jemaah? Kalau enggak disertakan itu akan membuat apa? Yang enggak diajak itu menjadi apa jemaah? Bersedih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggalkan jemaah bisik-bisik ini ya. Itu dari syaitan, kata Allah Jalla wa'ala dalam Al-Mujadilah ayat 10 tadi. Kemudian perisai selanjutnya adalah tidak menolong syaitan ya, atas saudara kita yang tergelincir dalam dosa. Ya, siapa yang enggak pernah tergelincir dalam kesalahan dan dosa? Jemaah sekalian cintai sunnah ta'ala. Kalau dia enggak pernah salah dan dosa, berarti dia bukan anak Adam kayaknya. Ya, Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam bukan sekali dua kali, sering khata fa'al, sigot mubalaghah, pakai sigot lebay, sering sekali berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang sering bertaubat, kata Rasulullah. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis Sahih Muslim ya, dalam Allah berfirman ya, maksudnya dalam hadis Sahih Muslim ya, bahwasanya ya, dalam hadis kudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian itu melakukan dosa siang dan malam, kata Rasulullah. Sadar enggak sadar ya, kadang besar kadang kecil dosa tersebut. Innakum tukhti'un, kalian melakukan dosa kesalahan, bil-laili wan-nahar, siang dan malam ya, kata Rasulullah, kata Allah Jalla wa'ala, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, dan saya adalah zat yang mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah kalian ampun kepadaku, maka aku pasti apa? Ampuni, kata Allah Jalla wa Ala. Jemaah sekalian cintai sunnah ta'ala. Jadi jangan kita tolong syaitan ya. Ini perisai juga ini. Jangan tolong syaitan atas saudara kita yang tergelincir dalam kesalahan dan dosa. Ya. Dengan kita semakin mencerca dia, menghina dia, membuli dia, haram ya. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qal, beliau berkata Abu Hurairah, ya utiyan nabiy sallallahu

0: الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر. قد شرب, didatangkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini selevel siapa jemaah? Selevel siapa nih? Sahabat, manusia yang dijamin masuk surga. Wa kullu wa'adallahu al-husna, masing-masing mereka sudah dijamin masuk surga. Secara umum mereka maksum, tapi secara individu maksum? Maksum secara individu? Enggak. Ada yang berzina, ada yang minum khamr, ada yang membunuh enggak? Sadis-sadis kesalahan mereka. Ya, yang masih dicintai karena Allah Subhanahu wa taala secara individu. Yang masih dicintai Subhanahu wa taala sebagian, ya. Taib. Ini minum khamr ini. Maka apa Rasulullah SAW bersabda, "Qala idribuh." Pukul dia. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah yang menjadi syahid waktu itu, maksudnya live langsung melihat gitu, dan beliau termasuk yang mukul juga. Faminna darib biyadi, di antara kami ada yang nabok orang ini dengan tangannya, geplak. Dasar, Kemudian wa darib bi na'li, ada yang nabok dengan sendal. Oh, sendal zaman dulu kayak apa tuh? Ya, sekarang kan sendalnya masyaallah. Wa darib bi thawbi, ada yang dengan pakaiannya. Mungkin selendangnya atau apa, geplak gitu, ya. Masyaallah, pokoknya dikeroy habis-habisan. Falamman sarafa, tatkala orang yang minum khamr ini pergi, ya, jemaah udah selesai ditabok, dicambuk dan seterusnya, udah pergi dia, qala ba'dul qaum, sebagian sahabat bicara. Nah, perhatikan, hati-hati. Hati-hati, ini adab kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sekarang nih. Ini kita enggak menutup kemungkinan banyak terjerumus dalam kesalahan ini, jemaah. Apa kata sebagian sahabat itu? Akhzakallah. Semoga Allah menghinakan kamu. Coba didoain keburukan saudaranya yang habis terjerumus dalam dosa, didoain keburukan. Dan kadang-kadang kita yang baru ngaji, kadang-kadang semangat dan seterusnya, semangat 45, pendekar baru jadi, ada orang tergelincir salah dan seterusnya, langsung kadang-kadang sadis omongannya. Hati-hati jemaah sekalian, enggak kayak gitu. Sahabat ditegur sama Nabi SAW, semoga Allah menghinakan engkau, katanya. Dicercalah pokoknya oleh sebagian sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la taqulu hakadha. Jangan kalian mengatakan seperti itu. La tu'inu alaihi syaitan. Jangan kau tolong setan atas saudaramu ini. Terus. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu hakadha. Jangan kalian mengatakan seperti itu. Semoga Allah menghinakan engkau, gitu. Dilarang oleh Rasulullah SAW. La tu'inu alaihi syaitan. Jangan kau tolong setan atas dia, atas saudaramu tersebut. Dalam riwayat lain dikatakan, ya, oleh Rasulullah SAW, ya, la takunu aunan li syaitan ala akhikum. Ya, bahwasanya jangan kalian menjadi penolong bagi syaitan atas saudara kalian. Bayangkan, ini melakukan maksiat bukan? Khamr. Tapi Rasul bahasakan apa? Akhikum. Apa? Masih dikatakan apa? Saudara kalian. Sejelek-jelek orang jemaah, tetap aja dia adalah, ya, saudara kita. Dia masih punya iman. Ya. Itu jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Jadi bersama maksiatnya tetap Rasul bahasakan dia saudara. Ya. Dan ini menunjukkan bagi kita jemaah, mesti para dai itu, ya, apa, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ibaratnya murid-murid beliau nafsuan, paham maksudnya, beliau apa jemaah, meredam gitu kan, ya, jangan kebablasan, ya, jangan kebablasan mencerca mencela sampai didoakan kehinaan seperti itu. Dari sini, ya, yang bisa keluar dari lisan kita adalah sedekah Allah tabaraka wa ta'ala. Maha benar Allah jalla wa ala yang telah berfirman tentang Nabi kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lihat rahmatnya Rasulullah hatta buat orang yang maksiat sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ingat, kita tidak lebih baik dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun cintai, kalau beliau manusia terbaik saja seperti itu, menghadapi orang yang bersalah, melakukan kesalahan, tergelincir, kalah sama syaitan, Ya, bagaimana dengan kita? Baik. Kemudian selanjutnya tarku qawli law al-mashubah bil-i'tirad 'ala al-qadar. Ya, perisai selanjutnya adalah meninggalkan ucapan law. Apa itu law? Seandainya, ya, yang apa? Yang dibubuhi, maksudnya law yang isinya apa jemaah? Yang mengandung, ya, apa? I'tirad 'ala al-qadar. Ya, law yang isinya itu mengandung di dalamnya itu apa? Penolakan terhadap takdir, maksudnya seolah-olah tidak terima dengan ketentuan dan apa kehendak Allah, ya, harus dicintaikan Allah tabaraka wa taala, ya. Yang demikian itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qaal. Dari tadi Abu Hurairah menunjukkan yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah siapa jemaah? Abu Hurairah dari Rasulullah. Qaal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Ha, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Apa makna qawi di sini? Ya. Ya. Qawi di sini yang dimaksud kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala qawiyul iman. Quwah di sini adalah quwwatul iman, kekuatan apa? Iman. Karena kalau kekuatan fisik itu dia tidak terpuji pada asalnya dan tidak tercela pada asalnya. Apa maksudnya? Kekuatan fisik, orang steroid, kenceng dan seterusnya, itu dia enggak terpuji dan tercela pada dasarnya. Ada saatnya dia apa jemaah? Ada saatnya dia menjadi ya mamduh, sesuatu yang terpuji kalau seandainya kekuatan fisik itu digunakan dalam rangka apa? Taatullah, taat kepada Allah Jalla wa Ala. Terpujilah fisik Anda yang kencang kuat itu, steroid itu. Ya. Tapi kalau seandainya ya badan kuat, fisik kuat tapi tidak dipakai taat, tapi dipakai untuk maksiat kepada Allah Jalla wa'ala, maka terpuji enggak fisik kuat itu? Enggak terpuji, malah tercela. Berarti makna pertama di sini quwwah, qawi, maknanya adalah qawiyul iman, iman yang orang mukmin yang imannya kuat. Ya, itu lebih baik dibandingkan yang imannya yang lemah. Yang masih dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Walau wa fi kullin khair. Walaupun pada masing-masing masih ada kebaikan, maksudnya ada kebaikan. Yang lemah imannya ada kebaikannya enggak jemaah? Ada. Ya. Dan ini menunjukkan bagi kita betul akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-iman qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wa amalun bil arkan bil jawarih, ya. Yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Ini keyakinan kita, iman itu ucapan dengan lisan, pembenaran dengan hati, mengamalkan dengan anggota. Maka wahai akhwat-akhwat yang mengatakan bahwa yang penting hatinya berjilbab, enggak apa-apa fisiknya enggak berjilbab, yang penting hatinya berjilbab, ya. Ini bertentangan dengan definisi keimanan, definisi iman dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau memang hati ente wahai akhwat berjilbab, niscaya apa? Anggota ente juga apa? Berjilbab. Karena iman itu apa? Mengamal apa? Ucapan dengan lisan, membenarkan dengan hati, ya, dia perbuatan hati, kemudian hati juga apa? Perbuatan hati kemudian diwujudkan dalam bentuk apa? Amalan anggota badan. Lah ente sekarang enggak lengkap. Baru apa? Katanya hatinya doang, badan yang iman apaan? Ya, malah kita mau katakan ketika ya fisik ente, arkan ente, jawarih ente tidak berjilbab, sebenarnya menunjukkan hati ente juga tidak berjilbab, payah dua-duanya. Ya, ya, buruk di atas buruk sudah itu. Yang sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau hatinya berjilbab pasti fisiknya berjilbab. Ya, itu hujah syaitaniah yang sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi
1: Jamaah yang dicintai Allah Ta'ala, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dibandingkan dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan yang lemah, walaupun pada masing-masing ada kebaikan. Ya, otomatis yang kuat imannya lebih baik. Ihras ala ma yanfa'uk, semangat engkau untuk meraih yang manfaat. Baik manfaat duniawiyah, lebih-lebih ukhrawiyah, ya. Kemudian Nabi kita SAW bersabda, wasta'in billah. Jangan cuma modal semangat, pede sama kemampuan diri sendiri, tapi enggak minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah. Wasta'in billah. Wala ta'jaz. Jangan lemah. Ya. Wa in asabaka syai'un. Perhatikan sekarang syahidnya. Wa in asabaka syai'un. Ente sudah semangat, ente berusaha. Ternyata apa? Mentok. Kena hambatan, kena musibah, kena petaka, kena hambatan dan seterusnya, gagal dan seterusnya misalnya, salah akhirnya dan seterusnya misalnya, maka jangan, fala taqul, larangan dari Nabi SAW tegas, la taqul, jangan kau katakan, lau anni, lau anni fa'altu kana kada wa kada, seandainya saya tadi kerjain ini, tadi seandainya saya tadi begini, begini, niscaya tidak akan, maksudnya niscaya jadinya begini, maksudnya tidak begini, paham maksudnya? Andainya saya lewat ini tadi mungkin enggak kena macet dan seterusnya. Ini i'tirad. Ya, kalau seandainya diucapkan atau ucapan tersebut bentuknya i'tirad ala qadarillah, seolah-olah tidak menerima, membantah ketentuan dan takdir Allah, udah qadarullah. Anak saya ketika ya celana omnya itu di apa kena, dia pegang kotoran di sungai, maksudnya lumpur di sungai. Kas lumpurnya tangannya tuh kotor kena ke celana omnya. Maka omnya, kotor celana om ini, mamas katanya. Apa kata anak saya? Namanya juga qadarullah om katanya. Si Husin mana di arah orang, ada orangnya di sini. Namanya juga qadarullah om. Langsung bengong juga omnya. Loh kok kecil-kecil kayak gini bisa ngomong qadarullah gitu kan. Ya sering dengar uminya soalnya. Jadi jemaah sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan kau katakan seandainya, seandainya, ya, seandainya saya begini, niscaya tidak begini, pasti hasilnya begini. Coba kita enggak lewat sini tadi, enggak kena macet kita. Kalau diucapkan itu dalam rangka i'tirad ala qadarillah, ya, seolah-olah tidak terima dengan takdir Allah, berat menerima kenyataan bahasa sekarangnya itu jemaah sekali cintai, maka ya, yang demikian itu adalah orang yang apa orang yang demikian telah membuka pintu atau amalan syaitan. Jemaah sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena syaitan senang jemaah sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala kalau anak Adam itu apa? Ya, kesel, gundah, gulana, sedih, pokoknya yang enggak enak sudah senang deh. Ya, jemaah sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau salah jalan atau yang tadinya kita mau begini tapi enggak jadi, ternyata kita pilih cara yang lain, ternyata cara itu merugikan kita dan seterusnya, kemudian kita gundah gulana, aduh. Dan seterusnya, setan senang banget itu. Senang dia jemaah sekali cintai Subhanahu wa taala. Makanya jangan ucapkan lau sudah untuk sesuatu yang sudah terlanjur jemaah sekali cintai sudah. Katakan saja qaddarallah. Rasul katakan walakin qul, akan tetapi katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah sudah takdirkan kayak gitu kejadiannya, piringnya pecah, ya sudah qadarullah. Ya. Meskul cinta itu taala, bisa disambung-sambung lagi itu qaddarallah ma syaa fa'ala. Allah sudah takdirkan seperti itu, ya. Dan ini masuk dalam pembahasan rukun iman yang 6 di meskul cintai, ya. Kita dites ini dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita dites rukun iman yang keenam kita tuh. Ini iman terhadap qada dan qadar jemaah sekali cinta Subhanahu wa taala, ya. Jadi ucapkan qaddarallah ma syaa fa'al, apa yang Allah kehendaki terjadi terjadi. Apa yang Allah kehendaki Allah kerjakan. Karena Allah fa'alu lima yurid, Allah kerjakan apa saja yang Dia mau. Ya. Kenapa alasan Rasul enggak boleh kita bilang lau andainya andainya ya laitani seandainya tadi saya. Kenapa kita dilarang mengucapkan seperti itu? Lianna law, ya, fa inna law taftahu amal syaitan. Sesungguhnya law itu membuka apa? Perbuatan syaitan. Yang sekali cintai karena Allah tabarak wa ta'ala. Yang tujuannya apa tadi? Liyahzunal ladina amanu. Biar orang-orang beriman itu apa? Sedih, galau, gundah, dan senang dia. Syaitan. Yang sekali cintai karena Allah tabaraka taala. Tapi ingat, tidak semua lau itu salah, maksudnya tidak semua lau tercela. Ada lau-lau yang enggak masalah, ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katira." Seandainya lau kan, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, salah enggak itu? Rasul kata, seandainya lau, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis, ya. Dalam ayat lain, lau ra'aitum ma ra'aitu, kalau seandainya kalian melihat apa yang pernah aku lihat, kalian sedikit tertawa banyak menangis. Qalu ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang pernah kau lihat ya Rasulullah? Qala ra'aitul jannata wan nar, aku pernah melihat langsung surga dan neraka. Para sahabat langsung semua kepalanya, ya, harus dicintai karena Allah tabaraka taala, menunduk, menangis mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi hindari kata-kata apa jemaah, lau-lau, ya, walaupun tidak semua lau itu, ya, apa namanya, tercela. Harus dicintai karena Allah tabaraka taala. Dalam Quran juga banyak itu, wa allawist lau, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Ada lau di situ, enggak tercela, ya. Seandainya mereka istiqamah di atas jalan, gitu kan, niscaya mereka akan apa, kami akan berikan kepada mereka air yang apa, yang deras, curah yang deras, maksudnya hujan. Harus dicintai sunnah taala, ya. Dalam Al-Kahfi juga ada kan lau tu, lawit tala'ata 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamlita minhum ruba. Jadi enggak semua, ya, apalagi kalau launya itu untuk sesuatu yang baik, ya jemaah, ya. Ya, untuk sesuatu yang baik misalnya, maka tidak tercela. Lau yang dilarang itu kalau isinya adalah tahassur. Yaitu apa? Menyesali sesuatu yang terlanjur terjadi. Tuh, kenapa? Apa kita lewat sini tadi macetnya? Nah, maksudnya ini yang tidak diperbolehkan. Seolah-olah kita i'tirad dengan takdirnya Allah Jalla. Kalau kita i'tirad seperti itu, menyesali seperti itu yang sudah terlanjur terjadi, sebenarnya kita sedang membuka perbuatan syaitan. Senang setannya jemaah sekalian cintai. Berarti kita tolong dia, ya, bikin dia senang gitu. Bikinlah setan itu apa? Stres, ya. Bikin dia stres, kecewa. Jangan bikin dia senang, ya. Termasuk di antara cara kita bikin setan stres itu gimana jemaah? Setiap kali bertaubat, apa, setiap kali berdosa, bertaubat. Ketika ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, ini iqtarabtu dzanban, ya Rasulullah, aku terjerumus dalam dosa. Maka Rasulullah mengatakan apa? Tub ilallah, ya, taubatlah kepada Allah. Tsumma a'ud, bagaimana kalau aku balik lagi ya Rasulullah melakukan dosa yang sama atau yang lain tapi dosa lagi? Khalas, tub ilallah. Rasul bilang lagi, taubatlah sama Allah. Datang tiga kali, tsumma a'ud, kalau saya ulang lagi gimana ya Rasulullah? Tub ilallah, taubat. Maka sahabat ini kalau saya tanya lagi kayak gitu pasti jawabannya sama. Maka dia tutup, ila mata, sampai kapan ya Rasulullah? Terjerumus dosa, tobat lagi. Terjerumus, tobat lagi. Terjerumus, tobat lagi. Ila mata, sampai kapan? Sampai Rasulullah berkata, ila an yakuna syaitanu huwal madhur. Sampai setannya bosan, sampai setannya stres, sampai setannya bete. Ah, kau tobat terus. Kata Rasulullah SAW, 70 kali kau berdosa sehari, 70 kali kau istighfar dan tobat kepada Allah Jalla wa'ala. Taib. Kemudian yang sekali cintai karena Allah tabarak wa ta'ala, yang terakhir saya bawakan, ya, di kesempatan ini, kemudian kita tanya jawab, nanti kita lanjut, belum selesai jemaah, masih ada. Al-hirzu yang selanjutnya, al-khamis wal-ishrun, at-ta'awud billah inda waswasati syayatin wal-mulhidin, yaitu kita ta'awud, mohon perlindungan kepada Allah, tatkala syaitan itu apa? Ya, menggoda, ya, mengganggu, ya, melakukan waswasah kepada kita, bisikan buruk kepada kita. Bertawud kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai Abu Hurairah dan membalas beliau dengan kebaikan yang sekali cintai. Ya. Dan kita harus benci orang-orang yang membenci Abu Hurairah. Ini agama, agama, din. Benci orang-orang yang membenci sahabat.
0: kita cinta kepada orang yang mencintai sahabat. Ya.
1: Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, ya'ti syaitanu ahadakum,
0: salah seorang di antara kalian didatangi syaitan. Fayaqul, syaitan membisikkan, muwaswasah, man khalaqa kada, man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini? Dalam ayat lain, man khalaqas sama, siapa yang menciptakan langit? Ya. Ya. Wa man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini? Man khalaqal ard, siapa yang menciptakan bumi misalnya? Man khalaqal jibal, man khalaqal bihar, man ditanya, dibisikin sama setan, mas, dalam hati tuh, antum lagi termenung sendiri, setan datang tuh, suruh kita ngayal, nanya-nanya dalam hati, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan gunung-gunung? Allah. Lautan? Allah. Planet, bintang, bulan, matahari, siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Terus, man khalaqallah? Kalau gitu setannya mentok, siapa yang ciptain Allah? Kalau gitu semuanya Allah ciptain, mentok Allah yang ciptain siapa? Siapa yang ciptakan Allah? Ah, kalau udah sampai situ setan membisikkan cuma sekali cintai, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza balaghahu falyasta'id billah wal yantahi. Apabila pertanyaan in apa puncak seperti itu sudah nyampe, siapa yang ciptain Allah kalau gitu mas puyeng lagi, maka kata Rasulullah hendaknya dia segera mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pergilah dia ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yantahi, dan dia berhenti mikir kayak gitu. Dia main bola kayak main apa, bulu tangkis kayak apa kayak ya, lempar mangga kayak apa, mangga mangga sendiri maksudnya ya. Yang penting dia berhenti dari menghayalkan itu, itu setan lagi mau menguasai dia, pikiran dia, hati dia. Cuma harus cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam riwayat lain fi ba'dhi turuqihi, "Faman wajada fi dhalika syai'an falyaqul amantu billah." Dalam riwayat lain wa rusulih. Siapa yang mendapatkan dalam hatinya ada waswasah seperti itu, katakanlah bahwa aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Nanti kita lanjutkan ke perisai yang selanjutnya insyaallah. Ingat ya, enggak ada pertanyaan masuk. Barakallahu fikum wa fika barak. Ustaz, jam berapakah masuk waktu duha? Waktu duha masuk kapan cuma? Ketika matahari sudah naik sepenggalah kira-kira. Ya, itu. Dan batas akhir salat duha, ya qubaila adh-dhuhur, ya sebelum zuhur mungkin sekitar setengah 12-an kira-kira ya, atau 11 lewat ya, atau setengah 12-an ya, apa namanya, setengah 12-an kira-kira itu sudah apa, apa namanya, habis masa apa, waktu salat duha. Dan yang paling afdal waktunya adalah hina tarmudu al-fisal, kata Rasulullah SAW, tatkala apa ya, anak unta kakinya apa mulai kepanasan. Jam berapa itu? Jam 10-an kali aja ya, ke atas ya, itu udah apa, kepanasan sudah kakinya. Kalau saya kakinya pegel nih jemaah. Saya bekerja di sebuah kantor yang di ruang tunggunya ada sebuah salib, dan di ruang direktur juga ada, dan di lantai kedua juga ada. Ya, di lantai kedua ada sebuah musola. Pertanyaannya, bolehkah saya atau sahkah sholat saya di musola tersebut? Ada salibnya enggak di musolanya? Enggak ada kayaknya ya. Ya sahlah, apa urusan? Ya. Bahkan antum misalnya lagi sholat, maksudnya antum sholat di rumah sakit biasa itu ya. Ya, kalau memang qadarullah harus di rumah sakit Nasrani misalnya, Siloam biasanya tuh, Siloam misalnya, nggak tahu kalau di kamar-kamarnya ada salibnya nggak itu, misalnya, ya nggak mau antum sholat di situ misalnya, maka apa, ya pada asalnya makruh sholat, ya yang di kamar, di ruangan yang ada salibnya, pada asalnya makruh, paling paling rendah ya jawab apa nanya, hukumnya dibenci lah jemaah, karena takutnya ada unsur tasyabbuh dengan para penyembah selain Allah gitu kan, orang-orang yang memuja salib, yang mengagungkan salib, yang sering saya katakan kalau Isa dulu kata mereka kan, kata bila katanya Isa disalib lah,
1: Ya, kalau Isa di apa di apa disiksa dengan kursi strom itu kira-kira mereka pakai apa tuh? Nah, mungkin di kalungnya apa tuh? Ya, kan pastinya tergantung disiksa pakai apa gitu ya. Ya, dengan cara disalib ya salib. Kalau seandainya di kursi listrik, kabel listrik, ya bawa kabel juga kemana-mana nanti. Oh, agama paling bodoh itu Nasrani jemaah. Allah katakan dalin sesat. Kenapa? Banyak ibadah tapi bodoh, tidak berilmu. Alal akal hukumnya apa? Makruh jemaah sekali cinta sunat ta'ala. Nah, takutnya ada unsur tasabuh, maksudnya menyerupai mereka. Tapi kalau enggak bisa dihindari, maka dia berusaha untuk sholat ya di posisi yang tidak menghadap ke apa tuh? Ya di space yang tidak ada palangnya itu, ya maksudnya tidak langsung menghadap kiblatnya, tidak menghadap itu. Mencintai sunat ta'ala, pilih pojok mana misalnya, apa maksudnya? Ya itu, dan sahih salatnya sahih, insya Allah salatnya sahih, insya Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga, amin ya Rabb. Ya, dan antum semua juga, dan khusus yang bertanya, serta seluruh kaum mukminin di dalam agama yang hak dan di atas manhaj yang sahih sampai nanti dimatikan kelak. Allahumma amin. Karena kalau doa-doa kayak gini suka baper jemaah. Ustaz, bagaimana sikap kita ketika sedang salat berjamaah lalu ada orang di sebelah kita jatuh pingsan sementara posisi di tengah dan imam yang juga tidak mengetahui kejadian tersebut? Syukran, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Dalam kondisi seperti apa kita lakukan? Ya tolong, ya kita bantu. Tapi tidak semua yang lagi sholat, tolong tolong semuanya. Kasihan imam yang ditinggal dewe, pada bawa ke rumah sakit semua. Ya satu orang atau dua orang yang di kiri kanannya mungkin orangnya besar. So, kalau satu orang susah, dua orang mungkin langsung ini mau menyelamatkan nyawa, masalahnya waktunya singkat, sedangkan waktu sholat insya Allah masih tersedia, masih ada, dan kondisinya darurat. Boleh kita membatalkan sholat dalam kondisi darurat. Dalil kita paling tidak dalam hal ini kejadian Umar bin Khattab ketika ditusuk oleh pahlawannya Syiah Abu Lu'lu' al-Majusi, ya tikam dengan tikaman yang banyak di perut beliau sehingga ketika minum air keluar semua airnya, yang agak kental pakai susu keluar juga susu. Abdullah bin Umar gendong bapaknya, enggak sengaja jari jemarinya menyentuh perut bapaknya, masuk semua jari jemarinya tuh, ya dan beliau bersyukur tidak mati di tangan orang yang mengatakan la ilaha illallah. Untung matinya di tangan orang kafir penyembah api Majusi. Ya, yang sekali cintai sunat ta'ala. Lah, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, tersungkur jatuh, ya, yang sekali cintai sunat ta'ala, maka apakah sahabat-sahabat diam aja? Maksudnya ketika Umar bin Khattab ditikam-tikam seperti itu, diam saja sahabat? Enggak, sebagian mereka apa jemaah? Membela. Ada yang menyabetkan apa tuh? Selendang burdahnya di lehernya siapa tuh? Abu Lu'lu' al-Majusi itu, ketika menunjukkan dia batalin enggak itu, berarti untuk dia ada nolong kan, dia bantu berarti, ya sekali cintai. Yang ketika dia keserimpet, apalah bahasanya, lehernya keserimpet sama apa burdahnya sahabat, maka dia apa menusuk dirinya, senjata bukan kuan ya, maksudnya menusuk diri dengan apa pisau yang sudah dibubuh racun sama dia, dan tajamnya dua gitu ya, kiri kanannya semua sisi, maksudnya tajam, meskipun cinta itu sangat tajam. Dan panjang ceritanya kalau saya ceritakan kisah itu, ya. Ala kulli hal, sebagian mereka menolong mereka ketat, dan posisi keimaman beliau diganti oleh sahabat siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu arba. Orang kayanya sahabat. Solusinya di mana jika kita bangun tidurnya pas terbit matahari? Ya, pas terbit matahari, maksudnya syuruk gitu ya, awal terbit matahari, waktu tanduk setan, waktu tanduk setan, maksudnya dia apa nih? Waktu, maksudnya matahari terbit di antara dua tanduk setan, maksudnya. Apakah kita langsung sholat subuh atau menunggu langsung?
0: ya, langsung, karena Rasulullah SAW apa mengatakan secara umum, fal yusalliha mata dzakaraha, ya, man nama an salatin aw nasiyaha fal yusalliha mata dzakaraha. Siapa yang ketiduran salat dari salat atau dia lupa, maka dia kerjakan langsung, ya, kapan dia ingat, ya, lupa saya, ketiduran banget, nah langsung salat. Dulu para sahabat ketika Rasulullah SAW bersama sahabat, ya, ketiduran, tidaklah mereka dibangunkan kecuali oleh terik apa? Matahari, berarti udah jempira gitu. Ya, jempitu kali ya, masku cintai sunat ta'ala. Itu mereka bangun, ya, malah suruh suruh apa? Suruh azan malah. Ya, Bilal kalau enggak salah waktu itu, azan. Ya, langsung sholat. Ya. Masku cintai. Orang kita sholat untuk dawatil asbab, sholat-sholat yang memiliki sebab saja, boleh kita pendapat yang lebih saya ambil dari madhab Syafi'i dan lebih kuat, wallahu alam, bukan berarti saya fanatik sama madhab Syafi'i, bahwa tatkala kita ada salat-salat dawatul asbab, sunat wudu, tahiyatul masjid, ya, salat khusuf misalnya, ya, di waktu-waktu larangan, boleh atau tidak? Boleh, karena dawatul asbab memiliki sebab, itu salat sunat yang memiliki sebab, boleh di waktu larangan, apalagi salat fardu. Begitu bangun langsung salat, ntar dulu tunggu waktu apa syuruknya hilang, berhenti ini supaya sepenggalah gitu, enggak pakai, langsung. Allahu a'lam. Ini seperti ini, kayaknya ada yang nanya juga tadi, kapan? Kemarin atau tadi pagi, tentang Ustaz, barakallahu fiik, kalau suami mewakili keluarga untuk berkorban, apakah sama apakah semua anggota keluarga tidak boleh memotong apa nih? Memotong rambut dan kuku, ya. Biasanya bapak-bapak wakil apa nih ya? Kalau bapak-bapak menyembelih nih, niat menyembelih, terus dia mengatasnamakan siapa? Keluarga. Siapa yang dimakruhkan? Ingat ya, perhatikan. Memotong kuku ya, dan rambut dan bulu-bulu lain bagi orang yang mau berkorban, itu larangannya sifatnya enggak sampai kepada level haram, ya. Dan itu anjuran untuk tidak memotong itu hanya sifatnya apa, jemaah, istihbab, sunnah saja, enggak sampai apa, jemaah, wajib, paham? Ini hanya sampai mustahab, ya. Jadi kalau ada orang mau berkorban, niat korban, tapi di hari ke-6 Dzulhijjah misalnya, hari ke-6 atau hari kedua, ketiga, dipotong kuku, dicukur itu, sah nggak korbannya nanti? Sah, nggak ada urusan. Hukumnya apa? Ya, anjuran saja agar tidak memotong apa? Kuku, dan tidak memotong cukur rambut, bulu apapun, ya, agar hikmahnya supaya anggota badan, anggota semua itu yang enggak dicukur itu pun sama-sama diselamatkan dari neraka, hikmahnya kata para ulama. Dan di antara hikmah lain supaya menyerupai orang yang lagi ihram, enggak boleh cukur rambut, enggak boleh potong kuku, jelas itu jemaah, ya, itu. Jadi terus bagaimana masalah apa namanya, kalau memang kita mau amal ini, ya, dan ini yang memang kita sangat anjurkan, Rasul anjurkan, jangan memotong kuku, jangan memotong rambut buat orang yang niat korban. Nah, ini apakah kalau seorang suami, seorang bapak mau menyembelih dan atas nama keluarganya, sekeluarga, Allah mahada'anni wa'an ahli baiti, nanti dia bilang begitu, apakah semua sekeluarganya, anak istrinya, itu enggak boleh juga, maksudnya dilarang juga untuk memotong? Maka yang sahih, wallahu a'lam, yang dilarang itu adalah siapa? Kepala rumah tangga yang niat untuk apa? Karena Rasul wa arada ahadukum an yudhi, ya. Dan seorang di antara kalian mau menyembelih, berkorban. Bahasa Nabi di sini bahasakan orang yang mau apa? Berkorban, bukan yang di atas namakan, bukan yang dikorbanin. Kalau anak dan istri kan dikorbanin, maksudnya paham maksudnya? Apa maksudnya jemaah? Diwakilkan atau disertakan gitu dalam korban, bukan mereka yang disembelih, kasihan banget. Ya, ibu.

itu tenggelamnya matahari, setahu saya. Ya, sesuai dengan ungkapan Ibnu Qayyim seperti itu juga. Apa boleh membaca zikir pagi kalau sudah duha, sesudah duha? Dan apakah boleh membaca zikir sore setelah matahari tenggelam, sudah salat maghrib? Mohon pencerahannya Ustaz, karena kata teman saya boleh dan saya masih belum percaya akan perkataannya. Belum percaya sama perkataannya. Allah alam yang sekali cintai, bahwa memang hukum asal, maksudnya waktu, asal waktu zikir itu, zikir pagi dan petang adalah sebagaimana yang disebut tadi. Dan itu juga penjelasan Imam Al-Qayyim setahu saya rahimahullah. Akan tetapi buat orang yang luput misalnya, kan yang namanya luput kan enggak terus menerus, sesekali kadang-kadang kan, mungkin karena sebab apa dia luput dari membacanya pada waktunya, pada asal waktunya yang sekali cintai. Boleh enggak dia baca setelah luput waktu misalnya? Boleh, enggak masalah. Kata sebagian ahli ilmu, boleh dia baca sampai untuk zikir pagi misalnya. Sebagian ahli ilmu katakan boleh dia, batasan waktunya itu adalah sebagai qubailah duhur, sebelum duhur berapa waktu gitu, mungkin setengah jam sebelum duhur, itu batas terakhir menurut porsi sebagian ahli ilmu, kalau memang dia apa jemaah, apalagi kalau kondisinya dia luput dari membacanya pada waktu asalnya gitu kan, ya meskipun cintai. Tapi kalau dia sekali lagi luput ya kebablasan dengan ada udzur syariah atau apa dan seterusnya, kemudian dia baca setelah ya syuruq atau setelah duha dan seterusnya, maka enggak masalah kata para sebagian ahli ilmu, dan waktunya adalah sebelum, batasannya adalah sebelum apa? Duhur beberapa menit kira-kira aja, Mas Kelicintek sunnah taala, maka enggak masalah. Wallahu alam. Apa hak-hak suami yang harus ditunaikan istri? Ya ini ceramah jemaah. Banyak banget. Ya. Ini sering di nasihat pernikahan biasanya ya. Apa hak-hak suami yang harus ditunaikan istri? Ustaz, banyak sekali. Karena terkadang istri saya suka bicara dengan nada tinggi ya terhadap saya. Ya, jangankan istri antum, istri Nabi aja kadang angkat suara. Nabi Zakaria itu dalam sebagian penjelasan ahli tafsir ya, ketika Allah katakan wa aslahna lahu zawjah, kami perbaiki istrinya Zakaria, sebagian ahli ilmu mengatakan mulutnya tajam ya, setelah itu Allah perbaiki ya, ada yang mengatakan aslahna lahu zawjah, maksudnya tadinya dia mandul gak bisa beranak, jadi beranak, bisa beranak gitu kan. Macam-macam pendapat ahli ilmu, Allahu a'lam. Terus suka bicara dengan nada tinggi terhadap saya, Ustaz, dan terkadang itu memancing cemarah, memancing amarah. Ini tulisannya kayak kail kancing, apa-apa. Nah, amarah saya, Ustaz. Anda bercanda, jangan sini yang nanya ya. Kalau tidak terima, datangin saya nanti di pintu. Tolong dinasihati istri saya, Ustaz. Alhamdulillah istri saya juga hadir, Ustaz. Ini berarti anak enggak suka kalau pertanyaan itu sifatnya nembak aja, Ma. Karena enggak enak saya gitu kan. Jadi usahakan kalau nanya jangan nembak, dia mesti cintai. Karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu hadir pun orang di sini gitu kan. Ya, saya cuma bilang, Mbak, jangan suka angkat suara ya, lebih dari suara suami. Bagaimanapun dia adalah pemimpinmu, dia surga pun rah kamu ya, pasti ada kekurangan, namanya juga suami, dia bukan malaikat, pasti ada kekurangan, kesalahan ya, tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan ya, dia sikapnya malah apa, berusaha untuk menyempurnakan ya, kalau ada kesalahan ya dikasih tahu dengan cara yang baik dan seterusnya ya. Tapi jangan, enggak harus sampai bentak-bentak dia, angkat suara dan seterusnya ya. Walaupun kadang-kadang ya namanya wanita ya, jangankan saya sampaikan tadi, jangankan wanita zaman sekarang, istri-istri Nabi aja sebagian seperti Aisyah pernah radhiyallahu ta'ala anha angkat suara lebih kencang ya, tidak seperti ibunda Khadijah yang memang seumur hidup

0: pernah berisik di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sebagian istri zaman now, gitu kan? Atau ya apa? Asalnya tolong jangan angkat suara. Tapi kalau seandainya kadang-kadang keceplosan mungkin karena terlalu marah atau kesel atau apa, terus dia nadanya agak tinggi, ya manusiawi. Aisyah pun pernah. Tapi jangan jadi hujah untuk terus-menerus. Ya toh, sesekali dia keluar agak tinggi karena ngeselin suaminya misalnya, wah itu manusiawi, suatu yang wajar. Ya, namanya juga wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ya. Maka yang sekali cintai mohon dimaklumi dan kita ya maafkan yang sekali cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ala kulli hal, ya, nasihatnya berusahalah untuk merendahkan suara di hadapan suamimu karena dia adalah pemimpin. Allah berfirman, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, ya, rijal suami itu ya adalah apa, qawwam, ya. Dia adalah apa? Qawwam, pemimpin, qawwam, ya, atas wanita. Yang harus dicintai karena Allah tabaraka wa taala. Hormati mereka, ya, muliakan mereka. Harus dicintai subhanahu wa taala. Jadi jangan ya mengangkat suara lebih tinggi dibandingkan mereka kalau mau mendapatkan istana seperti Ibunda Khadijah, walaupun enggak persis ya, tapi paling tidak ada janji, ya, gitu. Harus dicintai subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, seperti itu. Apakah boleh tidak bermadhab? Ya boleh saja, enggak masalah. Memang wajib bermadhab. Para ulama mengatakan tidak wajib kita bermadhab itu. Ya, madhab itu kan datangnya belakangan. Kalau misalnya kita bilang wajib bermadhab, gimana nasib orang-orang yang hidup sebelum Imam Abu Hanifah? Kan madhab itu urutannya siapa pertama? Abu Hanifah. Dan khilaf para ulama apakah Abu Hanifah itu adalah tabi'in atau bukan. Kalau yang mengatakan tabi'in, dia tabi'in kecil. Paham? Ya. Nah, gimana nasib orang yang tidak bermadhab sebelum Imam Abu Hanifah muncul? Berarti berdosa dong, karena enggak apa? Bermadhab. Enggak wajib bermadhab, cuma sekali cintai sunat ta'ala. Ya, tidak wajib. Ya. Kalau ada orang bermadhab, ya abtu yu, silahkan. Karena apa, mengambil madhab fikih tertentu misalnya, itu lebih menggampangkan orang belajar fikih karena tertib, teratur. Paham maksudnya jemaah? Enggak acak adul, paham maksudnya? Ya, maka saya tidak melarang kalau ada orang yang mempelajari atau memperdalami madhab tertentu, enggak masalah, silahkan. Banyak para ulama bermadhab, ya. Imam Muhammad bin Abdul Wahab madhabnya Hambali, meskipun cintai kesana ta'ala, ya. Ibnu Qudamah, ya, itu madhabnya Hambali, ulama mereka ahlu sunnah, ya. Bermadhab juga yang kita enggak celah, tapi mewajibkan orang harus fanatik dengan satu madhab, ini muskilah, masalah. Karena kita mengajak manusia fanatik dengan apa jemaah? Dengan hak kebenaran. Sedangkan mazhab tidak mutlak benar, semuanya pasti benar mazhab itu. Ya. Dari mazhab Syafi'i semuanya benar. Imam Hanifah semuanya benar. Maliki, Hambali semuanya benar. Enggak. Kalau benar semua ya enggak ada khilaf. Ya. Ya enggak, paham maksud saya? Kalau benar semua enggak ada khilaf. Ya. Ngapain khilaf kalau benar semua? Ya, karena ada salah, ada keliru, makanya ada khilaf. Paham maksud saya toh? Maksudnya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diwajibkan oleh Islam untuk ittiba' kepada dalil, hujjah, kepada hak. Walaupun maksudnya mazhab tidak berkata seperti itu misalnya. Ketika mazhab menyelisihi ya dalil nas, maka kita enggak boleh fanatik. Pokoknya saya Syafi'i harga mati, Hambali harga mati. Ya, balur, kamu apa, kamu hadis, kamu penting Syafi'i, yang penting Hambali, Maliki, Hanafi. Bodoh banget itu orang. Ya benar, kita disuruh fanatik kepada hujjah, kepada dalil, nas. Ya, makanya Imam Ahmad mengatakan, idza warada an-nas batala an-nazar. Apabila nas datang, maka apa, semua pendapat batal. Paham maksudnya? Ada ungkapan ahli ilmu yang mengatakan idza waraba idza jaa nahrullah wa batala nahrul bashar. Apabila sungai Allah datang, batal semua sungai, apa, macet semua sungai-sungai manusia. Paham maksudnya? Ya. Jadi kalau nas sudah datang dari Allah dan Rasulnya sahih, ya, maka apa jemaah, semua pendapat-pendapat jadi apa, batal, ya. Imam Malik berpendapat tidak ada sunnah saum 6 hari bulan Syawal, karena ditakutkan dianggap include sama nyambung sama apa Ramadan. Benar enggak pendapat ini? Batal pendapat ini karena bertentangan dengan nas sahih Muslim. Ya, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyam ad-dahr. Bertentangan kan dengan hadis nas. Maka kita ikuti pendapat madhab atau apa nas hadis. Hadis. Mereka mengatakan seperti Imam Syafi'i, idza sahal hadithu fahuwa madhhabi. Apabila hadis sahih, sebenarnya itu ya madhabku, hadis yang sahih itu. Tinggalkan pendapatku yang tidak sesuai dengan hadis. Idza wajadtum qawli yukhalifu iya kitab Allah iya wa sunnata rasuli fadribu biqawli ardal ha'id aika maqala rahimahullah. Kalau kalian dapatkan ucapanku bertentangan dengan iya ya kitab dan sunnah atau bertentangan dengan hadis yang sahih, tolong buang fatwaku itu ke tembok. Itu Imam Syafi'i, selevel Imam Syafi'i buang fatwaku ke tembok. Mau diingkari ucapan beliau ini? Beliau ngomong, bagaimana kalau kiai itu guru Habib Buya Ustaz ya berfatwa ngomong dan omongannya ya bertentangan dengan apa? Al-Quran dan sunnah yang sahih, buang ke bantar gebang. Titip sama truk-truk bau itu yang lewat Cibubur itu. Masuk cintai sunnah ta'ala. Itu sikap yang udah mantap di situ. Jadi gak wajib apa gimana? Gak wajib apa? Bermadhab. Apakah tidak boleh menggabungkan madhab? Yang makanya apa nanya kita kala bin. Ya, jawabannya secara umum bahasanya apa? Enggak masalah ketika kita melihat di dalil hujjah di madhab tertentu lebih kuat, maka kita apa jemaah? Ambil. Ya. Memang kalau memang dia berkesesuaian dengan apa? Hujjah nas, bukan karena madhabnya, tapi karena apa? Dalil yang dia pakai adalah apa? Sahih, lebih asah, lebih benar. Mungkin yang lain dalilnya ada tapi lemah misalnya. Paham maksudnya jemaah? Ya enggak apa-apa. Seperti ana jemaah, mohon maaf kalau antum berselisih dengan ana, enggak apa-apa. Ya, ana kalau apa namanya? Kalau salat berjamaah jadi makmum misalnya, salat apa? Apakah kita baca Fatihah di belakang imam atau tidak? Ana ya dalam hal ini lebih condong kepada madzhab Malik. Di Malik yaitu apa? Ya, kalau pas dua rakaat pertama kan johor misalnya kan di salat johor. Maka apa? Sudah, baca Al-Qur'an pasti menunggu azan kudin. Tidak usah repot baca. Nanti kalau imamnya salah yang negur siapa? Kalau semuanya pada baca. Paham maksudnya? Dengarkan, dengar wa ansitu din. La'alakum turhamun. Ya. Ya. Kemudian apa jelasnya? Karena ya man kana lahu imam fi qira'atil imam qira'atul lahu. Siapa yang salat sama imam maka bacaan imam bacaan buat dia. Ya, bonus gitu kan dari imam yang masuk dicintai sama ta'ala, walaupun hadis ini dipermasalahkan oleh sebagian ahli ilmu. Ya. Kemudian di rakaat kedua dan rakaat ketiga dan empat misalnya yang memang sir, maka di waktu itu apa jemaah? Ya kita baca. Dan kalau Imam Syafi'i kan semua dalam semua kondisi dahar sir harus apa? Baca. Dalilnya sahih juga. La salata liman lam yaqra' kitab. Tidak. Tidak sah salat orang yang tidak baca Fatihah. Mul kitab masuk Fatihah pun kitab Fatihah. Ya. Tapi kita lihat juga dalil-dalil yang lain, ada yang dari Quran malah, ada yang dari hadis. Ya. Maka kalau sebagian mazhab seperti Imam Hanifah kalau enggak salah itu gratis semua, musir mujahar pokoknya wis, income wis dari awal sampai akhir. Maksudnya biarin imam semua, mau pasir juga dijamin sama imam, gak baca juga sopopo. Ini kan sadis juga ini. Maka kita ambil yang apa jemaah, pendapat Imam Malik wallahu alam ini yang lebih tepat. Tatkala dia lagi jahar dua rakaat pertama, kita ambil ya pendapat ya apa Imam Abu Hanifah misalnya. Tapi pas apa, pas lagi sir di waktu itu, kita ambil pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi pertengahan yang masuk dicintai sunnah ta'ala. Ini saya lebih tenang kepada cara seperti ini, lebih saya buat saya tenang. Wallah ta'ala yang masuk dicintai. Karena untuk kita gabungkan dalil-dalil yang ada, Al-jama' itu lebih baik dibandingkan tarjih, ya kan jemaah? Prinsipnya seperti itu, menggabungkan antara dalil-dalil yang ada itu lebih baik daripada merajihkan, menggabungkan itu lebih baik. Tariqatul jama', wallahu alam. Itu sebatas ya, pemahaman yang saya ketahui atas kecetekan dan kekurangan ilmu saya. Wallahu alam. Ala kulli hal, enggak boleh kita memaksa orang untuk apa jemaah, mewajibkan orang bermadzhab. Bahkan setahu saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, barang siapa yang melazimkan manusia untuk apa? Mengikuti dan fanatik kepada individu tertentu, entah itu madhab atau apa, pokoknya ente harus Syafi'i, kalau enggak Syafi'i, nah, ini orang kata Syekhul Islam harus diminta tobat, kalau enggak dipenggal lehernya. Syekhul Islam Taimiyah, karena dia ngajak orang fanatik sama manusia tertentu. Kalau mau ngajak orang fanatik, ngajak fanatik sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang maksum. Imam-imam maksum enggak? Enggak, ustaz maksum enggak? Walaupun namanya ustaz maksum, enggak maksum. Ya. Wallahu alam. Pada saat gerhana bulan kemarin di masjid dekat rumah melakukan salat gerhana setelah salat subuh. Mohon penjelasannya ustaz. Kalau apa jemaah? Kalau misalnya dilihat waktunya gerhana itu, kalau dilakukan sholat gerhana duluan dan waktunya subuh dikhawatirkan sangat mundur, ya maka di waktu itu apa jemaah sekali cintai sunat ta'ala, ya maka dia kedepankan apa dulu sholat subuh, ya jemaah sekali cintai sunat ta'ala, ya sholat subuh. Kalau seandainya pas sholat subuh selesai gerhananya udah berhenti, udah nggak ada, maka apa? Hilang hukum. Nggak usah repot-repot sholat gerhana, udah nggak ada. Ya, sholat gerhana itu pas gerhananya sedang berlangsung, sedang ada. Ya, kaidah kita al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa'adama. Hukum itu berputar mengikuti illat, ada apa tidak? Ada hukum, enggak ada hukum. Ada bulannya lagi gerhana, ya salat, enggak ada, beres perkara. Ya, karena kita tadi mau mentakdim mengedepankan apa jemaah yang lebih apa? Harus yaitu salat fardu yang kalau kita khusyuk dulu maksudnya gerhana dulu dikhawatirkan apa? Waktunya apa? Sangat mundur sekali, ya. Yang sekali cinta subhanahu wa ta'ala dan orang yang ya apa masyaghalahun naflu anil fardhi fa huwa maghrur. Orang kata para ulama, siapa yang disibukkan dengan yang sunnah enggak salat gerhana, siapa yang disibukkan dengan sunnah melalaikan yang fardu, dia orang tertipu, salah tertipu orang itu, ya yeah. Masyaghal cintai sunnah ta'ala. Baik, kemudian yang masyaghal cintai kan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau saya mau sinyalir orang-orang yang teriak-teriak sampai malam-malam itu panjang lagi tuh, ini masyaghal cintai sunnah ta'ala sampai subuhnya bablas gara-gara sampai jam 1, 2 kadang-kadang ketiplung macam-macam lah. Allah mustahil tertipu. Kemudian ya jadi seperti itu yang masyaghal cintai. Kalau misalnya ya ustaz, kita udah selesai salat ini nih, contoh misalnya. Kita udah selesai salat subuh, gerhananya masih. Maka apa jemaah? Ya, padahal sudah mau mulai syuruk nih, udah mau syuruk misalnya kan. Tapi gerhananya masih kelihatan misalnya. Kan bulan masih kelihatan kadang-kadang misalnya, ya. Maka di waktu itu boleh enggak kita salat gerhana dulu? Boleh. Itu kan waktu larangan. Nah ini termasuk kata pendapat yang lebih sahih, ini termasuk salat dawatul asbab, salat yang memiliki sebab. Berarti boleh dilakukan di waktu larangan. Ini pendapat yang sahih. Salat gerhana di waktu larangan itu hukumnya boleh karena ini termasuk salat dawatul asbab yang memiliki sebab. Ustaz, apakah boleh berkurban sapi atau kambing untuk satu keluarga? Ya boleh saja, enggak apa-apa, ya. Perkaranya luas insyaallah taala. Walaupun pada asalnya satu kambing untuk ya atas nama satu keluarga untuk satu orang, tapi kalau ikutkan surga keluarga juga boleh, enggak apa-apa. Untuk sapi dan unta itu dia asalnya untuk berapa orang, jemaah? 7 orang, tapi ada orang kaya namanya mudean. Boleh enggak? Boleh, siapa yang larang? Bagus, ya. Bagaimana arah pandang kita saat sholat di hadapan Ka'bah? Ada khilaf di antara ahli ilmu bahwa sebagian mereka mengatakan, dan sering saya sampaikan ini, kalau sholat langsung depan Ka'bah, maka apa? Melihat langsung ke apa? Kiblat kita, yaitu Ka'bah, langsung melihat ke dinding Ka'bah gitu. Tapi yang lebih sahih wallahu alam, dan ini pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, mufti Saudi juga dulu rahimahullah, ya, beliau mengatakan walaupun sholat depan Ka'bah, kiblat kita tetap menghadap ke mana? Ke tempat sujud, wallahu alam. Bagaimana jika orang tersebut melewati orang yang sedang sholat, tapi orang yang melewati atau tidak melewati itu tidak tahu bahwa dia sedang sholat, ya, apakah orang tersebut kena hadis Nabi? Ya, kalau kondisinya nggak tahu, main bablas aja dan orangnya juga nggak ngalangin, paham maksudnya nggak jemaah? Orangnya nggak ngerti ini, nggak tahu, nggak sadar kalau orang itu sedang sholat, dikiranya lagi main HP kali ya. Ya, main lewat aja gitu kan. Ya. Ternyata orang lagi sholat, ya. Udah bablas, orangnya juga enggak ngalangin. Dosa enggak dia? Ya, kondisinya enggak tahu. Keyakinan kita, prinsip kita al-udru bil jahl. Orang itu kalau dia tidak tahu, dia dimaafkan, ya. Kecuali dia tahu tuh lagi sholat, lewat aja. Kebetulan saya lagi marah juga sama orang ini, lewat aja misalnya. Nah, ini kacau udah masuk ke dalam hadis itu. Wallahu a'lam. Mohon izin saya bikin aturan di sini, minta tolonglah kalau ngasih pertanyaan satu aja, ya, satu saja, jangan borongan, ya, saya bukan ulama, satu aja, jangan banyak, satu kertas tapi 3-4, ya, kasihan yang lain. Ini usul, tolong dibantu, ya. Barakallahu fik wa fika barak. Moga Ustadz selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin ya Rabb. Walaka bimithil. Semoga antum juga seperti itu. Afwan Ustaz, ana nanya tentang perisai 13. Bila sholat ada yang lewat atau berdiri seekor kucing, bagaimana? Maksudnya bila sholat ada yang lewat atau berdiri seekor kucing, bagaimana Ustadz diusir balik lagi? Ini kucingnya belum ngaji sunnah ini jemaah. Ya, diusir balik lagi, dia nggak hadir kajian malam ahad berarti ya? Kasih udur. Ya, setiap kalau dia lewat kan dengan umuman hadis kemarin kan kita disuruh untuk apa? Mengusir juga, ya, mengusir juga, jangan sekali cintai. Seperti Rasul mengusir apa tuh, kambing ya, sampai pencet, kegencet perutnya di tembok, ya toh. Maka kucing juga kita usir cuma, ya, karena kucingnya belum sunah gitu kan, ya, jadi diusir, ya. Nanti dia balik lagi, ya, paling bolak-baliknya cuma sekali itu dua kali gitu kan, ya. Kayaknya sih nggak ada yang sampai tawaf 7 kali itu, berapa kali bolak-balik, stres juga antum kan, maju mundur dan seterusnya, ya. Insyaallah kalau udah digeprak sekali 2 kali ya keluarlah dia insyaallah, ya, seperti itu. Tapi secara hukum asal apa, tetap binatang sejenis apapun kita berusaha untuk apa jemaah, mengusir dia. Karena satu hal apa juga, di satu sisi dia pasti mengganggu kehusukan kita. Karena inti dalam sholatnya kita mau sampai kepada khusyuk. Kalau dia ada goyang-goyang di situ gimana kucingnya jemaah? Ya, lewat lalu-lalu enggak tenang kita. Maka boleh untuk kita usir, busa apa? Usir gitu, entah kita apa, tentang pakai kaki kita mungkin caranya. Kalau dia tinggi, kucingnya setinggi antum misalnya kan, ya. Ini kasih kucingnya di bawah ya, antum jangan kaki aja mungkin, dengan kaki enggak masalah. Gerakan ringan itu tidak membatalkan sholat yang sekali cintai sunat alam, ya, ya, jangan malah dinikmati kucing, anggora nih, persia, siapa punya ya, boleh bawa pulang nih, dan seterusnya. Jangan diusir jemaah, karena akan mengganggu sholat antum. Apapun yang mengganggu, tolong kita hindarkan, jauhkan. Nabi ketika ada kalajengking, beliau gaplok kalajengkingnya, ya, dan beliau melaknat kalajengking dan mengatakan semoga Allah laknat kalajengking. Dia enggak peduli orang sholat kagak sholat, nabi bukan nabi, tetap aja diceledut, ya enggak peduli. Makanya kalajengking itu terlaknat di masa kulit cintai. Terus batasan sutra berapa jarak Ustaz bila ada yang sholat tanpa sutra? Jaraknya sekitar apa? Sudah saya sampaikan, kalau bisa ya sejarah antara balak di kita dengan sutra itu sejarah orang apa? Maksudnya seekor anak kambing bisa lewat kira-kira jemaah sekali cinta yang sunat ta'ala. Ya. Kalau ada orang lagi sholat, kemudian apa jemaah? Ya, dia enggak pakai sutra. Ya. Mungkin kita mau lewat gitu kan jemaah sekali cintai, ya. Itu apa? Gimana itu jemaah sekali cintai? Ya, wallahu alam, kita berusaha untuk mengira-ngira aja jemaah. Ya. Yang kira-kira kalau dia pakai sutra misalnya apa? Kalau dia pakai sutra, ya, jaraknya otak kepalanya, misalnya kepalanya ini sutranya kepalanya di sini misalnya, ya kita kira-kira lah lewatnya agak jauh sedikit gitu ya, sekali cintai. Jangan persis di depannya dia, paham maksudnya? Ya. Ya, kalau kondisinya dia enggak pakai sutra, wallahu alam. Ya. Ustaz, untuk tiang salat bila kondisi apa tuh? Bila kondisi antara tiang sudah ada yang salat, apakah kita nimbrung atau kita bikin saf lagi? Ya. Saya perinci, kalau seandainya antum dapatkan antara dua tiang, misalnya ada yang sudah apa? Masang sop, sudah berdiri di situ. Berdasarkan ya hadis-hadis yang datang, walaupun enggak ada yang langsung dengan lisan Nabi jemaah sekalian cintai, enggak ada hadis-hadis tentang diusir, tentang dilarangnya sholat di antara dua tiang itu yang langsung dari lisan Nabi, enggak ada. Itu berdasarkan dari curhatnya para sahabat. Kunna nutradu tardan. Kita ketika sholat di antara dua tiang, kami diusir bahasanya. Seperti ungkapannya Ibnu Umar misalnya radhiyallahu taala anhu. Kami diusir. Ya, atau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kami diusir. Ya. Untuk menunjukkan, dan mereka juga mengatakan bahwa ketika di zaman Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika ada orang-orang yang sholat di antara tiang, maka beliau mengatakan dulu kami menghindari dari yang seperti ini di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang secara lisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dicintai, tapi dari ungkapan para sahabat menunjukkan mereka dilarang untuk sholat di antara tiang karena itu akan memutus saf, dan Rasul bersabda man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Siapa yang menambung saf, dia akan disambung oleh Allah. Siapa yang memutus saf, Allah juga akan memutus dia. Ya mas, boleh cintaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alal aqal, ya, bahwasanya apa? Dimakruhkan. Tidak haram, tidak sampai level haram sholat di antara dua tiang, tidak sampai level haram. Dari ungkapan-ungkapan sahabat itu, kata para ulama, hanya sampai level apa jemaah? Makruh, dibenci. Maka kalau seandainya antum patokan memegang apa yang diungkapkan oleh para sahabat, kalau ada orang bersab di antara dua tiang, ya antum ya bikin di belakang aja, nggak usah ikut-ikutan, paham maksudnya? Antum bikin di belakang aja, dan antum apalagi antum yakin akan ada lagi datang yang lain dan seterusnya menemani antum, tidak sendiri di belakang, maka di waktu itu nggak masalah. Tapi kalau ada orang yang terlanjur apa jemaah masuk nimbrung di tengah-tengah tuh, paham maksudnya? Maka salahnya sah tidak? Sah, ya sah, karena hanya sampai level apa jemaah? Makruh. Dan tidak ada yang langsung berkesan Nabi SAW. Sampai Syekh Taimin itu rahimahullah pernah menantang orang yang bilang kan Rasul melarang sholat di antara dua tiang gitu kan. Beliau hampir mengatakan tolong ente ya begadang semalaman cariin saya di mana Rasul secara lisan mengatakan itu. Yang banyak adalah dari ungkapan-ungkapan para sahabat bahwasanya kami diusir. Ya, menunjukkan memang tidak disukai, tapi secara lisan memang Rasul enggak pernah ngomong gitu. Ya, langsung secara lisan. Allah taala. Jadi kalau toh dia apa dia main nimbrung aja ya salatnya tetap sah ya sekali cintai. Tapi kalau misalnya antum belum nimbrung dan ingat tentang ungkapan-ungkapan para sahabat, kondisi para sahabat, dan antum mengatakan itu adalah makruh, ya antum bikin di belakang enggak masalah. Enggak harus nimbrung sama orang yang bikin di antara dua tiang. Ya, wallahu alam jemaah. Antum bisa tanya yang lebih alim, lebih paham. Ini juga panjang, banyak juga nih, satu lembar tiga pertanyaan. Ya, semoga tidak lagi ya. Apa perbedaan antara salat sunnah isyraq dan salat duha? Ini sering kita jelaskan juga. Secara singkat saja, salat isyraq atau syuruq ya dengan salat duha menurut sebagian ahli ilmu, wallahu alam, sebenarnya satu hakikatnya adalah sama, satu meski cintai. Yang dibilang salat syuruq itu adalah sebenarnya salat duha karena dilakukan setelah matahari naik sepenggalah dan itu sudah masuk waktu salat duha. Itu sebenarnya syuruq dengan apa? Dengan duha itu adalah include satu, sama aja, putuai sami mawon bahasa Jawanya meski cintai. Itu sebagian ahli ilmu katakan seperti itu. Tapi ada yang memperinci dan bagus juga perincian ini. Ya, ini bagus perinciannya jemaah. Yang mengatakan kalau sholat syuruk itu adalah orang yang ketika dia sholat subuh di masjid, dia diem di masjid, enggak pulang. Dia nunggu sampai matahari apa? Terbit. Ya. Maka dia apa jemaah? Ya, ketika matahari ya terbit dan naik sepenggalah dia sholat. Ah, syuruklah dia itu. Dia lakukan sholat syuruk dan ditulis-tulis kadang ya. Ah, syuruk. Ya. Nanti ketika dia pulang misalnya mau sholat lagi misalnya jam-jam 10 atau berapa, itu sholat apa dia tuh? Duha. Kalau memang di habis subuh dia apa? Duduk di masjid enggak pulang. Ya. Yang keutamaannya dapat pahala apa cuma? Ya. Apa? Pahala ibadah haji dan umrah tamatan sempurna. Kok lewat cuma? Allahu Akbar. Mohon maaf ya. Ana enggak lihat loh, lihat jam. Ana udur jemaah ya, ana enggak lihat jam. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah taala. Ana enggak enak sama antum. Ah wallahi ana enggak lihat jam. Lewat berapa tuh? 8 menit. Minta kita jawab di lain kesempatan insyaallah yang lain yang tersisa. Ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan ilmu jemaah. Mudah-mudahan Allah menambah ilmu kita dan menolong kita untuk mengamalkan ilmu. Karena berat memang untuk mengamalkan ilmu itu. Semoga Allah memberikan kita pertolongan. Aku lakukan hadu wa sallallahu ala muhammadu wa ala rasulullah barakusallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafizahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas atensi Anda semua. Selamat beristirahat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Raja Bandung melalui situs www.rajabandung.com.
3: أعناق من القرآن.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
5: Dari ابن عباس semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami beri.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdoa.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dituntut dari mempelajari Al-Qur'an ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Qur'an tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din. Sampurasun. Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Junduk waktu dina simpe haririna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpali masing page, ikan mengket ngarah raket. Nu caket gerah raketan, nu deket gerah dehesan. Moal jauh tina wujud, moal panggang tina awal. Galang dengna kalam ilahi, diwuh ku ilmu ti para asatid menjadi guru, ngejumantara, ngelangkungan, radio roja. Mugia urang sadaya kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang tapal kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumera kanu masihan beta.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
1: Dari ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
3: Nurun min al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir

0: balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Abu Ali Ad-Dhaqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak rindu akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatul Islam kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Taslim LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin. Kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah dengan taufiknya kita dimudahkan kembali bertemu di hari yang penuh berkah ini, ya, termasuk al-ayyamul asyr, 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang amal kebaikan dan amal saleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, dalam hadis yang sahih yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita taufiknya untuk mengamalkan amal-amal kebaikan dan mendapatkan pahala yang sempurna di sisinya. Alhamdulillah ikhwatal Islam rahimakumullah, kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian kita yang membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalatut Tabuqiyah, ya, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan tentang makna takwa, rincian dari makna takwa. Yang terakhir di pertemuan yang lalu telah kita nukilkan sebuah definisi takwa yang dipuji oleh para ulama, ringkas tapi padat, ya, pernyataan yang disampaikan oleh imam besar dari kalangan tabi'in, Talq Ibnu Habib Al-Anazi rahimahullahu taala, sewaktu beliau mengatakan, Idza waqa'atil fitnatu fa'atfi'uha bitaqwa. Qalu wa ma taqwa? Ya, kalau terjadi fitnah, maka padamkanlah fitnah dengan takwa, hadapilah dengan ketakwaan. Maka para murid-muridnya bertanya kepada beliau, apa itu takwa? Maka beliau berkata, an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballah, wa anta turuka ma'siyatallahi ala nurin minallah takhafu iqaballah. Kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuknya, ya, karena mengharapkan balasan pahala di sisinya. Dan kamu meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah karena kamu takut akan azabnya, akan siksaannya, ya. Jadi ada mengamalkan ketaatan dengan ikhlas di atas petunjuk ilmu, ya, dan mengamalkannya sesuai dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagai rukun takwa, ya, tiga rukun takwa yaitu ikhlas, ada keikhlasan dalam beramal tujuannya untuk mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaannya. Kemudian ada al-ilmu, cahaya petunjuk dari Allah, kemudian mengamalkannya sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh tiba. Jadi al-ikhlas, al-ilmu, walid tiba, inilah tiga rukun untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari definisi takwa ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengambil penjelasan yang sangat bermanfaat sekali sehubungan dengan takwa, yaitu bahwa ketakwaan itu harus dibangun, ya, amal yang akan membawa kepada ketakwaan harus dibangun di atas landasan yang benar dan tujuan yang lurus. Makanya pembahasan selanjutnya yang akan kita baca dari keterangan beliau di sini adalah mengenai rincian dari ucapan Imam Talak Ibnu Habib tentang makna takwa ini, yaitu al-iman wal-ihtisab, keimanan dan al-ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat komentar beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala setelah tadi membawakan, ya, yang telah kita baca di pertemuan yang lalu, definisi takwa yang disebutkan oleh Imam Talak Ibnu Habib. Beliau mengomentarinya, "Wa hadza min ahsani ma qila fi haddi taqwa." Ini adalah, ya, termasuk penjelasan yang terbaik, ya, penjelasan yang terbaik tentang batasan atau makna definisi takwa. Wa hadhihi min ahsani ma qila fi haddi taqwa. Ini adalah penjelasan, termasuk penjelasan yang terbaik tentang makna takwa. Tentang makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernyataan seperti ini sebelum Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga dipuji oleh Imam Az-Zahabi, ya, dalam Siyar Alami Nubala ketika menyebutkan dalam biografi Imam Talak Ibnu Habib, sewaktu menyebutkan abda'a wa aujaza, sungguh definisi takwa yang beliau sebutkan ini sangat indah meskipun ringkas, ringkas tapi padat dan indah, ya, kalimatnya atau penjelasannya. Fala taqwa illa bi amal wala amalin, mengamalkan, mengamalkan ketaatan kepada Allah atau meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan tidak ada amal kecuali dengan, ya, cahaya ilmu dan ittiba, dengan petunjuk Allah dan ittiba mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yanfa'u dzalika illa bil ikhlasi lahu, dan semua tidak akan bermanfaat kecuali dengan diamalkan dengan ikhlas karena Allah semata-mata. Ya, inilah kata beliau, la liyuqal fulanun tarikun lil ma'asi binuril fiqhi, bukan untuk dikatakan atau dipuji akan perbuatan maksiat karena dia punya pengetahuan cahaya ilmu, bukan untuk dipuji demikian. Idil ma'asi yaftakiru ijtinabuha ila ma'rifatiha, karena perbuatan maksiat untuk meninggalkannya butuh untuk kita ketahui dulu, kita pelajari bahwa ini benar-benar perbuatan maksiat agar kita meninggalkannya dan menjauhinya. Wa yakunu tarku khaufan minallah, ya, yang kemudian kita meninggalkan itu karena takut kepada Allah. La liyumdaha bitarkiha, bukan karena ingin dipuji karena meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Beliau kemudian menutup dengan pernyataannya, faman dawama ala hadhihi alwasiyati faqad faz, maka barang siapa yang menetapi, ya, wasiat yang disampaikan oleh beliau ini, maka sungguh dia akan beruntung, dialah orang yang akan beruntung dunia dan akhirat nanti. Jadi definisi ini memang definisi yang dipuji oleh para ulama, ya, sehingga dikatakan termasuk penjelasan atau penyebutan definisi yang terbaik tentang makna takwa. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah taala kemudian memerinci dalam kitab Ar-Risalah Tabuqiyah makna ini, karena ini berhubungan dengan penjelasan takwa dan bagaimana amal yang kita lakukan membawa kepada takwa. Baik. Fa inna kulla amalin la budda lahu min mabda'in wa ghayah. Karena sungguh setiap amal yang dikerjakan manusia itu mesti ada mabda'nya, ada titik tolaknya, ya. Ada titik tolaknya dan ada tujuannya. Landasan berbuatnya apa? Tujuan berbuatnya apa? Fala yakunul amalu ta'atan wa qurbatan hatta yakunu masdaruhu 'anil iman. Maka tidaklah dikatakan satu amal itu, ketaatan kepada Allah, bernilai ketaatan atau mendekatkan kita kepada Allah, sampai yang menjadi sumbernya, titik tolaknya adalah dari keimanan. Dari keimanan. Makanya orang beramal, dia perlu kenal dalil. Dia perlu tahu landasannya dari Al-Quran dan Sunnah, supaya hatinya meyakini ini benar-benar diperintahkan oleh Allah, atau keburukan ini benar-benar dilarang oleh Allah, supaya dia berbuat ketika itu diperintahkan oleh Allah, dia melaksanakannya karena mentaati perintah Allah, mengharapkan kemuliaan di sisinya. Ketika keburukan dia tinggalkan, dia yakin benar-benar itu keburukan yang dilarang oleh Allah, maka dia mengamalkannya karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fayakunul ba'itu alaihi huwal imanul mahdh. Sehingga yang menjadi pendorongnya, motivator dia dalam beramal, ya, yang menjadi titik tolak dia dalam beramal adalah iman semata-mata, iman yang murni, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bagi orang-orang yang mengenal Allah dan mencintainya cukup, ya, merupakan sebaik-baik pendorong untuk beramal. Bagi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang murni, keinginan mendekatkan diri kepada Allah, keyakinan bahwa perbuatannya ini akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini sudah merupakan seutama-utama pendorong bagi dia. Karena dekat dengan Allah bagi orang-orang yang beriman adalah kenikmatan yang paling tinggi, ketenangan hati yang paling utama, kebahagiaan yang paling besar pada dirinya. Saya pernah ingatkan, kenapa amal-amal utama yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, beberapa dalil hadis yang sahih, itu cukup dengan Allah sebutkan keutamaannya, berjumpa dengan Allah, dekat dengan Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalasnya. Ya, cukup diberikan balasannya Allah bersama dia. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah di akhirat nanti, di surga nanti, hendaknya dia mengamalkan amalan soleh dan jangan dia menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, cukup dengan dia mengetahui dia akan berjumpa dengan Allah yang maha indah, memandang wajahnya yang maha mulia, ini sudah menjadi motivasi besar bagi dirinya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Subhanallah, tidak ada yang melebihi balasan bagi orang yang beriman ketika dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan mencukupinya. Dan siapa yang akan bisa mencelakakan atau menjadikan kurang hamba yang telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai bersama dengan kebersamaan yang khusus terhadap orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Kebersamaan yang mengandung perlindungan, pertolongannya kepada hambanya ini setiap dia membutuhkannya. Yang mengandung taufik dalam segala kebaikan, penjagaan dari segala keburukan. Cukup balasan seperti ini, keimanan di dalam hatinya dengan hal-hal yang seperti ini cukup menjadi sebaik-baik pendorong dia dalam beramal. Sehingga dia tidak butuhkan yang lain. Ya, sehingga dia tidak membutuhkan balasan-balasan yang lain. Inilah, ya, merupakan al-ba'ith, motivator bagi orang yang beriman ketika beramal, al-imanul mahdh, ya, keimanan yang murni yang ada di dalam hatinya. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah membahas tentang kesalahan sebagian orang ketika beramal. Dia berusaha mencari hikmah-hikmah dari urusan dunia. Mencari hikmah-hikmah dari urusan dunia. Ya, kadang-kadang tidak ada keterangannya, dia berusaha mencari. Para ulama menjelaskan, cukup kita mengetahui hikmah utama dari amal-amal yang kita kerjakan. Pertama, kita yakin semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mesti mengandung hikmah. Ada yang kita ketahui dan banyak yang tidak kita ketahui. Karena Allah adalah Al-Hakim yang maha sempurna hukum dan hikmahnya, maka setiap perbuatannya mesti maha mengandung hikmah yang sempurna. Baik. Kata para ulama, cukup kita mengetahui hikmah yang paling besar dari setiap ibadah yang kita lakukan, bahwa ibadah ini mendatangkan keridhaan Allah, mendekatkan kita kepada Allah, menjadikan kita mulia di sisinya. Dan cukup kita mengetahui hikmah dari keburukan adalah menjauhkan kita dari kemurkaan Allah, menjauhkan kita dari dari tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari azabnya, dari kehinaan di sisinya. Ini cukup sebagai motivasi yang terbesar. Makanya keimanan ini perlu dikuatkan. Kadang-kadang seorang beramal semangat karena dia mencari balasan duniawi, yang ini malah bisa menjerumuskan kepada perbuatan syirik, seperti yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an ya, yang juga sudah kita jelaskan kemarin waktu kita membahas kitab Al-Ubudiyah, buah karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik. Jadi kata beliau, kita ulangi, maka yang menjadi pendorong hamba itu untuk beramal adalah al-imanul mahdhu, iman yang murni di dalam hatinya, lal adatu walal hawa wala talabul mahmadati wal jahi wa ghairi dzalik. Bukan yang menjadi motivator pendorong dia berbuat kebaikan hanya karena kebiasaan atau hawa nafsu di dalam dirinya, keinginan jiwanya, atau mencari pujian, mencari kedudukan dan motivasi-motivasi dunia yang lainnya. Jadi bukan juga karena kebiasaan. Makanya ada sebagian orang mungkin dia rajin melakukan sesuatu karena terbiasa saja, sehingga dorongan dari hatinya untuk berjuang menundukkan hawa nafsunya menjadi kecil. Nah, ini juga akan mengurangi keutamaan dan pahala yang didapatkannya. Ya. Kalau sekedar kebiasaan saja, nanti kalau dia dapatkan sesuatu yang dianggap lebih baik, maka dia akan meninggalkan sesuatu ini. Oleh karena itu perlu motivasi iman yang kuat. Itulah sebabnya kenapa kita harus membenahi iman di hati kita, supaya yang menjadi landasan kita berbuat, mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba yang selalu ya berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, fahuwa lillahi wa billahi. Maka inilah hamba yang selalu berbuat karena Allah semata-mata, billahi selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma Allah, dan selalu mendapatkan ya kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan yang khusus. Baik. Balla budda an yakuna mabda'uhu mahal imani wa ghayatuhu thawaballahi ta'ala wa btigha'a mardatihi wa huwa al-ihtisab. Ya. Akan tetapi di sini harus wajib yang menjadi mabda, titik tolak dia dalam beramal adalah mahdhal iman, semata-mata karena iman yang benar di dalam hatinya. Puncak dari tujuannya adalah mengharapkan pahala di sisi Allah. Mengharapkan pahala-pahala di sisi Allah, mencari keridhaannya, inilah yang dinamakan al-ihtisab. Mengharapkan pahala di sisinya. Kalau kita pernah dengar hadis-hadis yang sahih yang banyak disebutkan dalam hadis yang sahih, misalnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Ini maknanya ihtisab. Ihtisab artinya mengharapkan balasan di sisinya. Ya, dan kita perhatikan di sini dari keterangan yang beliau sampaikan mengharapkan pahala dari Allah, kemudian juga penjelasan dari Imam Tabi'in yang telah kita nukil makna takwa, anta amala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawaballah. Kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas petunjuknya, mengharapkan pahala dari Allah. Ini sudah kita sebutkan berkali-kali, merupakan bantahan yang jelas. Bahkan sudah sejak zamannya para tabi'in, sebelumnya bahkan para sahabat, telah menyatakan bahwa orang yang mengharapkan balasan pahala di sisi Allah ini adalah orang yang ikhlas. Ya, karena dia beriman kepada yang gaib, beriman kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang takut dari ancamannya, ini adalah orang yang beriman dengan benar. Tidak seperti pernyataan sebagian orang yang mengatakan, ya, kita hanya mencari keridhaan atau keikhlasan, tidak perlu mengharapkan kemuliaan apa ini balasan surga atau takut dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini berarti meremehkan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan yang rusak yang tidak pernah kita kenal dari penjelasan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan penjelasan tentang ya janji Allah terhadap hamba-hamba yang beriman dia akan dapatkan surga, bahkan rinciannya ada bidadari-bidadari, ada istana-istana, kemudian ada buah-buahan yang nikmat, kemudian rincian azab neraka. Apakah kita berani mengatakan setelah itu saya tidak mengharapkan surga, kemudian tidak takut dari neraka? Berarti Anda seolah-olah mengatakan janji ini tidak ada artinya, ajakan ini tidak ada nilainya bagi dia. Bagaimana imannya orang seperti ini dikatakan benar terhadap hari akhir yang merupakan salah satu bagian yang penting dari rukun iman seseorang yang tanpanya akan rukuh keimanan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi inilah makna ihtisab. Kita mengharapkan keridhaan Allah. Kita mencari ya kecintaannya. Dan ini tidak bertentangan dengan kita mencari balasan di sisinya karena dia sendiri yang menjanjikan bagi kita. Orang yang beriman pasti dia percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan iman kita yakin ya, kenikmatan tertinggi yang ada di surga adalah bertemu Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaannya. Ya. Memandang wajahnya yang maha indah, yang maha mulia. Yang ini mengalahkan semua pahala di sisinya karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang motivasi kita, mengajak kita untuk ya, mencari balasan kemuliaan-kemuliaan tersebut. Nah, jadi inilah makna al-ihtisab. Walihada, kata Ibnu Qayyim selanjutnya rahimahullah taala, walihada kathiran ma yukranu baina hadainil aslaini. Kathiran ma yukranu baina hadainil aslaini fi mithli qawli nabi sallallahu alaihi wasallam, man soma ramadana imanan wa ihtisaban, wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban, wa nadairuhu atau wa nadairihi. Oleh karena itulah, kenapa dua hal ini ya banyak disebutkan atau digandengkan di dalam ya dua asal ini, jadi titik tolak yang benar sama tujuan yang lurus. Dua asal ini itu banyak digandengkan di dalil-dalil hadith-hadith yang sahih ketika Nabi SAW menyebutkan amal bahwa yang menunjukkan kedua hal ini merupakan perkara yang akan menjadikan amal kita benar, membuahkan takwa, membuahkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dua asal ini ya selalu digandengkan, banyak disebutkan, seperti misalnya dalam sabda Rasulullah SAW tentang puasa Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena keimanan dan mengharapkan balasan di sisinya. Iman ini ada muntalak ya atau al-ba'ith, titik tolak atau pendorong motivatornya, wahtisaban adalah tujuannya, puncak dari keinginannya. Sama juga tentang masalah Lailatul Qadar, juga hadis riwayat Bukhari Muslim kedua-duanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, barang siapa yang menegakkan ibadah ya di malam Lailatul Qadar karena iman, dasarnya karena iman, pendorongnya adalah iman dan tujuannya adalah ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa nadhairihi, dan yang semisal atau semakna dengan itu. Ada juga hadis yang berhubungan dengan mengikuti atau menyelenggarakan jenazah ya, yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, juga disebutkan dengan imanan wahtisaban. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, Rasulullah SAW bersabda, "Manittaba'a janazatan, manittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban, wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yafruga min dafniha, fa innahu yarji'u minal ajri bikirataini kullu kiratin mithlu Uhud. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja'a qabla an tudfan, fa innahu yarji'u bikirat." Ini juga sama. Barang siapa yang mengikuti, mengantarkan jenazahnya seorang muslim, ya, karena iman dan ihtisab. Sama, ada kata-kata ini, ya, karena keimanan yang mendorong dia dan tujuannya adalah mengharapkan pahala dari Allah. Dia bersama jenazah tersebut sampai disolatkan dan sampai selesai dikuburkan, maka dia pulang membawa pahala 2 kirat. Semua 1 kirat itu seperti gunung Uhud besarnya. Dan barang siapa yang hanya menyolatkan saja, kemudian dia pulang sebelum dikuburkan, tidak sampai dikuburkan, menyaksikan penguburannya, maka dia pulang hanya membawa 1 kirat saja. Ini juga hadis yang menyebutkan apa? Iman wahtisab. Ya. Sebagian dari para ulama menyebutkan makna imanan di sini adalah meyakini kewajiban yang Allah wajibkan dalam amal tersebut. Dia meyakini, makanya dia perlu ilmu, dia perlu belajar bahwa ini benar-benar diperintahkan oleh Allah. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan, ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang perintahnya. Maka dia mengimani itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yang Allah wajibkan. Baik. Sebagaimana kalau larangan, dia juga meyakini itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil. Diterangkan di sini oleh Ibnu Qayyim selanjutnya, fa qawluhu ala nurin min Allah isyaratun ilal aslil awwal wa huwal imanul ladzi huwa masdarul amali wa sababul ba'itsu alaihi. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ala nurin min Allah, astagfirullahaladzim, ucapan dari Talak Ibn Habib dalam definisi takwa tadi, ya, ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah, ya, ini merupakan isyarat, terdapat isyarat tentang dasar yang pertama, yaitu keimanan yang merupakan titik tolak amalnya, wasababul ba'ith, dan sebab yang memotivasi dia dalam beramal. Jadi di atas cahaya dari Allah, maksudnya di atas ilmu yang dengan ilmu itu dia mengimani, yakin bahwa ini benar-benar diperintahkan oleh Allah. Inilah landasan dia dalam beramal. Inilah motivator dia dalam beramal. Ini yang menunjukkan, yang mengisyaratkan asal yang pertama, ya. Wa qawluhu, adapun sabda atau ucapan Talak Ibn Habib selanjutnya, tarju thawaballah, kamu mengharapkan pahala dari Allah, isyaratun ilal asli thani, wa huwal ihtisab, wa huwal ghayatul lati li ajliha yuqa'ul amal. Ya, walaha yuqsadu bihi. Kamu mengharapkan pahala dari Allah, di sini terdapat isyarat tentang landasan atau tentang perkara yang kedua tadi, yaitu al-ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, yang ini merupakan tujuan tujuan yang karenanya lah, ya, amal itu dilakukan, dan untuk itulah, ya, untuk inilah seseorang itu maksudkan dengan amal yang dikerjakannya. Jadi jelas dari ucapan ini ada penjelasan tentang iman yang merupakan landasan, yang merupakan titik tolak, ada juga penjelasan tentang ihtisab yang merupakan tujuan, ya, atau puncak keinginan dalam mengamalkan amalan tersebut. Wala raiba anna hadza ismun li jami'i usulil imani wa furu'ihi wa annal birra dakhilun fi hadzal musamma. Maka tidak diragukan lagi bahwa definisi ini atau takwa ini Ya, ketakwaan di sini yang disebutkan definisinya tadi ini adalah satu istilah, satu nama. Wala raiba anna hadza jami'un liha li jami'i usulil iman wa furu'i, dan tidak diragukan lagi bahwa definisi ini berarti menghimpun semua, mencakup semua, ya, dasar-dasar keimanan dan cabang-cabangnya. Yang tadi dinukilkan dari pernyataan Talq Ibn Habib, ini adalah definisi yang menghimpun atau mencakupkan semua usulul iman, landasan-landasan iman dan cabang-cabangnya. Wa annal birra dakhilun fi hadzal musamma, dan bahwasanya makna albir, ya, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, ya, makna albir juga masuk di dalam pengertian ini. Berarti dalam pengertian seperti ini, ketika disebutkan takwa sendirian, masuk di dalamnya albir. Sebagaimana ketika disebutkan albir sendirian, masuk di dalamnya at-taqwa, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Wa amma inda iqtirani ahadihuma ahadihima bil akhar kaqaulihi ta'ala wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Adapun ketika disebutkan dua-duanya, digandengkan. Ini sama dengan fakir miskin, iman dan Islam. Ketika digandengkan dua-duanya, albir dan at-taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Ya, berarti harus ada perbedaan karena disebutkan dua-duanya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dasar ditulisnya kitab Risalah Tabukiyah ini dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Fal farqu bainahuma farkun baina sababil maqsud li ghairihi wal ghayatil maqsudati li nafsiha. Maka perbedaan antara keduanya adalah hanya seperti perbedaan antara sebab, ya, sebab jalan yang ditujukan selainnya. Orang melakukan sebab kan tujuannya untuk dapatkan hasil. Jadi perbedaan antara sebab yang dengan sebab ini ditujukan untuk mencapai yang lain, dan al-ghayah, tujuan yang ditujukan pada zatnya. Jadi oleh disebutkan al-bir wa taqwa, digandingkan dalam satu kalimat, ini sebenarnya masalah perbedaan di antara keduanya adalah perbedaan antara sebab akibat atau sebab dan hasil. Yang satunya sebab, yang satunya hasilnya. Kedua-duanya tentu saja diperlukan karena tidak akan kita mencapai akibat. Alladzi la salaha lahu bidunihi kama taqaddam, ya. Wa amma taqwa fahiya at-tariqul musilu ilal bir. Karena sesungguhnya yang namanya albir, kebaikan, adalah matlubun, dituntut pada zatnya. Ini yang dicari pada zatnya, yang diinginkan dengan sendirinya, yaitu kesempurnaan seorang hamba, kebaikan-kebaikan yang tidak ada kebaikan bagi dirinya tanpa hal itu. Inilah albir seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Adapun ketakwaan, takwa itu adalah at-tariqul musilu ilal bir, jalan atau sebab yang akan membawa kita kepada kebaikan atau albir. Al-wasilatu ilaihi, sarana untuk mencapainya. Wa lafdhuha yadullu ala hadza, sebagaimana lafaz takwa itu menunjukkan makna ini, bahwa dia adalah sebab. Ya, karena kata-kata takwa itu diambil dari kata-kata wiqayah, menjadikan penghalang kita, penghalang bagi diri kita, benteng untuk melindungi kita dari kemurkaan Allah. Itu asal makna takwa. Ya, fa innaha fu'la min waqayaki wa kana asluha waqwa. Faqallabu alwawa ta'an. Karena takwa itu diambil dari timbangan atau rumusnya fu'la. Ya. Dari waqa yaqi. Ya, jadi kata-kata at-tuqa, at-tuqa takwa diambil dari kata dari waqa yaqi, yang asalnya adalah waqwa, kemudian orang Arab mengganti waw dengan ta, sebagaimana dikatakan, ya, dalam kalimat al-wirathah, warisan, itu dalam bahasa Arabnya dikatakan turath, artinya warisan. Waw diganti dengan ta. Seperti tujah, al-wajah, hadapan kita, dikatakan tujah, waw diganti dengan ta. Watukhmah minal wakham, ya. Nanti, falafduha dalun ala annaha minal wiqaya, maka takwa itu lafadznya menunjukkan asalnya adalah dari kata-kata wiqaya, penjagaan, benteng diri, pelindung diri. Fa innal muttaqi qad ja'ala bainahu wa bainan nari wiqayatan, karena orang yang bertakwa itu dikatakan dia bertakwa karena dia menjadikan antara dirinya dengan neraka atau kemurkaan Allah wiqayah, pelindung atau benteng. Fal wiqayatu min babi daf'id darar wa fattaqwa wal bir kal afiyati wassihah, maka al wiqayah di sini, penjagaan di sini adalah termasuk pembahasan daf'ud darar, menolak keburukan, ya mencegah namanya. Maka dua kalimat ini, takwa dan albir, kebaikan, sama dengan kalau kita membahas al-afiyatu wassihah, ya, keselamatan dan kesehatan, penjagaan dari penyakit dan kesehatan. Kedua-duanya ya sama, ya, merupakan hubungannya adalah sebab sebab dan hasil atau sebab dan akibat. Ala kulli hal, dari sinilah kenapa sebagian dari para ulama ketika menyebutkan definisi takwa, juga definisi yang sangat baik, seperti yang mungkin kita kenal disebutkan oleh siapa, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dari kalimat wiqayah beliau sebutkan definisi takwa, ya, an yaj'al al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu, ya, seorang hamba menjadikan antara dirinya dan hal-hal yang ditakutkannya, kemurkaan Allah, azabnya, dia menjadikan apa, ada wiqayah, benteng yang melindungi dia supaya tidak mendapatkan kemurkaan Allah, yaitu dengan apa, melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangannya. Wa huwa fi'lu ta'atihi wa jitinabu ma'asihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi jelas di sini definisi takwa dan perbedaannya dengan albir ketika digabungkan, penjelasannya sudah jelas. Yang ini ternyata berhubungan dengan sebab yang membenarkan amal perbuatan kita, yaitu ada titik tolaknya dan ada tujuannya. Insya Allah akan semakin jelas nanti dengan penjelasan yang akan kita sampaikan lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Cukup sampai di sini apa yang kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustaz atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kitab Ar-Risalatu Tabuqiyah yang telah kita simak bersama pembahasan kitab tersebut. Dari kota Islam azani Allah wa iyyakum, bagi Anda yang bertanya, kami buka sisi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya di line telepon 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, dan bagi Anda yang bertanya pesan singkat di 0819896543. Kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, dari Umu Iqbal di Jambi, Ustaz.
3: Iya, silakan Umu Iqbal.
4: Iya, ini ada, mau bertanya mengenai surat Al-Fatihah. Jadi ada saudara kita yang misalnya sakit, dan ada seseorang mengucapkan, yuk kita kirim surat Al-Fatihah, bacain Al-Fatihah. Jadi itu bagaimana menasihatinya Ustaz, saudara kita yang begitu? Nah. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada Ustaz kami persilakan untuk menjawab.
2: Pertanyaan bermanfaat tadi dari ibu yang ada di Jambi tadi kalau nggak salah ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarga dalam kebaikan serta untuk kita semua juga. Ya, masalah orang yang sakit kemudian ada yang mengatakan kita kirimkan surat Al-Fatihah. Ini bukanlah merupakan amalan soleh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, padahal mereka yang paling semangat dalam melakukan kebaikan dan padahal petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang sempurna. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam karena tidak ada contoh dan petunjuknya, ya. Yang dicontohkan dalam sunnah, dalam hadis yang sahih dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau adalah kalau orang sakit kita bisa meruqyah dia dengan membacakan Al-Fatihah di hadapannya. Atau tentu dia boleh membacakan untuk dirinya sendiri, diperbolehkan bacakan Al-Qur'an atau Al-Fatihah, karena Al-Fatihah termasuk ruqyah seperti disebutkan dalam sahih Imam Bukhari, ya, ketika sebagian dari sahabat menggunakan surat Al-Fatihah meruqyah seseorang yang disengat binatang buas, disengat mungkin binatang yang serangga yang beracun ya, seperti kalajengking atau lipan atau yang lainnya atau ular misalnya, boleh dibacakan surat Al-Fatihah. Atau orang yang sakit, boleh kita bacakan surat Al-Fatihah atau ayat Al-Qur'an karena merupakan diturunkan sebagai obat ya bagi manusia, ataupun doa-doa perlindungan yang lainnya yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun mengirimkannya, maka ini tidak akan sampai pahalanya. Tidak akan sampai pahalanya ya. Karena manusia itu hanya mendapatkan apa yang diusahakan untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allaisa lil insani illa ma sa'a." Manusia tidak akan mendapatkan kecuali sesuai dengan apa yang diusahakannya. Sesuai dengan apa yang diusahakannya, lagi pula mengirim-ngirim pahala seperti ini, pendapat yang terkuat tidak akan sampai kepada orang tersebut kecuali kalau dia membaca untuk dirinya sendiri ya, membaca untuk dirinya sendiri, atau kita bacakan langsung di hadapannya misalnya di tempat yang sakit kita sentuh atau kita bacakan supaya menjadi sebab kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini dicontohkan dalam hadis yang sahih. Adapun yang tadi, maka tidak disebutkan dan bukan merupakan termasuk amal kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah,
3: Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustaz. Demikian jawaban untuk ibu yang ada di Jambi. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar apa yang telah diberikan jawabannya oleh Ustaz. Kota Islam azan ya Allah wa yakum, masih kami angkat sesi interup soal jawab. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi 021-823-6543. Kita angkat ya berikutnya, silakan. Ya. Ya. Naam. Silakan. Baik, belum terhubung. Kita tunggu kembali bagi Anda yang bertanya. Anda bisa menghubungi di 021-823-6543 untuk Anda yang bertanya secara langsung dari pembahasan yang telah kita simak bersama dari kitab Ar-Risalatu At-Tabuqiyah yang telah kita simak pembahasan ini bersama Ustaz Abdul Wahab Taslim Mahfizullah Ta'ala. Naam, silakan. Ya. Ya, silakan.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
5: Ini dari Roja ya?
3: Iya, Ibu, dengan Roja TV dan Radio Roja. Dengan siapa Ibu dan di mana?
5: Ini dari Ibu Siti dari Kalimantan.
3: Silakan Ibu Siti pertanyaannya.
5: Ini aku mau nanya Ustaz, ini aku tuh dulu pernah apa itu di luar tema ini, pernah apa itu ya mengkhianati suamiku. Jadi sudah 5 tahun ini aku itu mau tobat, gimana caranya? Aku sudah sholat.
3: Baik Ibu, ya cukup Ibu, kami sudah bisa menangkap pertanyaan Ibu. Iya ya, terima kasih Ibu Siti atas pertanyaannya.
5: Iya. Iya.
3: Baik.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Ibu Siti yang ada di Kalimantan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan menerima taubat beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungannya dengan suaminya kembali baik ya, insyaallah. Ibu, ketika Ibu ingin bertobat ya, pertama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan insyaallah semoga Ibu sudah lakukan tadi, katanya sudah memperbaiki diri, sudah melaksanakan sholat dengan baik ya. Ketika dia mengatakan tadi mengkhianati suaminya, kalau bisa hubungi langsung, mungkin kalau tidak mungkin dengan anggota keluarga yang bisa berbicara kepada suaminya untuk menerima, memaafkan dia, menyampaikan segala penyesalannya. Ini terus ketika dia bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha untuk berbicara kepada suaminya dengan baik, menyatakan penyesalannya bahwa dia tidak akan mengulangi

0: Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini apa yang kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wa yakum, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Taslim LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang telah kita simak tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kami pamit undur diri dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Silakan saran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk dipokokkan, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya

Barang siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Mu? Ia menghilangkan kesusahan dan ia menjadikan kamu manusia.

Thank you.

Dan siapapun yang memberikan rezeki kepadamu dari langit

فأتوا برهانكم إن

0: seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم
3: dari أبي موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Bersyair Ali Ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif Lam.

أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن

فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min mu'minul mu'minul dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan pada masing-masing keduanya ada kebaikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai mukmin yang kuat, mukmin yang tegar, setegar batu karang di dalam menjalani kehidupan. Istiqomah di atas imannya, di atas agamanya, di atas ketaatan kepada Allah. Tidak mudah menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam hadis, "Ista'in billah wa la ta'jis." Maka mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melemah. Jangan sekali-kali kita patah semangat dan melemah karena sedikit ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mintalah bantuan kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jalan keluar. Apabila kita memiliki takwa kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Tentu saja, ya, syaratnya adalah dia harus tetap istiqomah di atas agama Allah, tetap di atas ketaatan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa dan minta kepadanya, karena kekuatan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah kita melemah. Janganlah kita melemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu doa beliau berlindung, ya, dari beberapa perkara, di antaranya adalah Rasulullah berlindung dari sifat al-ajaz, dari sifat lemah. Seorang mukmin tidak selayaknya bersikap lemah, memiliki mental yang lemah, memiliki jiwa yang lemah. Namun seorang mukmin harus memiliki jiwa pemberani, syuja'ah, dan menjauhi sifat al-jubun, yaitu penakut, pengecut, takut di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, takut celaan orang-orang yang mencela, takut orang-orang yang menghina di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu melemah. Kita harus memiliki motivasi yang kuat, terutama di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, melaksanakan kewajiban. Kita harus memiliki mental yang kuat, kita harus memiliki motivasi yang kuat. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu melemah. Wa idza asabaka syai'un fala taqul. Dan jika engkau tertimpa suatu musibah, janganlah sekali-kali kamu mengatakan law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya aku melakukan ini dan ini, tentunya akan hasilnya akan begini dan begini. Akan tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti terjadi. Tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang dapat menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena lau berandai-andai mengatakan seandainya dan seandainya ketika kita tertimpa musibah seolah menyesali apa yang sudah terjadi, menyesali takdir Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Yaitu kita akan berburuk sangka kepada Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang lebih sayang kepada kita daripada yang lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang wanita yang kehilangan anaknya, lalu dia mencari di antara para tawanan. Setelah dia menemukan anaknya itu, dia dekap dan dia peluk erat anaknya tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian, apakah mungkin wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api sementara ia dapat mencegahnya? Rasulullah, para sahabat berkata, menjawab, tentu saja tidak ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang kepada hamba-hambanya. Sekalipun dengan musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala cobakan kepada hamba-hambanya, Allah tidak akan membebani satu jiwa ya, seorang hamba, melainkan menurut kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dari itu, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah ketika musibah menimpa. Itu akan melemahkan iman kita, akan melemahkan motivasi kita, akan melemahkan keimanan kita, dan akan menyurutkan kita di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang tertimpa musibah, lalu dia menunjukkan sikap protes, dia menunjukkan sikap tidak suka, dia menggerutu, ya, lalu dia tinggalkan ketaatan-ketaatan, seolah-olah dia mengatakan, percuma aku mengerjakan ketaatan, percuma aku sholat, percuma aku puasa, kalau aku masih tertimpa musibah. Seolah-olah dia mengatakan bahwa, kalau melakukan ketaatan, kalau mengerjakan kewajiban, itu tidak akan tertimpa musibah. Tidak ada jaminan. Bahkan semakin tinggi iman kita, semakin berat, semakin besar cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ujikan kepada kita. Itu menunjukkan bahwa tingkatan kita semakin naik. Seperti ya, kita sekolah, ya, semakin tinggi tingkatannya, semakin berat ujiannya. Ya, semakin tinggi kelas, semakin berat pula ujian. Demikian pula ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita dengan ujian-ujian untuk menilai. Liabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang paling bagus amalnya, yang paling bagus amalnya. Nah, demikian, maka dari itu ketika seorang hamba tertimpa musibah, maka jangan dia berkeluh kesah, jangan dia mengatakan seandainya dan seandainya, ya, tegarlah, teguhlah seteguh karang. Janganlah dia melemah, janganlah dia berandai-andai, karena berandai-andai itu akan membuka pintu syaitan. Syaitan akan membuka pintu buruk sangka, su'uzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan awal petaka. Apabila seorang hamba sudah berburuk sangka kepada Rabb-nya, maka ini merupakan awal petaka. Dari situlah akan muncul ya, perbuatan-perbuatan ya, yang menentang ya, yang melawan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satunya adalah perbuatan syirik, perbuatan maksiat. Itu diawali ya dari buruk sangka seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, ya la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang dari kamu mati melainkan dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Rabb-nya. Ya, orang-orang yang mengatakan seandainya begini, seandainya aku melakukan ini dan ini, tentunya tidak akan terjadi seperti ini dan ini. Ya, seolah-olah dia mengatakan, lisanul halnya mengatakan ya bahwa ia lebih tahu ya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lebih bijaksana ya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perkataannya seandainya begini akan terjadi begini. Ya, dari mana dia tahu seandainya yang terjadi seperti yang diinginkan akan terjadi ya, akan hasilnya akan lebih baik seperti yang dia katakan? Belum tentu. Boleh jadi, apabila terjadi apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan, ya, andai-andainya itu, maka kejadiannya ataupun hasilnya mungkin akan lebih buruk bagi dirinya. Hasilnya akan lebih buruk bagi dirinya. Maka dari itu, janganlah kita berandai-andai. Janganlah kita mengatakan lau, seandainya dan seandainya ketika musibah menimpa kita. Namun ucapkanlah, qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pasti terjadi. Tidak akan ada satu orang pun yang dapat mengelak ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita menyikapi. Bagaimana kita menyikapi musibah yang menimpa kita. Yang menyikapi ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Apakah kita tetap tegar? Apakah kita tetap istiqomah di atas ketaatan? terus berbaik sangka kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat lebih banyak daripada musibah yang diberikannya kepada kita. Kalau kita hitung-hitung, ya, musibah yang menimpa kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak daripada musibah yang Allah ujikan kepada kita. Lalu mengapa kita tidak berbaik sangka kepada Rabb kita dengan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terjadi menimpa sesuatu yang tidak disukai oleh beliau, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dan apabila terjadi sesuatu yang beliau sukai, maka beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya, dengan nikmat-Nya amal-amal saleh dapat terlaksana dengan baik. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak disukai oleh beliau, maka beliau akan mengatakan, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya, bagaimanapun kejadiannya. Nah, ini menunjukkan ya ketundukan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dia berserah diri secara total kepada Rabb-nya, kepada Rabb yang telah menciptakannya, yang telah memberikan segala rezeki kepadanya, segala nikmat kepadanya. Maka dari itu, jadilah kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur ya dengan nikmat yang Allah berikan. Sesungguhnya dengan bersyukur itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmat-nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmat-Ku kepadamu. Namun jika kamu kufur, sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
4: dari سهل بن سعد رضي الله عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
4: dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

Dan hamba-hamba Rabb yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk

0: sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amru bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah

Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka?

0: Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على

فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu anhu, yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para rasul dan para nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lain, berlomba-lomba satu dengan yang lain, saling mendahului satu dengan yang lain. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika indi malan." dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman in sabaqtuhu yawman. Artinya hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah, berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, jitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka faqultu mithlahu, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakr. Lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala ya Aba Bakr, ma abqaita li ahli. Lalu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullaha wa rasulah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan, aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakr fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Tsumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, mastabaqna bi khairin illa waqad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat. Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhay, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuri akhirah wala tanafisu fi umuri dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawata al-iman. Ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار." متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka." Muttafaqun alaih.
4: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti diadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka hanya satu Allah.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wa nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
2: Bismillah.

0: menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
1: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Subhanahu?
0: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa nih? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali.
2: Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP.
0: Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul,
5: qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
7: Dari Al Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
8: Nurun min al-Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: يستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka

atasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala.

0: Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tullab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam rumah tangga. Datanglah Abu al-As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abu al-As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abu al-As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam, seorang perempuan perawan begitu malu dan begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani, dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa ibnuha sumatuha, ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firmannya wa andir ashirataka al-aqrabin, hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abu al-As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu al-As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abu al-As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Karena ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abu al-As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha, radhaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abul As bin Rabi, saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya. Yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abu al-As bin Rabi? Dia mengatakan, sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang oleh orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam. Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abu As bin Rabi. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan antara yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abu al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu al-As datang membawa kalung milik Zainab yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rantai ini bukan sembarang rantai. Dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini diingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abu al-As bebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallah ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencerita Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara, mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayah memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi mengantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaharaan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan keras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalau mendengar suaranya, mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah SAW, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy pada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kan ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu, Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup puasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
4: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
5: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Suhaidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه

أبصر بي وأسمع ما لهم

سبيله في الأرض.

اتخذ سبيله في الأرض.

ظلم فسوف نعذبه ثم يرد

قال ما

نفخ في الصور فجمعناهم جمعا.

0: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian dasar-dasar Islam yang selayaknya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya, yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim. Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap adab Allah Subhanahu wa taala di hari yang Allah menimpakan adab kepada mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka adab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan Al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua. Kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, dia tolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik, yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah, hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar. Hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas, dia tunaikan sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika dia ingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya. Maka sungguh merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka lah taharrak, hati mereka tidak tergerak sama sekali, karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina,
3: dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. Ketika mereka melakukan perbuatan maksiat, semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang. Maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar, mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na, dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiatan yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan, sehingga iman mereka telah bias dengan, hati mereka telah bias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-bahda'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan pada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum anil dikri wa anil salah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fahal antum muntahun, fahal antum muntahun. Wahai orang yang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah, sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata TNI Polri mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengerahan yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr, karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk, dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan, silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya. Maka umat ini dalam keadaan tertutup sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzab yawmin adzim. Demikian pula para manusia yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah, memiliki jiwa muraqabatullah, memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang mengembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin menguncinya. Kata Umar, jualah seekor kambing kepadaku. Maka kata si budak ini, saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Gampang, katakan pada tuan Anda, akalafid, bahwa kambing dimakan serigala. Kambing dimakan serigala. Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diingat oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aynallah. Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat aynallah yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, ya anak, akhlitil laban bil ma, campurlah susu dengan air, dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka kata anaknya, ya umma, bukankah Umar melarang kita diri melakukan perbuatan seperti ini? Allah takhafina bi Umar, tidakkah Anda takut dengan Umar? Maka kata ibunya, apakah Umar, hal Umar yarana, apakah Umar melihat kita? Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? Idza kana Umar lam yarana, seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, fa inna rabba Umar yarana, maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah SWT. Kisah yang ajibah, kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina. Maka dia menghadapkan diri kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah SAW perintahkan kepada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam. Maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, "Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahun. Selesai menyusui, ternyata iman wanita tidak padam. Iman wanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri." Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid dia menimpuk dengan batu hingga dia hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, "Sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafatun, lawasatun, sungguh akan cukup." Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa, dan di wanita yang suci menghadap Allah SWT yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusiru alama yalam yusiru alama faalu wahum ya'lamu. Mereka tidak akan terus menerus dalam melakukan perbuatan tersebut, sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladziina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka mendzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru li dzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang adab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa. Maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin, demikian di antara dampak akidah, bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu In asaitu rabbi adaba yawmin azim. Sungguh aku khawatir tertimpa adab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani sirat. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali ke lembah kebaikan sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga. متفق عليه.
6: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزن. متفق عليه.
7: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.
4: Nurun minal Qur'an. Qala Allah ta'ala

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'ami wal maqam.
2: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu
3: yughfaru lisyahidi.
2: Dihapuskan semua.

0: kesulitan yang ada diceritakan.
1: Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
0: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
0: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
2: "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong.
0: Kalau janji selalu menyalahi.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: Intayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Banyak orang mementingkan penampilan luar, pakaiannya, rumahnya, mobilnya, tapi jarang di antara manusia yang mementingkan tentang batin, tentang hatinya. Jika badan mereka sakit, mereka segera ke dokter. Jika rumah mereka rusak, mereka segera renovasi. Jika mobil mereka rusak, mereka segera bawa ke bengkel. Tapi jarang di antara manusia yang ketika hatinya sakit, rusak, dia segera mengobati dengan berbaik. Padahal kesucian hati, kesehatan hati jauh lebih penting daripada hanya sekedar hal-hal yang bersifat lahiriah, yang nampak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan kepada kita, innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa aqwalikum. Allah itu enggak lihat kepada postur tubuh kalian, harta kalian, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal perbuatan kalian. Inna akramakum indallahi. Karena standar tetap kemuliaan di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara. Dan takwa itu tempatnya di hati. Saudaraku, sesungguhnya kesucian hati, kebeningan hati adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung, sungguh bahagia

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Kemari kita perhatikan hati kita. Para nabi, para utusan itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan paling penting adalah memperbaiki hati manusia. Zakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Membersihkan mereka dan mengajari mereka dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana cara membersihkan hati kita? Kita harus ingat bahwa membersihkan hati itu adalah dengan cara-cara yang sudah diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Banyak orang membersihkan hati, penyucian jiwa dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Islam, tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara-cara tasawuf, pikir berjamaah, mabit dan sebagainya. Padahal Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita. Al-Quran telah menjelaskan kepada kita kenapa kita tidak merasa cukup dengannya. Menyucikan jiwa itu dengan dua cara. Yang pertama, penyucian jiwa dengan mengamalkan hal-hal ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini kadang luntur, tercemar, ternoda, maka hendaknya kita selalu perbaiki dengan ibadah-ibadah dan ketaatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, innal imana la yahluku kama yahluku tsaw fajaddidul imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu bisa luntur seperti pakaian juga bisa luntur, maka perbaharui keimanan kalian selalu. Yang kedua, menyucikan jiwa itu adalah dengan meninggalkan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang akan merusak dan meracuni hati kita. Imam Ibnu Mubarak pernah mengatakan, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu billah idmanha. Saya melihat dosa-dosa itu adalah mematikan hati dan menjadikan pelakunya hina dan dina. Maka lakukan amalan-amalan yang bisa menjadikan hati ini menjadi bersih, menjadi suci. Di antaranya, pertama, banyak berdoa kepada Allah. Karena yang membolak-balik hati ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta kesucian. Nah, di antara doa Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakka. Ya Allah, berikanlah kepadaku kesucian hati. Kamulah sebaik-baik yang memberikan kesucian hati, ketakwaannya, kecerdihannya. Tidak ada yang bisa memberikan kesucian hati kecuali karena berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendengar orang yang iqamat mengajak kita untuk sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita dianjurkan menjawab dengan ucapan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lakukan juga semangat belajar ilmu agama. Karena keimanan, kesucian ini, kesucian hati ini adalah dengan ketaatan dan ibadah. Tapi untuk mengetahui ketaatan dan amal ibadah yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, tentu butuh ilmu. Makanya banyak ayat dan hadis Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita untuk semangat belajar. Bahkan kata Nabi, may yuridillahu bi khairi yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia tentang agama.

0: Jadi ilmu adalah kunci kebaikan. Seluruh kebaikan sumbernya adalah ilmu agama. Makanya kita harus bersemangat dalam belajar agama. Tidak cukup hanya itu, yang ketiga adalah kita mengamalkan. Karena tidak ada artinya ilmu kalau tidak kita amal. Kata Imam Ibnu Qayyim, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan fa huwa madhkur. Setiap ilmu yang tidak menambah kuatnya iman, tidak semakin mendekatkan kita kepada Allah, itu ilmu yang tercoreng, ternoda, tercampuri, terkotori. Teramalkan ilmu yang sudah kita pelajari dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, dalam keseharian kita, supaya kita betul-betul selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah murka kepada orang-orang Yahudi yang telah memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan. Dan di antara kiat untuk agar kita meraih kesucian jiwa juga adalah dengan selalu introspeksi. Bagaimana kita selalu berupaya mengevaluasi diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Kita koreksi, kita evaluasi. Apakah kita banyak melakukan ketaatan atau banyak melakukan kewajiban apa yang sudah kita lakukan dan belum kita lakukan. Dosa apa yang sudah kita kerjakan. Kemudian apa yang hendak kita lakukan. Selalu introspeksi. Kalau seorang pedagang saja dia mengevaluasi kerugian dan keuntungan, demikian juga seorang muslim hendaknya selalu mengevaluasi supaya dia bisa memperbaiki. La yuldahul mu'min fi juhri marratain. Karena seorang mukmin itu tidak jatuh lubang dua kali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat solat bagi orang munafik, solat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos agan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana, wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

jiwa-jiwa yang terlelap. Bangunlah, bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Tegakkanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka solat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: mempersiapkan bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kamu, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الأسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul,
4: qala ar-rasul
3: sallallahu alaihi wa sallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Ayatun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

بسم الله الرحمن الرحيم.

المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا

وجعلناكم شعوبا

0: والله بصير بما تعملون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kembali kami hadir menyapa Anda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, diberikan perlindungan, dan juga semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan nasihat-nasihat yang menguatkan jiwa kita, tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Dan berikut kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Selamat beraktivitas, semoga rahmat dan keberkahan menyertai kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.

Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai. Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carang-cang tihang, panon poemon corong, mancarkan cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ia urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niisken rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikan rasa, tebihkan lalang sena hate, jembarkan manah, kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangprung, Ngajomantara.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: قَدْ

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

dan pohon kayu keluar dari Tursina, pohon zaitun yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
2: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Tabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdzib.
0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: Manapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah yang insya Allah kami pancarluaskan langsung bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darimi Hafizullah Ta'ala, langsung dari Kota Kudus. Dan insya Allah kita akan kembali mengkaji kitab, mengkaji terkait dengan fikih, yakni dengan pembahasan syarat wajibnya zakat di bagian yang kedua. Insya Allah Anda dapat menyimak kajian ini dan juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat oleh Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darimi Hafizullah Ta'ala. Kepada Ustaz, para tafadol, maju-majuro.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfat ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyu dhalika wal qadir alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu dalam program acara yang insya Allah sangat bermanfaat, kajian ilmiah yang membahas tentang masalah-masalah fikih berdasarkan dalil-dalilnya yang sahih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan dari majelis-majelis ilmu seperti ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang bisa mendatangkan pengaruh dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjaga kita di atas kebaikan ini, kebaikan menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, sebelum kita memulai pembahasan kita tentang syarat wajibnya zakat, saya ingin mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada tentang kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita sekarang sudah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari yang paling istimewa hari yang paling mulia sepanjang tahun. Hal ini disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin afdala 'inda Allah min ayyami 'ashri Dzulhijjah." Tidak ada hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para ulama sampai berbeda pendapat apakah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah bahwa siang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada siang hari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Adapun malam 10 hari terakhir 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih mulia daripada malam 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini menunjukkan ya bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang sangat istimewa sekali. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan betapa mulianya amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu feehinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini. Yang beliau maksud dengan hari-hari ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Walal jihad fi sabilillah?" Apakah walaupun amalan yang dilakukan di hari-hari lain itu adalah amalan jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihad fi sabilillah." Walaupun amalan yang dilakukan di hari-hari lain adalah amalan jihad fi sabilillah. "Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi

Para jemaah sekalian rahimahna rahmatullah, tadi kita sampai pada pembahasan betapa mulianya amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bahkan lebih mulia daripada jihad fisabilillah yang dilakukan di hari-hari lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan satu keadaan, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji min dhalika bi syai', kecuali seseorang yang dia keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan jiwa dan hartanya, tapi setelah itu dia tidak kembali ke rumahnya lagi dengan sesuatu apapun. Jadi dia gugur di medan perang jihad fisabilillah. Itu yang amalannya lebih Allah cintai daripada amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apabila jihadnya tidak menjadikan dia gugur di medan perang fisabilillah, maka amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih mulia. Ini menunjukkan betapa istimewanya keutamaan amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para jemaah semuanya agar benar-benar semangat dalam melakukan amal-amal saleh di hari-hari ini. Ini hari pertama, kita masih punya 9 hari setelahnya. Apa yang sebaiknya kita lakukan di hari-hari ini? Yang pertama, para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, banyaklah berpuasa di hari-hari ini. Banyaklah berpuasa di hari-hari ini. Karena amalan puasa adalah amalan yang sangat besar sekali pahalanya. Disebutkan di dalam hadis bahwa semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga 10 kali lipat. Bahkan bisa dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Kemudian disebutkan di dalam hadis tersebut, kecuali puasa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهُ لِي وَأَنْ أَجْزِيبِهِ, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas, aku yang akan memberikan pahala untuk amalan puasa itu. Di dalam hadis ini kita bisa memahami bahwa amalan ibadah puasa itu pahalanya sangat banyak sekali, bisa dilipat gandakan melebihi 700 kali lipat. Walaupun amalan puasa itu dilakukan di hari-hari biasa, lalu bagaimana apabila amalan puasa tersebut dilakukan di hari yang paling istimewa dalam setahun, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu biasa berpuasa di 10 hari pertama bulan, di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan di sini siapanya. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkannya bahwa ada keutamaan khusus pada puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, terutama di tanggal 9
Dzulhijjah, terutama di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa di hari Arafah, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghapuskan dosa selama setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Puasa ini puasa yang sangat spesial sekali. Dengan satu hari puasa, kita bisa menghapuskan dosa selama dua tahun. Selama dua tahun. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa tidak ada kemakruhan sedikit pun pada amalan puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beliau mengatakan, "Falaisa fi shaumi hadhihi at-tis'ah karaha." Tidak ada kemakruhan sedikit pun pada puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. "Bal hiya mustahabbatun istihbaban syadida." Bahkan amalan puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah amalan yang sangat dianjurkan sekali. "La siyama at-tasi'u minha." Terutama di hari 9-nya. "Wahuwa yaum Arafah." Dan itu adalah hari Arafah. Para jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, termasuk di antara amalan yang sangat istimewa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan takbiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan bahwa amalan saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi jihad fi sabilillah, beliau berpesan kepada umatnya, "Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut untuk bertahlil, bertakbir, dan bertahmid. Sana ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Dan itu yang ada di takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu takbir. La ilaha illallah itu tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu takbir. Walillahilhamd itu adalah tahmid. Maka para jemaah sekalian rahimahna rahimahullah, perbanyaklah di hari-hari ini untuk membaca takbiran. Sebagaimana dahulu dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhum, mereka berdua di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu biasa berjalan-jalan di pasar-pasar. Dan mereka mengangkat suaranya dengan takbiran itu. Untuk apa? Untuk mengingatkan kaum muslimin agar mereka menghidupkan hari-hari itu dengan takbiran. Ketika mereka berdua mengangkat suaranya dengan takbiran, akhirnya orang-orang yang berada di pasar pun ikut bertakbiran mengikuti keduanya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, atsar ini juga memberikan kepada kita pengingat
Betapa pentingnya kita mengingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin agar mereka menghidupkan hari-hari ini dengan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah,

Para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, termasuk di antara amalan yang sangat istimewa untuk kita lakukan di salah satu atau di sebagian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan haji. Bagi siapapun yang diberikan kemampuan untuk berhaji, maka berhajilah di sebagian hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena haji itu dilakukan biasanya mulai tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu hari tarwiyah. Kemudian biasanya sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Bisa lebih cepat dari itu, ya, bisa juga lebih lama. Haji tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali di bulan ini saja, bulan Dzulhijjah. Sampai nama bulannya pun diberi, ya, atau sampai bulan itu dikasih nama bulan Dzulhijjah, bulan yang ada haji. Termasuk di antara amalan yang istimewa di sebagian hari dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan berkurban. Amalan berkurban. Amalan berkurban ini sangat dianjurkan sekali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak pernah meninggalkan amalan berkurban. Padahal keadaan beliau sangat bersahaja. Terkadang dapur beliau tidak nyala, tidak ada asapnya sampai berbulan-bulan. Tapi untuk berkorban, beliau tidak pernah meninggalkannya. Dan ini sangat kontras dengan keadaan sebagian kaum muslimin yang dapurnya setiap hari nyala, tapi di hari kurban mereka tidak menyembelih kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang sampai berbulan-bulan dapurnya tidak nyala, tapi beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Makanya sebagian mazhab mewajibkan ibadah kurban bagi yang mampu. Seperti dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan wajib berkurban bagi yang mampu. Makanya berkurban dalam masyarakat yang bermadzhab Hanafi itu sangat semarak, sangat ramai, karena mereka berkeyakinan itu wajib. Walaupun ya saya secara pribadi lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa berkurban itu sunnah mu'akkadah, tapi tetap saja harusnya kita semangat. Semangat untuk menjalankan ibadah kurban ini. Sebagaimana dahulu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita para jemaah sekalian rahimahullah wabarakatuh, ketika ada niat kuat untuk berkurban, maka amalan tersebut akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian rahimahullah wabarakatuh, amalan berkurban ini waktunya mulai tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 11, 12, dan 13. Karena yang menjadi bagian dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah tanggal 10-nya saja, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk berkurban di hari ke-10. Agar amalan berkurban tersebut masih masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini, yang beliau maksud adalah
10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para jemaah sekalian rahimahullah, masih banyak amalan-amalan saleh yang lainnya yang harusnya kita berbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Misalnya amalan bersedekah atau berinfak atau berwakaf, memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Ini sangat dianjurkan. Dan jangan sampai kita khawatir apa yang kita keluarkan itu akan mengurangi harta kita. Ingatlah terus sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Kemudian ada amalan juga, misalnya membaca Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an sebanyak-banyaknya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada juga amalan salat sunnah dan juga salat wajib. Salat wajibnya jaga kualitasnya. Salat sunnahnya perbanyak. Ada juga amalan-amalan yang lain seperti doa. Banyaklah berdoa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Doa yang dilakukan di hari yang sangat istimewa ini akan sangat mustajab. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, ini yang berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya sampaikan masalah ini karena banyak dari kaum muslimin yang tidak memperhatikan kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyak dari kaum muslimin mereka antusias sekali ketika datang bulan Ramadan. Tapi ketika datang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, banyak dari kaum muslimin yang tidak memperhatikan kemuliaannya sehingga tidak antusias dalam melakukan amal-amal saleh di dalamnya. Maka kita ingatkan diri kita, kita ingatkan saudara-saudara kita, kita ingatkan teman-teman kita agar mereka sadar akan kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dan agar mereka semangat dalam beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, setelah ini kita masuk ke pembahasan sahih fikih sunnah. Pembahasan kita tentang syarat wajibnya zakat. Syarat wajibnya zakat ini sebagaimana pernah kita singgung sebelumnya, kita bagi menjadi dua. Ada syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan orang yang wajib berzakat. Ada syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Ya, di sini ada pelakunya, yaitu orang yang berkewajiban zakat. Ada juga hartanya. Kita akan bahas yang pertama adalah syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat. Orang yang berkewajiban zakat ada dua syarat pada dia. Yang pertama adalah al-hurriyah. Dia bukan budak. Dia orang yang merdeka. Kalau orang itu statusnya budak, bukan orang yang merdeka, maka dia tidak punya kewajiban zakat. Kenapa? Karena budak itu seperti barang. Budak itu seperti barang. Sebagaimana barang itu tidak bisa memiliki sesuatu, tidak punya hak kepemilikan, maka budak juga demikian. Budak tidak punya hak kepemilikan. Sehingga kalau misalnya ada seorang budak berdagang, dia mendapatkan keuntungan yang melebihi nisab. Misalnya
punya keuntungan 500 juta. Sudah bertahan sampai 1 tahun. Maka yang berkewajiban zakat bukan budaknya. Yang berkewajiban zakat adalah tuannya yang mempunyai budak itu. Karena harta yang dihasilkan oleh budak itu bukan harta budak, tapi harta tuannya. Sehingga budak tidak punya kewajiban zakat. Termasuk di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a 'abdan lahu mal, famaluhu lilladhi ba'ahu illa an yashtarita al-mubta'." Barang siapa yang menjual budak dalam keadaan dia punya harta, maka harta yang ada di tangan budak itu adalah milik orang yang menjualnya, kecuali apabila orang yang membelinya mengajukan syarat bahwa harta yang ada di tangan budak itu menjadi milik. Hukum standarnya, harta yang ada di tangan budak itu punya penjualnya, bukan punya budaknya. Kemudian ada juga perkataan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Laisa fi malil 'abdi zakatun hatta yu'tiq." Tidak ada kewajiban zakat pada harta seorang budak sampai dia dimerdekakan. Selama statusnya masih budak, maka tidak ada zakat pada harta budak tersebut. Karena harta itu sebenarnya adalah milik tuannya.

apakah zakat itu wajib bagi orang kafir, maka kita boleh atau bisa mengatakan zakat itu wajib bagi orang kafir. Tapi orang kafir kalau menunaikan zakat dalam keadaan dia masih kafir, maka tidak sah zakatnya. Dan ketika dia masuk Islam, dia tidak dituntut untuk menunaikan zakatnya. Baik, kenapa, apa gunanya, ya, apa manfaatnya mewajibkan orang kafir zakat ini? Apa pengaruhnya? Karena kalau dia masih kafir, kita tidak boleh memaksa dia untuk mengeluarkan harta zakatnya. Dan kalau dia masuk Islam setelah itu beberapa tahun ya, maka kita tidak boleh mengambil zakat dari dia juga. Apa pengaruhnya? Apa manfaatnya pendapat ini? Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang-orang di luar Islam itu diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan zakat. Tapi mereka juga diwajibkan untuk masuk Islam. Ini seperti orang yang tidak punya wudu, kemudian datang waktu sholat duhur. Orang seperti ini diwajibkan untuk sholat. Tapi kalau dia sholat dalam keadaan yang seperti itu, sholatnya tidak sah karena dia hadas. Sehingga orang ini punya kewajiban sholat, dia juga diwajibkan untuk berwudu agar sholatnya sah. Sama persis seperti inilah orang yang belum Islam, tapi dia punya harta yang memenuhi syarat untuk zakat. Dia diwajibkan zakat. Tapi kalau dia zakat dalam keadaan seperti itu, zakatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia wajib zakat, dan sebelum itu dia wajib masuk Islam. Manfaatnya pendapat ini adalah bahwa orang-orang tersebut nantinya akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatannya tidak menunaikan zakat hartanya. Orang-orang di luar Islam itu ketika hartanya memenuhi syarat untuk ditunaikan zakat, mereka akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena tindakan mereka tidak menunaikan ibadah zakatnya. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa setelah masuk Islam mereka tidak ditagih zakat-zakatnya di tahun-tahun sebelumnya? Jawabannya, ini adalah keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Dan karena Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang kepada para hambanya, agar mereka tertarik untuk masuk Islam, maka ada pengguguran kewajiban itu. Coba bayangkan kalau misalnya orang-orang di luar Islam tersebut ketika masuk Islam langsung ada kewajiban zakat yang diropel. Bisa jadi dia punya kewajiban zakat selama 10 tahun gak pernah dia lakukan, gak pernah dia tunaikan, karena memang dia kafir, dia di luar Islam, gak ada keyakinan itu sama sekali. Kemudian setelah masuk Islam langsung ditagih semuanya, selama 10 tahun zakat diambil. Ini akan memberatkan orang-orang untuk masuk Islam, dan ini tidak selaras dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Dan disebutkan di dalam hadis bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Para jemaah

0: rahimana wa rahimakumullah. Dan ini berbeda dengan orang yang murtad dari Islam. Jadi asalnya dia seorang muslim. Seorang muslim wajib menunaikan zakatnya kalau dia mampu. Setelah itu dia murtad selama 10 tahun. Setelah itu dia murtad selama 10 tahun. Setelah itu Islam lagi. Apakah zakat selama 10 tahun ini wajib ditunaikan oleh orang yang masuk Islam setelah murtadnya? Jawabannya iya. Dia diwajibkan menunaikan ibadah zakatnya selama dia murtad. Ya. Ini menurut pendapatnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hanbali. Mereka memberikan alasan li'annaha haqqun thabata wujubuh falam yasqut biriddatihi ka gharamatil mutlafat. Karena zakat itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan kepadanya, maka itu tidak bisa gugur dengan tindakannya murtad dari Islam. Ini seperti denda karena merusakkan barang. Ini seperti denda karena merusakkan barang. Dan ini juga para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah menjadikan orang tidak tertarik untuk murtad. Bayangkan kalau misalnya orang yang murtad itu dibebaskan dari penunaian zakatnya selama dia murtad, maka akan ada ketertarikan kepada tindakan murtad dari orang yang imannya tipis dan kalah dengan hawa nafsunya. Dia akan berpikir, lebih baik saya murtad selama 10 tahun biar tidak ada kewajiban zakat kepada saya sama sekali. Nanti setelah 10 tahun saya masuk Islam lagi. Walaupun ini pemikiran yang sangat dangkal dan sangat membahayakan sekali, tapi paling tidak ada celah untuk berpikir seperti itu ketika kita menggugurkan kewajiban zakat dari orang-orang yang murtad. Ya, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ini dua syarat dari wajibnya zakat yang berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat. Karena syaratnya hanya dua, maka menjadi ada pertanyaan yang muncul. Bagaimana dengan hartanya anak kecil? Bagaimana dengan anak kecil? Apakah dia berkewajiban zakat ketika hartanya banyak? Syaratnya kan cuma dua tadi. Yang pertama adalah al-hurriyah, dan yang kedua adalah al-islam. Al-hurriyah statusnya merdeka, bukan budak. Al-islam statusnya muslim. Bagaimana dengan hartanya anak kecil? Apakah anak kecil itu berkewajiban zakat ketika hartanya melebihi atau mencapai nisab dan mencapai haul? Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapatnya mayoritas ulama dalam masalah ini lebih kuat. Mereka mengatakan bahwa anak kecil apabila dia memiliki harta yang memenuhi syarat untuk dizakati, maka dia wajib menzakati hartanya. Pendapat ini dikatakan oleh banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sahabat Umar bin Khattab, sahabat Ali, sahabat Abdullah ibn Umar, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sahabat Jabir ibn Abdullah. Dan tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisih mereka Tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisih mereka. Ada riwayat lemah dari sahabat Ibn Abbas yang dikatakan menyelisih mereka, tapi riwayatnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pendapat jumhur ini atau pendapat mayoritas ulama ini dikuatkan dengan alasan bahwa ayat-ayat yang mewajibkan zakat itu tidak membedakan apakah pemiliknya seorang yang sudah mukallaf ataukah belum mukallaf. Mukallaf itu sudah punya tanggungan atau beban syariat. Mukallaf itu orang yang dibebani dengan beban syariat. Mukallaf itu orang yang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, akalnya sempurna. Sifat yang kedua, dia mencapai usia baligh. Inilah mukallaf. Di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, tidak ada perincian apakah orang yang berkewajiban itu sudah mukallaf ataukah belum mukallaf. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa baik orang yang memiliki harta yang wajib dizakati itu mukallaf ataupun tidak mukallaf, harta itu wajib dizakati. Karena zakat itu kewajiban yang berkaitan dengan harta. Kewajiban ini melekat pada harta, bukan pada orang yang memiliki harta itu. Para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, termasuk di antara alasan mayoritas ulama ketika mewajibkan zakat kepada harta anak yang belum mukallaf adalah perkataan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia pernah mengatakan, ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha as-sadaqah. Putarlah harta-harta anak yatim, kelola harta anak yatim, jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakat, jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakat. Gunakan untuk berdagang sehingga ada keuntungan. Ketika ada keuntungan, maka harta tersebut terus berkembang. Ketika ada kewajiban zakat dari harta itu, maka zakat itu tidak menghabiskan harta anak yatim itu. Karena kalau misalnya anak yatim belum mukallaf, dia punya harta emas 100 gram, maka setiap tahun harus dikeluarkan dari 100 gram emas itu 1/40. Karena nisab emas itu 85 gram, maka harta ini akan terus berkurang kalau tidak diperdagangkan, kalau tidak diputar, kalau tidak dikelola dengan baik, akan habis nanti sampai dia di bawah nisab. Baru setelah itu tidak punya kewajiban zakat lagi. Makanya sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha as-sadaqah. Berdaganglah kalian dengan harta anak yatim, jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakatnya. Ini menunjukkan ya bahwa sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berpandangan zakat tetap diwajibkan walaupun yang memilikinya belum balik. Kemudian jumhur ulama juga mengatakan ya bahwa maksud disyariatkannya zakat yang paling atau yang sangat menonjol adalah saddu khullatil fuqara min malil aghnia. Jadi menutupi kebutuhan orang-orang fakir dari harta orang-orang kaya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tathiran lil mal, dan itu tujuannya adalah untuk membersihkan harta, untuk membersihkan harta. Dan harta anak-anak yang belum baligh itu memenuhi syarat untuk ini. Jadi harta mereka bisa menutup kekurangan orang-orang fakir. Harta mereka juga butuh dibersihkan. Sehingga sebagaimana harta orang yang sudah mukallaf ada kewajiban zakatnya, maka harta anak-anak yang belum mukallaf juga ada kewajiban zakatnya. Ketika harta anak yang belum mukallaf itu punya atau ada kewajiban zakatnya, maka yang mengeluarkan zakatnya adalah walinya. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah walinya. Jadi walinya ini harus benar-benar memperhatikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta orang yang di bawahnya, orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian setelah ini para jamaah sekalian rahimahullah, pembahasan tentang syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Termasuk di antara syarat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati, yang pertama, harta tersebut termasuk di antara jenis harta yang wajib dizakati. Harta itu termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Kalau tidak termasuk harta yang wajib dizakati, maka tidak ada kewajiban zakat. Seperti misalnya mobil. Mobil itu tidak termasuk harta yang wajib dizakati, maka tidak ada zakat mobil. Contoh lagi misalnya HP. HP bukan harta yang wajib dizakati, sehingga tidak ada kewajiban zakat dari HP ini. Pakaian yang dipakai di rumah, walaupun mahal-mahal, perkakas yang ada di rumah, walaupun mahal-mahal, rumah yang biasanya sampai ratusan juta, sampai miliar, itu tidak ada kewajiban zakatnya. Begitu pula tanah. Tanah apalagi di kota-kota besar, itu miliaran juga. Itu bukan termasuk harta yang wajib dizakati, sehingga tidak ada zakatnya pada harta-harta tersebut. Tidak ada zakat pada harta-harta tersebut. Ada harta-harta khusus, harta-harta tertentu yang disebutkan di dalam dalil-dalil bahwa harta-harta tersebut wajib dizakat. Itulah yang wajib dizakat. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan orang yang punya rumah banyak? Kan dia misalnya pedagang rumah, dia biasanya jual rumah, jual apartemen, apakah tidak ada zakatnya? Jawabannya, itu masuk ke zakat perdagangan. Itu masuk ke zakat perdagangan. Orang yang berdagang, dia wajib menzakati harta yang dia perdagangkan. Orang yang berdagang, maka dia wajib menzakati harta yang dia perdagangkan. Tentunya setelah memenuhi syarat untuk dizakati. Dan perlu juga diperhatikan, ada perbedaan antara orang yang menjual sesuatu karena dia memang berdagang dengan sesuatu tersebut, dengan orang yang menjual sesuatu tapi dia bukan pedagangnya. Misalnya ya, ada orang punya mobil, mobilnya cuma satu. Mobilnya cuma satu, dia bukan pedagang mobil. Kemudian dia jual mobilnya. Dia jual mobilnya, ada hasilnya. Maka orang ini tidak wajib menzakati mobil tersebut yang sudah dia jual, yang ada hasilnya. Dia tidak wajib menzakati karena dia bukan pedagang. Dia hanya menjual saja. Beda kalau dia memang pedagang mobil, mobilnya banyak. Dia berdagang dengan mobil-mobil itu. Maka ketika sudah memenuhi syarat untuk dizakati, harta perdagangan ada zakatnya. Insya Allah nanti kita akan bahas ya tentang zakat perdagangan. Syarat yang pertama intinya adalah bahwa harta tersebut termasuk di antara termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakat. Ini syarat yang pertama. Hartanya termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati. Seperti misalnya ya, hewan ternak. Hewan ternak ini maksudnya an'am ya. Unta, sapi, kambing atau domba. Ini ada kewajiban zakat. Nanti akan kita bahas. Ya. Kemudian contoh lagi, emas. Ini termasuk di antara harta yang wajib dizakati. Ada perak. Ya. Kemudian ada uang sebagai pengganti emas atau pengganti perak. Ya. Kemudian ada pertanian. Pertanian ini juga nanti ada syarat-syaratnya. Ada zakat pertanian. Dan ada zakat untuk harta temuan, ya rikas. Ini nanti insya Allah kita akan bahas ya, harta apa saja yang wajib di, yang termasuk jenis harta yang wajib di zakat. Ada pembahasan harta apa saja yang termasuk jenis harta yang wajib di zakati. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Nisab itu batas minimal harta wajib dizakati. Ya, nisab itu batas minimal harta wajib dizakati. Kewajiban zakat itu baru ada ketika harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Dan nisab ini berbeda-beda. Nisab ini bisa berbeda-beda antara harta tertentu dengan harta yang lain. Antara harta yang satu dengan harta yang lainnya bisa berbeda nisabnya. Misalnya, nisabnya emas itu berbeda dengan nisabnya perak. Nisabnya emas dan perak berbeda dengan nisabnya hewan. Hewan masyiah atau an'am. Yang beda. Nanti nisabnya an'am beda dengan nisabnya harta pertanian. Ini ada perbedaan. Nanti nisabnya harta pertanian dan yang lainnya beda dengan nisabnya harta temuan atau rikas. Ini nanti akan kita bahas ya nisab-nisab itu. Tapi yang penting kita di sini tahu ya bahwa harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Ini salah satu syarat yang berkaitan dengan harta yang wajib di zakat. Syarat yang berikutnya, an yakuna hadzal mal mamlukan milkan tamman. Harta tersebut dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna. Harta tersebut dimiliki oleh seseorang dengan kepemilikan yang sempurna. Ketika kepemilikannya tidak sempurna, maka tidak ada kewajiban zakat darinya. Hal ini karena di dalam dalil-dalil yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, harta itu disandarkan kepada pemiliknya secara sempurna. Misalnya, khudh min amwalihim shadaqah, ambillah zakat dari harta mereka. Dari harta mereka, maksudnya harta yang mereka miliki. Jadi ada kepemilikan terhadap harta tersebut. Dan pada asalnya kepemilikan itu, ketika disebut kepemilikan, maka itu kepemilikan yang sempurna. Kemudian dalam hadis disebutkan, annallaha farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu, innallaha farada 'alaihim fi amwalihim. Ya, ada kata-kata fi amwalihim, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka di harta mereka. Kata-kata harta mereka menunjukkan bahwa itu adalah kepemilikan mereka. Kemudian zakat itu, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pada hakikatnya adalah memindahkan kepemilikan dari kepemilikannya orang yang berzakat kepada orang yang berhak menerimanya. Dan memindahkan kepemilikan ini tidak boleh kecuali dari orang yang memilikinya. Kecuali dari orang yang memilikinya atau dari orang yang menjadi wakilnya, atau dari orang yang diizinkan oleh syariat. Sehingga orang yang berzakat, ya dia punya kepemilikan yang sempurna terhadap harta yang dia zakat. Makanya di sini ada pembahasan tentang hutang. Apakah hutang itu wajib dizakati? Ini maksudnya uang yang dihutangkan kepada orang lain. Uang yang dihutangkan kepada orang lain, uang yang dipinjam orang lain, apakah wajib dizakati ataukah tidak? Kalau wajib dizakati, uang itu di tangannya orang. Kalau tidak wajib dizakati, kan itu hak dia. Ini karena inilah akhirnya para ulama berbeda pendapat dalam masalah uang yang dihutangkan kepada orang lain. Misalnya, saya kalau punya uang 500 juta dipinjam oleh si A, dipinjam selama misalnya setahun. Setelah dipinjam oleh si A selama setahun, apakah saya wajib menzakati uang 500 juta itu yang saya hutangkan kepada si A? Kemudian pertanyaan lain, apakah si A wajib menzakatinya juga? Kan uang itu di tangan dia. Ini pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Sekarang zakatnya itu kewajiban saya ataukah kewajiban dia? Kenapa ada pembahasan ini? Ya karena kepemilikan tadi. Syarat kepemilikan di sini setengah-setengah. Setengah ada di orang yang menghutangkan uangnya, setengah lagi ada di orang yang diberi hutang tersebut. Makanya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Dan insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas masalah ini. Zakat hutang, ya, zakat uang yang dihutangkan. apakah diwajibkan kepada orang yang memberikan hutang tersebut, ataukah diwajibkan kepada orang yang diberikan hutang itu. Demikian para jemaah sekalian, rahimana wa rahmatullah, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Daruni hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini dari pembahasan Sahih Fiqih Sunnah. Dan untuk berikutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari Bapak Nugroho di Jakarta. Mohon izin bertanya Ustaz, amalan terkait dengan 10 awal pertama bulan Zulhijjah yang lebih utama ini Ustaz, pertanyaannya apakah siang harinya ini dimulai sejak terbit matahari sampai dengan maghrib atau mulai zuhur sampai dengan maghrib Ustaz? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Sekalian rahimana wa rahmatullah. Yang dimaksud dengan hari di situ ya bukan berarti dari ba'da zuhur ya. Bukan berarti dari ba'da zuhur. Yang dimaksud dengan hari di situ mulainya adalah dari terbitnya fajar shadiq ya. Dari terbitnya fajar shadiq. Jadi hari itu maksudnya adalah kebalikan dari malam. Ya. Hari di situ adalah kebalikan dari malam, dan malam itu berakhir dengan terbitnya fajar shadiq. Jadi malam itu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Ya, sehingga yang dimaksud dengan siang di situ adalah dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya. Pertanyaan yang bagus ya. Ya, jarang pertanyaan seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan siang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang dikatakan lebih afdal daripada siang di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang dimaksud di situ adalah mulai terbitnya fajar shadiq, karena dengan itulah berakhirnya malam hari. Ya, malam hari berakhir ketika itu. Ya, dan yang dimaksud dengan an-nahar di situ kebalikan dari al-lail. Kebalikan dari al-lail. Jadi yang dimaksud dengan siang di situ adalah kebalikan malam. Sedangkan malam itu berakhirnya ya ketika terbit fajar shadiq. Sehingga yang dimaksud dengan siang di situ adalah mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Tapi perlu difahami juga ya bahwa bukan berarti malamnya itu enggak utama. Bukan berarti malamnya tidak utama. Malam di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu juga luar biasa keutamaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam itu. Wal fajr wa layalin 'ashr. Di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam dari 10 malam pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Jadi bukan berarti kalau kita katakan tadi siang hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada siang-siang di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan berarti malamnya enggak mulia. Malamnya juga istimewa. Tapi kalah dengan keistimewaan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia sepanjang tahun. Ya, maka perlu difahami ini ya. Jadi ketika dikatakan bahwa siang hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada siang hari 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan berarti malamnya tidak mulia. Malam-malam di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu juga sangat istimewa, sangat mulia sekali. Sehingga ya berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi hari-hari ini dengan